Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Tiada Sanak Pro 4 masih menemani pian seberataan di Serambi Banua pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 9 nanti nih. Dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang masih kami hadirkan di ruang dengar bubuhan pian seberataan nih, dan Sanak Pro 4 di 87,7 dan 105,9 MHz. Tentunya masih bersama Helda Juwani yang masih setia menemani pian seberataan hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini di sana kita akan putarkan lagu Banjar nih. Ada yang judulnya Kada Pacang Lagi. Ini requestan dari Mama Alfi. Janji ulun semalam nih Mama Alfi. Ya baik, Nusa Nong Pro 4, kesan pian seberatan tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan sana perempat masih di Serambi Banua nih. Dan sana kekurangan guru di Kalimantan Selatan ini terus turut dirasakan sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK di kota Banjar Mas Gen. Meski belum memiliki data pasti jumlah kekurangan tenaga pendidik, para kepala sekolah ini mengakui kondisi tersebut yang menjadi tantangan nih dalam menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kota Banjarmasin, Mukhlis Takwin, ini mengatakan salah satu kendala terbesar saat ini adalah larangan merekrut guru honorer baru nih. Sementara di sisi lain, jumlah guru yang pensiun maupun berhenti mengajar ini terus bertambah ternyata. Di mana termasuk di Banjarmasin juga merata nih dilemanya nih. Bubuan sini ini kada boleh lagi merekrut guru honorer, sementara guru yang pensiun atau karena sesuatu hal tidak ada penggantinya lagi nih di sana. Dimana di sekolah selama ini berupaya, pihak sekolah juga berupaya nih mencari guru pengganti dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meminta bantuan guru yang sudah ada untuk mencari rekan sesama pendidik yang bersedia pindah mengajar ke Banjarmasin. Selain itu, sejumlah sekolah juga memilih menggunakan skema kontrak jasa pengajar selama 1 tahun. Jadi bukan mengangkat guru honorer, tetapi menggunakan sistem kontrak jasa. Artinya, guru tersebut ini membutuhkan pekerjaan, sementara sekolah membutuhkan tenaga pengajar. Namun, skema tersebut juga tidak lepas dari kendala pendanaan nih, dang sana. Mukhlis juga mengatakan nih, biaya jasa pengajar umumnya bersumber dari dana komite sekolah karena menggunakan dana BOS memiliki persyaratan yang cukup ketat tentunya. Menurutnya nih, guru yang dibiayai melalui dana BOS ini harus memenuhi sejumlah ketentuan. Salah satunya nih, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau menggunakan BOS ini agak rumit karena harus punya NUPTK, padahal guru yang baru mengajar tidak mudah langsung mendapatkan hal tersebut nih. Di sisi lain juga nih, di sana kemampuan komite sekolah di Banjarmasin untuk membantu pembiayaan juga dinilai belum merata. Yang paling mudah memang melalui dana komite, tapi kenyataannya nih, komite sekolah Banjarmasin ini rata-rata belum cukup kuat untuk mendukung kebutuhan tersebut. Mukhlis juga menilai nih, anggaran operasional sekolah yang bersumber dari BOS maupun BOS daerah selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional sekolah. Karena itu, beliau juga berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah agar kekurangan guru ini dapat teratasi, terutama pada mata pelajaran yang hingga kini masih sulit dipenuhi seperti pendidikan jasmani, bimbingan konseling, bahasa Inggris, biologi, hingga sejarah. Kalau hanya mengandalkan BOS dan BOSDA, pembiayaan sekolah itu sebenarnya sekedar cukup, belum terlalu memadai. Karena itu partisipasi masyarakat melalui komite sekolah juga masih sangat diperlukan tentunya.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: terdengar begitu saya tiba di depan rumahnya. Di tangan pria berusia 40 tahun itu ada pahat dan pali. Amang Husni, begitu ia biasa dipanggil. Menjadikan halaman rumahnya di kawasan Sungai Lulut, Jalan Martapura Lama, Kompleks Citragraha Blok 7 nomor 4, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai bengkel kerjanya. Menyulap sepotong kayu dari pohon nangka menjadi sebuah alat musik. Kami duduk santai di pelata rumahnya. Nampak berjejer beberapa buah panting yang sudah separuh jalan dikerjakan. Sambil menikmati kopi hitam, Husni yang selalu mengenakan tanjak atau penutup kepala dari kain hitam ini mulai bercerita pengalaman hidupnya.
1: Kalau memulai maulah alat musik panting, ulun tahun 2007. Dari awal itu 2007 di Pambangan dulu. Dulu nama ulah ini kada peti ada. Dan lagi ulun memainkan busian mang ini tadi kada lestari mun kalau kada ada apa plus seni pelaku ini kada ada. Jadi ulun sambil belajar-belajar karena kada kada bisa sama sekali itu. Cuma hati aja, hati nang membawa. Ada pesan juga pang dari almarhum waktu itu kan ayah Ali itu kan asal pelaku seni asal pertama di Banjarmasin sebelum meninggal. Beliau itu memberi amanah itu. Jadi ulun pokoknya mudah-mudahan kawa menjaga amanah pian.
0: Terinspirasi dari almarhum Ali yang dipanggil ayah inilah awal Husni menggeluti pekerjaan sebagai pembuat panting. Bentuk layaknya sebuah gitar, tapi kecil, hampir mirip dengan gambus dari negeri Arab. Dengan peralatan sederhana, lahirlah panting dengan berbagai motif seperti kepala naga, lubiding, sambung tambangan, tabunau, atau burung elang.
1: Dari karya-karya beliau itu yang terdahulu tuh naga itu ampun beliau, cuma ulun ini kan melanjutkan nih ya. Kayak lubiding, sambung tambangan itu memang karya-karya ulun juga kayak itu. Nah, kayak burung-burung ini kan kayak ini kan kalau bahasa kita tambunau, kalau bahasa orang tuh kan elang.
0: Husni juga menceritakan dulunya sebelum membuat panting ia bekerja serabutan. Mulai menjadi buruh, supir angkutan, mengamen lagu-lagu Banjar hingga menjadi penarik becak.
1: Ngaran hidup-hidup kita tuh lah artinya tuh dasar awal sakit. Kadang-kadang menyupir dulu tuh. Berdagang bisa juga jualan kaki lima tuh. Di situ tuh sampai lu membecak pernah. Harus tupang pokoknya pahit kah manis kegawian tuh. Asahlah itu aja bagi ulun. Mengamen tuh ulun hampir 4 tahun, bisa lebih. Abang Amat tuh sejarah sulit dimasuki. Ulun tanpa upah, tanpa imbalan. Ulun siap, ulun nih ikhlas. Tuh lalu sampai wayah ini sampai bubuan nang ada-ada main di situ. Jadi asal-asal itu.
0: Saat merintis menjadi pengrajin alat musik panting, Husni cukup kesulitan mengembangkannya karena belum terlalu diketahui masyarakat. Harga yang ditawarkan oleh Husni pun cukup beragam sesuai jenisnya. Mulai dari 800.000 hingga 1.500.000 yang bisa disambungkan dengan sound system dan equalizer. Seiring berjalannya waktu, karya Husni pun mendapat tempat di hati masyarakat pecinta musik tradisional. Panting karyanya banyak peminat.
1: Untuk wilayah Kalsel ini kan termasuk sampai ke Benua 6. Dari Italia ada, yang membawa ke Jepang, ke Cina ada.
0: Keteguhan Husni hanya satu. Ia ingin melestarikan musik Banjar yang hampir pupus ditelan zaman dan kecanggihan teknologi. Ketekunannya itu membuahkan beberapa apresiasi. Beberapa penghargaan dan sertifikat didapatkannya dari pemerintah provinsi dan kota, serta Kesultanan Banjar. Dia bukan hanya ahli membuat panting, tapi lihai juga memainkan alat musik Banjar lainnya.

0: gambus kan sifat dasar panting itu. Nah itu panting. Kalau berperan sebagai ibarat penasehat loh lah, biasanya itu tujuh laklarong. Nah jadi beliau itu termasuk bertukar peyo. Kawan iya guru lawan almarhum mantu misbah tuh. Jasa beliau itu kayak Pak almarhum tuh jurang kada aku membalas lah. Kawan iya kuitan tadi bahasanya.
1: Menggeluti kesenian tradisional tidak semua orang bisa melakukan, apalagi benar-benar menjiwainya. Lain halnya dengan Husni. Salah satu seniman Banua ini tak perlu diragukan lagi kecintaannya terhadap seni tradisional musik panting.
0: Oh, lu gak ada pernah pemerintah tuh lah atau mengunjungi mandaki ke sini atau tadi memperhatikan dengan ini tadi harus kayak apa, harus apa, dibikin apa, ini tadi harus dilanjutkan kayak apa, itu gak ada pernah. Gak ada pernah sama sekali, gak ada perhatian itu. Jadi ulun walaupun kerja di pemerintah itu gak ada apa-apa. Memang beliau-beliau itu seharusnya, cuma kalau ulun tetap aja ngarang kita hati lah.
1: Waktu terus berputar. Perjalanan panjang sebuah peradaban akan selalu diwarnai oleh sebuah keniscayaan yang bernama perubahan. Ke arah mana perubahan akan berdampak sangat ditentukan oleh subjek dari perubahan itu sendiri, yaitu manusia.
0: Kalau lu harapkan, jangan hilang ini. Dan lagi ini harus berkembang. Karena musik-musik daerah ini kepunyaan kita. Kayak apa caranya pemerintah yang terkait, instansi yang terkait ini harus mempedulikan.
1: Masa depan panting musik tradisional khas Banjar berbahan kayu, bernilai seni tinggi hasil olah cipta, rasa, dan karsa suku Banjar ini ada di tangan generasi terkini masyarakat Banjar sendiri.
2: Nah, itu hati.
3: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Rompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar perompet bersama Ulun Helda, kabut asap menyelimuti jalan raya kawasan desa Gunung Rajak, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sehingga mengulas jarak pandang lebih kurang 10 meter saja, informasi yang didapat mengatakan bahwa salah seorang pengguna jalan dari Pelai Hari mengatakan kabut asap yang melanda Trans Kalimantan atau Jalan Nasional Poros Timur Tenggara Kalsel itu karena kebakaran hutan dan lahan. Di mana api karhutla tersebut masih terlihat hingga pukul 17.30 kemarin dan mobil pemadam kebakaran siap siaga dekat arah kebakaran tersebut. Pasalnya, dikatakan kebakaran lahan dekat dengan kawasan permukiman penduduk sehingga mobil tetap berjaga-jaga agar jangan sampai menjalar. Alhamdulillah tak ada kecelakaan lalu lintas, kendati kabut asap relatif tebal karena para pengendara baik mobil maupun sepeda motor harus berhati-hati mungkin. Dimana sementara itu informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Laut tingkat karhutla di kabupatennya sejak awal 2026 sampai sekarang masih terkendali namun tanpa mengungkap data. Demikian kabar perompet pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Pro 4, kita jumpa lagi di Pandiran Bayi Sukan edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya di 15 Juli 2026. Dan tentunya pagi hari ini Dan Sana kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih Dan Sana pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini tengah bahas mengenai bernyanyi indah tanpa paksaan, teori dan estetika. Dan tentunya ulun kada sorangan di pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Di studio ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI AD yang juga aktif di dunia seni dan musik nih. Kita ucapkan selamat datang nih kepada Bapak Dr. Andes Chandra Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Semoga Dan Sanang Pro 4 semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik seberataan lah, Pak lah. Iya. Dan pagi hari ini topik kita yaitu bernyanyi indah tanpa paksaan, teori dan estetika. Wah, menarik sekali nih, Pak lah. Topik kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kita juga ingin mengundang nih Dan Sanang Pro 4 seberataan yang ingin bergabung pada pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Bisa langsung saja melalui nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-39. Baik, langsung saja nih Bapak Chandra nih. Kalau kita melihat mungkin dari latar belakang Bapak sebagai purnawirawan TNI AD lah, Pak lah, yang ini biasanya nih lekat dengan disiplinnya, Pak lah, tegasnya pastinya juga nih. Bagaimana nih awal mula Bapak nih jatuh cinta pada dunia tarik suara atau seni musik? Ini kita awali dulu nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekilas ya mungkin. Mm-hmm. Sebenarnya semua ini kan perjalanan hidup. Mm-hmm. Jadi saya memang bermusik ini tadinya tidak pernah terpikir untuk menjadi prajurit, itu tidak. Mm-hmm. Malah saya pikir ke lain. Tapi namanya jalan hidup ya, tidak bisa. Yeah. Maksudnya harus dijalan. Mm-hmm. Saya masuk musik, kuliah di musik, mm-hmm, pernah jadi menwa ya, pernah jadi mm-hmm ini. Terus tiba-tiba di akhir-akhir setelah selesai kuliah itu saya mengambil keputusan jalan yang lain. Mm-hmm. Tadinya saya berkesenian, benar-benar bergaul di kesenian lah. Mm-hmm. Hidup di Jogja itu ya kita bermain musik sama-sama rekan-rekan seniman Jogja ya. Terus pada titik tertentu saya berpikir, wah ini saya harus mengambil keputusan, tidak bisa begini terus. Mm-hmm. Nah, ini saya mengambil keputusan untuk menjadi prajurit TNI dan selesai pensiun, saya balik kampung, itu saya ceritanya.
1: Mm-hmm. Balik kampung kita bermusik lagi ya, bermusik Pak lagi. Ya.
2: Karena ini enggak putus ya.
1: Mm-hmm. Jangan sampai ini.
2: Iya.
1: Mungkin nih Pak, kalau dari topik kita hari ini kan ya, bagaimana nih caranya seorang nih bisa menyanyikan, menyampaikan rasa atau emosi dalam sebuah lagu jika mereka tidak terlalu mungkin memikirkan estetika atau teori musik yang bagaimana itu, Pak?
2: Ya. Yeah. Kita lihat tema bahwa bernyanyi itu tanpa apa?
1: Tanpa
2: paksaan, tanpa teori paksaan. Kita harus luruskan dulu ya. Jadi berarti bukan seperti itu. Apa maksudnya tuh tidak segamblang itu. Artinya bernyanyi indah itu tidak harus terjebak dengan teori kaku, yang teori kaku ya, dan estetika yang dipaksakan. Artinya memaksakan mengindah-indahkan begitu.
1: Iya, indah-indahkan.
2: Jadi biarkan dia alami, terus teori-teori kaku yang itu masalah pernapasan misalnya, nah itu tidak harus saklek diaprahma terus sampai ya tidak. Tetapi kan kita ada pengaturan-pengaturan napas itu yang memang sesuai fungsinya. Kapan menggunakan diaprahma atau tidak ya, tidak selalu harus diaprahma. Dalam pengajaran musik atau instrumen vokal misalnya, penekanan tentang penggunaan napas ini sangat penting. Bukan hanya sekedar vokal, tetapi bermain musik instrumen pun demikian.
1: Iya.
2: Banyak yang tidak dipahami bahwa bermain musik jreng aja tanpa ada napas, tanpa ada ini. Kadang-kadang memulai bermain musik itu tidak harus langsung tiba-tiba tangkung stem gak karu-karun bunyi riuh-riuh berhenti sejenak langsung brang main. Nah, sudah rusak suasana musik dia, diawalin dengan yang suara stem dan segala macam keriuhan itu. Tapi di saat dia menghargai panggung, menghormati panggung, dia bermain disiplin benar-benar, tiba-tiba berbunyi dengan sesuatu yang luar biasa. Makanya ada kadang-kadang di luar itu kalau bermain dia diam sejenak, baru dia mulai. Baru ya, ngomong ini selesai, terus nyanyi enggak ya. Jadi di situ penggunaan diaprahmani penting ya. Napas diaprahmani adalah napas-napas yang biasanya kalau di binatang itu digunakan oleh apa ya, anjing lah istilah binatang itu ya. Itu dia napas-napas diaprahma itu. Kan anjing gitu kan. Nah, itu sebenarnya kelenturan ototnya itu sehingga dia kalau menggonggong keras suaranya. Nah, ini kalau salah digunakan dalam manusia, kalau dalam musik serius tiba-tiba dok meledak kan tiba-tiba gitu.
1: Kaget kita ya, Pak ya.
2: Kaget yang mendengarnya, misalnya itu contoh-contoh seperti itu. Dan kedua adalah penggunaan resonansi yang agar suara itu ada powernya ya. Yang sering dipraktikkan secara ekstrim kadang-kadang resonansi ini, sehingga banyak terjadi hasil suara yang produksi yang terasa sekali mengabaikan hal penting lainnya seperti rasa atau emosi ya. Dan dramatisasi melodi suatu puisi harus itu seharusnya dilaksanakan, atau teknik hasil produksi suara yang menggunakan resonansi suara dada ya, leher, hidung dan kepala ya, itu sebenarnya untuk ruang-ruang resonansi bukan napas. Nggak mungkin kan hidung apa kepala bernapas kan, tidak kan, itu resonansi sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi terus penggunaan napas apa suara falsetto yang manis dan merdu itu kan, yang suara palsu, atau suara switch apa suara bersiul ya, bersiul itu juga penting. Terus alterasi hiasan nada dalam bernyanyi, terus vibrasi. Kalau zaman dulu tuh vibrasinya berlebihan gitu kan.
1: Iya.
2: Itu tidak selalu harus bernyanyi itu kita menggunakan vibrasi, semua divibrasiin. Oh,
1: tidak seharusnya seperti itu ya.
2: Jadi kayak kembali kayak zaman dulu. Ya, jadi akhirnya mana yang perlu divibrasi, mana yang tidak, kata-kata apa yang ditekankan pada vibrasi itu, suku kata apa yang dimesra-mesrakan, suku kata apa yang harus lembut, harusan sehingga terdengar bernyanyi itu seperti bertutur gitu ya. Di mana nada liris senang sangat diperlukan, diutamakan sesuai harapan dengan penggunaan teknik-teknik tersebut. Begitu.
1: Tentunya dalam sebuah lagu juga ada dinamikanya juga ya, ya Pak ya. Bagaimana nih cara mungkin napas dari sebuah lagu itu sendiri, perubahan volume atau bagaimana itu supaya bisa menghasilkan lagu yang indah tadi ya Pak.
2: Iya. Kadang-kadang kan mentu sapu tiba itu kan sudah dari angin misalnya yang berhembus ya kan misalnya contoh-contoh zaman dulu sekilasan-kilasan. Jadi saya mempunyai satu opini bahwa melihat satu seni bernyanyi dari sudut pandang yang lebih menyeluruh, holistik ya. Teori vokal yang kaku sering sekali menjebak penyanyi untuk fokus pada aspek mekanis ya. Seperti harus diaprahma atau harus resonansi kuat, sehingga hasil akhirnya nyanyiannya terdengar robotik dan kehilangan jiwa kadang-kadang. Bernyanyi indah itu tidak telah harus mampu menyampaikan tentang emosi, bukan sekedar pahami teknik atau anatomi.
1: Tekniknya aja ya.
2: Jadi dari situ kita kadang-kadang yang perlu dibedah nanti beberapa poin tentang itu, seperti eksplorasi penempatan nada ya, membatasi diri hanya pada resonansi dada saja jelek juga. Ya kan? Kadang-kadang kita gunakan di mana suara tinggi, mungkin resonansi kepala atau apa segala macam, tergantung penempatannya. Terpesi seperti suara hidung, leher apa dalam teori klasik itu dianggap salah ya. Dianggap cacat, suara serak itu dianggap cacat. Zaman sekarang kan suara serak ya indah-indahnya sekali ya kan.
1: Iya.
2: Coba dengan yang suara serak kali, yang laki-laki suara jantan cerak gitu. Tiba-tiba di nada tinggi dia lembut, hilang suara seraknya, dimerdu, tiba-tiba serak lagi seakan-akan. Ya luar biasa, menjadi satu interpretasi warna suara itu.
1: Warna
2: suara menjadi satu interpretasi. Kadang-kadang orang berpikir warna suara itu hanya sekedar warna. Termasuk di alat instrumen juga. Main gitar misalnya tang, bunyinya pecah, bunyinya ini terus sember bunyinya. Wah itu gimana menghasilkan interpretasi yang indah. Tapi di saat dia memetik dengan lembut dengan belayan tangan, teng, nadanya itu satu nada sudah berbicara dia. Belum lagi apalagi beberapa nada begitu. Nah itu seperti tadi suara hidung, falsetto ya. Itu penting tuh. Terus rasa dramatis dan pendalaman makna. Itu kan dari syair. Syair yang bergaung dengan melodi, Mbak. Kadang-kadang begini misalnya, ada satu lagu yang dicontohkan misalnya, lagu perjuangan ya, kalau misalnya ada yang bikin tuh saya tidak tahu siapa. Api nyala di dalam dada satria, api kemerdekaan bangsa, nana. Itu ada kata yang api kemerdekaan bangsa, nana. Itu ada sesuatu yang tidak sesuai. Jaya kok rendah nadanya.
1: Mm-mm.
2: Harusnya jaya misalnya seperti itu harusnya kan.
1: Harusnya.
2: Nah, itu seperti contoh bahwa dramatis dan pendalaman makna itu sangat penting dalam kata. Mm-mm. jauh misalnya ya. Mm-mm. Milo jauh bukan jauh mendekat. Nah, itu berarti salah memaknain. Sehingga di situ bisa saja seorang penyanyi mungkin merubah itu. Ah, saya enggak mau nadanya kerendahin. Ah, ambil tingginya aja, karena apa? Cocok dengan kata-katanya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak dipahami, belum lagi permaknaan syair ini maksudnya apa. Belum lagi.
1: Iya, jadi dramatis atau pendalaman maknanya saat tadi sendiri ya, Pak. Ya, mungkin satu kata ini bisa berubah makna kalau ya, satu kalimat bisa berubah makna kalau pendalamannya berbeda-beda ya, seperti Jervian tadi kan. Ya,
2: itu mempunyai kemampuan itu sangat luar biasa. Jadi bernyanyi biasa. Bukan sekedar bernyanyi saja, bukan terikat dengan anatomi, dengan teknik dan segala macam, ya. Seperti tadi, tapi ada bernyanyi itu benar-benar mengerti makna, ini maksud lagunya apa sih, oh ini maksudnya, oh cara membawakannya seperti ini. Nah, kadang-kadang kita keliru. Nah, karena dinamika dan napas dari sebuah lagu, dinamika perubahan volume ya, dari lembut ke kecil itu dinamikanya
1: ya Pak ya. Bagaimana?
2: Terus selain dinamika, mungkin kadang-kadang ada stakato putus-putus seperti bertutur, wah itu seperti di dadaku. Di dada, Pina itu pintar sekali.
1: Beda
2: ada,
1: ya.
2: Ada. Dia mengatakan ada kumismu. Kata-kata itu serasa betul-betul itu ya. Mm-hmm. Ada, terus itu betul-betul. Tuh Pina jago tuh dalam hal seperti itu ya.
1: Dari kata-kata itu sendiri juga kayak maksud dari lagu itu tersampaikan, ya, lebih berasa gitu ya, Pak, ya.
2: Tidak asal
1: yang seperti itu aja. Jadi seorang penyanyi juga harus mengetahui dan mendalami apa isi dari lirik itu, bagaimana penyampaiannya,
2: betul.
1: Bagaimana nih saya harus menyampaikan itu semua supaya
2: pesan
1: lagu itu sampai kepada para penikmat musik itu sendiri.
2: Bukan hanya sekedar didengar, terus yang dengar lah. Kalau perlu yang mendengar tuh mau nyuap nasi, jadi apa, mau makan tuh terdiam gitu.
1: Nah itu.
2: Mendengar gitu, taruh lagi. Oh, lebih bagus sekali ya. Dia lebih menikmati nyanyian daripada makanan.
1: Nah itu luar biasa.
2: Tapi di saat kalau misalnya yang nyanyi-nyanyi, yang makan-makan, ya udah gagal berarti. Tapi itu di mantenan sering terjadi seperti itu ya.
1: Udah amat kalau di mantenan ya Pak ya. Tapi kadang ya seperti kata Bapak tadi nih, kalau bisa membuat orang lain itu bisa berhenti sejenak nih.
2: Luar biasa
1: atau wah bagus ya lagunya tadi, kayaknya asik deh.
2: Luar biasa. Amazing.
1: Atau kadang begini nih Pak. Kadang nih kalau sebagai orang awam mungkin ya penikmat musik nih Pak, kadang ada lagu-lagu itu yang ibaratnya dari dulu sampai sekarang itu tetap kalau didengar tuh kayak masih wah enak banget kayak gitu Pak ya. Tapi ada juga kadang lagu-lagu yang sekarang itu kayaknya kalau sudah didengar ya sudah lah seperti itu.
2: Ya, ya begitu, itu tergantung kan, ya, dari ya? Tadi kembali lagi tergantung yang menyanyikan sebenarnya. Kalau lagu-lagu itu kan sama saja seperti lagu misalnya Mbak bawakan lagu, saya main musik naik ke puncak gunung tinggi sekali. Pas Mbak bawain beda, kenapa enak sih ini ya kan, itu perbedaan itu yang harus dicari ya.
1: Perbedaan itu yang harus dicari.
2: Seperti ornamen, alterasi ornamen itu atau alterasi hiasan nada itu penting.
1: Penting
2: di
1: ya.
2: Di R&B
1: ya?
2: Itu kan penting sekali. Nah itu ujung laginya misalnya. Ya. Saya nggak mau yang tanda. Ya kan, seperti itu kan. Dari dada dem. Nana atau macam-macam, ada yang ditarik, ada yang dimundurkan, ada yang dibikin. Kalau dalam istilahnya itu mungkin modern, appoggiatura dan segala macam ya di dalam istilah musik ya.
1: Istilah musiknya wah luar biasa sekali nih Pak ya.
2: Penggunaan variasi itu variasi termasuk terus bagaimana strike tune lalu perlahan bergetar adalah bumbu yang membuat makanan terasa lezat kalau dalam istilah anunya dalam istilah kalau diistilahkan lain ya dianalogikan ke lain ya.
1: Iya tentunya menarik sekali nih bagaimana semua teknik itu harus dikuasai ya Pak ya.
2: Harus
1: tuh ya. Supaya menghasilkan karya yang luar biasa nih ya. Bukan hanya sekedar didengar dilupakan tapi didengar dan diingat dan menjadi kenangan gitu. Jadi, melekat di hati kayak ya, Pak ya.
2: Dia teknik-teknik itu tidak waktu saat bernyanyi, wah saya harus gunakan teknik ini, bukan begitu. Teknik itu sudah mengalir karena dia terlatih. Itu yang saya maksud kaku itu di situ. Kalau sudah terikat dengan yang, wah guru saya ngajarin kayak gini di sini, pas lagi nyanyi lagi, wah nanti saya gini, wah hancur tuh dia. Kalau dia sudah melekat menjadi satu, sudah tidak bisa diomongin lagi, itu sudah kelihatan profesionalismenya dalam.
1: Profesional sudah main tuh ya Pak ya. Kalau misalkan teringat harus begini-begini, jadinya itunya kaku ya Pak.
2: Iya.
1: Pak ya. Jadi keingat aturan-aturan itu sendiri ini ya. Iya, yang menarik sekali ini Dang Sanang Perempat. Tentunya obrolan kita di Pandiran Bayu Sukan pada pagi hari ini. Kita juga masih mengundang Dang Sanang Perempat Seberataan yang mau bergabung pada pagi hari ini. Bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953. Sambil menunggu Dang Sanang Perempat yang ingin bergabung tentunya pada pagi hari ini, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Untuk teman terbaik kamu, kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
3: Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Perompat masih di Pandiran Bayi Sukan pada pagi hari ini dengan topik kita yang sangat menarik di pagi hari ini, yaitu bernyanyi indah tanpa paksaan teori dan estetika. Ya Bapak, kalau misalkan kita ini mengamati ini para penyanyi Indonesia yang luar biasa tentunya ya Pak ya. Tentunya nih para penyanyi-penyanyi indie sendiri ini pastinya bernyanyi juga memaknai bagaimana kalimat lagu dan penyampaian pesan juga dari kata-kata itu juga yang tersampaikan ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Tentunya nih dari semua itu nih ada elemen-elemen yang mungkin secara sinergi ini untuk membentuk apa yang disebut dengan penghayatan utama hingga isi dari lagu itu tersampaikan nih karena penghayatan dari para penyanyi-penyanyi itu sendiri. Nah itu bagaimana itu Bapak, mungkin ada poin-poinnya mungkin yang bisa disampaikan ya dari elemen-elemen itu nih, apa aja nih Pak?
3: Selain teks syair ya, kemampuan memaknai syair itu adalah kemampuan masing-masing, itu artinya perorangan. Tetapi ada teknik-teknik yang memang dipakai untuk menyampaikan makna-makna tersebut ya, penggunaan teknik-teknik itu antara lain tentang suara ya, jadi tentang karakter suara yang paling rendah hingga asa paling tinggi, misalnya dari chest voice itu misalnya menggunakan paling rendah ya, terus mid voice dari leher, head voice kepala, falsetto ya, tadi falsetto, terus apa, karakter tipis mendesah misalnya berangin whistle, misalnya melengking seperti siulan ya, itu macam-macam dengan suara register-register tertentu. Kepentingannya penghayatan ini, kata ini, suku kata ini semuanya tergantung pada kepentingan, tidak asal gunakan saja. Jadi bisa digunakan dengan kata-kata syair apa yang dilihat, oh ini saya gunakan ini, saya akan gunakan ini, tetapi tidak terikat begitu saja. Cuman yang tadi kembali bahwa segala sesuatu itu sudah ada di dalam dirinya.
2: Di dalam dirinya.
3: Karena sudah dia sudah masuk, sudah latihan kan. Jangan sampai berlatih di panggung.
2: Jangan sampai itu ya Pak ya. Susah itu nanti. Langsung praktek di panggung nih. Apalagi untuk penghayatannya ini Pak ya. Bagaimana ini untuk menghayati sebuah lagu itu sendiri supaya mungkin ada teknik-tekniknya sendiri ya Pak ya untuk melakukan penghayatan utama ini sendiri ya Pak ya, supaya mungkin yang lagu yang disampaikan ini lebih enak didengar lagi, rasanya pesannya itu lebih tersampaikan, lebih merasuk kepada merasuk jiwa lah kepada para penikmat lagu ini sendiri ya Pak ya. Jangan mungkin lagu ini hanya sebatas lalu saja nih, tapi tidak membekas di pikiran mereka. Kadang kan ada juga yang seperti itu lagu ya Pak ya. Ada juga lagu kalau mungkin kita lagi jalan-jalan atau apa di tempat itu, kita mutar lagu sampai kita sampai pulang tuh sampai keingetan, wah kayaknya lagu tadi tuh asik deh, enak deh gitu. Begitu nih Pak, itu tersampaikan berarti pesan utamanya ya Pak ya. Itu bagaimana tuh Pak?
3: Kadang-kadang banyak dalam ini kita gagal di panggung tuh ya karena seperti itu. Atau ya dalam hal bernyanyi ini banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan itu. Kadang-kadang kita di, ya tadi kembali bahwa banyak hal yang kita tidak pahami kita dalam bernyanyi, bagaimana supaya menjadi indah ini memang perlu pengalaman yang luar biasa. Nah, jadi tidak hanya sekedar diindah-indahkan begitu. Kalau bernyanyi diindah-indahkan kadang-kadang kan jadi kayak lebay begitu ya.
2: Jatuhnya
3: jadi
2: lebay,
3: sesuatu yang
2: itu
3: lucu begitu. Terdengar juga lucu. Tapi ada yang kadang-kadang dengan biasa saja, kok dalam sekali ya, dia biasa aja ekspresinya.
2: Biasa aja.
3: Wajahnya tidak ini, tapi dalamnya dia bermain begitu. Nah inilah, ini yang kemampuan-kemampuan ini tidak bisa di, kadang-kadang diajarkan ya, tentang rasa itu sulit.
2: Sulit ya Pak ya.
3: Bagaimana rasanya garam asin. Ini asin loh rasanya, tapi
2: gak semua orang bisa merasakan itu.
3: Menjelaskannya bagaimana?
2: Menjelaskannya sulit.
3: Ya rasakan, bagaimana rasakan asin itu, kan itu seperti itu. Nah di sini, disinilah pentingnya kita perlu mengetahui beberapa hal yang harus kita pahami begitu. Oh, dalam dunia seni ini memang luar biasa, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak tahu, harus banyak belajar, harus banyak mengamati, harus banyak menganalisa. Jadi analisa itu yang harus tetap jalan. Bagaimana? Ini kenapa ya jadi begini ya? Oh, seharusnya dicoba seperti ini. Oh, ternyata lebih bagus kadang-kadang. Seperti kita mengucapkan kata ku saja misalnya. Ku dinadain misalnya. Aku misalnya, aku, wah enggak dapat nih. Itu diulang-ulang. Bagaimana saya dengan menggunakan suara keluar? Bagaimana saya ke dalam atau dikedalamkan suaranya? Aku keluar, aku misalnya, kan beda itu.
2: Beda.
3: Nah, dari sinilah kadang-kadang ini enggak pakai rasa ini ya. Kalau pakai rasa lain lagi. Di sinilah kita yang harus merasakan kemampuan membedakan, baru kata aku saja sudah ini.
2: Sudah beda.
3: Nah, banyak penyampaiannya. Karena kadang-kadang bisa beda makna. Aku lain lagi kan.
2: Lain lagi gitu ya. Iya, beda penyampaian, beda maknanya iya, juga. Kadang nih kita ada juga ini Pak, mungkin kalau kita meneliti lagi ya penyanyi-penyanyi Indonesia kita nih ya Pak ya. Kalau didengar atau dilihat pada saat dia bernyanyi kayak tuh, kayaknya tuh santai, tapi kata-katanya itu, lagunya itu kayak masuklah ibaratnya di benak kita, di perasaan kita, di hati kita ya Pak ya. Kalau kita lihat bawaannya nyanyinya tuh santai aja kayak itu Pak, tapi penyampaiannya tuh luar biasa. Wah, itu tekniknya luar biasa juga ya Pak ya.
3: Iya. Kelenturan lah, lentur. Lentur dari segi anatomi, terus dari segi rasa dia lentur. Dia dibangun sudah tidak ada beban. Benar-benar, apalagi grogi itu enggak ada, udah benar-benar dikuasain sehingga rileks dia bawaannya.
2: Iya. Nah,
3: terpancar dari wajahnya. Dia kalau dia tegang kelihatan, wah ini tegang ini. Biasanya cenderung bisa gagal dia malah.

0: gitu ya.
1: Ngaji. Orang ngaji itu napasnya bisa panjang dengan nada tinggi misalnya. Hampir 1 menit durasinya tuh.
0: Bisa tuh.
1: Penyanyi barat bisa enggak seperti itu misalnya, sudah nadanya tinggi, panjang lagi 1 menit. Apa yang dia gunakan? Terus liris lagi, benar-benar liris. Ternyata nada tinggi itu kan bisa didapat dengan cara gaya menangis misalnya. Bagaimana supaya saya dapat nada tinggi ini? Ya udah bawa aja dengan gaya menangis. Nah, mengaji kan seperti itu. Nadanya tinggi, panjang lagi napasnya. Bagaimana dia mengirit napas ini? Apakah dia prama? Belum tentu kan. Kadang-kadang kita tidak tahu pasti.
0: Iya.
1: Dia melalui latihan, mungkin latihan di dalam air, dia berendam, berteriak dan segala macam, atau dia lari. Nah, kalau sedangkan dia prama kan tidak. Dengan cara jongkok kayak gimana, sujud gitu, terus kita tarik napas, berdiri kita keluarkan pelan-pelan, napas dia prama tuh. Dengan tidak boleh mengempiskan perut. Tetap turun dan angin perutnya tetap kencang tapi napas terus panjang. Dengan dikeluarkan sedikit dengan desis. Berapa panjang kita latih kayak gitu. Kemampuan itu kan terus panjang nada ini mempengaruhi misalnya kalau dia goyang, napasnya goyang, jelas suaranya akan goyang.
0: Iya.
1: Seperti bagaimana supaya tidak goyang dilatih. Nah, terus misalnya kayak vibrasi itu ya kan bergetar. Tujuan vibrasi itu apa sebenarnya dari zaman dulu? Itu hanya untuk menghindarin pales sebenarnya. Supaya tidak pales digunakan vibrasi sehingga goyangannya tidak jelas. Tapi kalau suara lurus, kelihatan sekali.
0: Kelihatan tuh
1: ya. Dia goyang atau enggak? Dia pales atau enggak? Nah, seperti itulah. Jadi dari napas berkaitan dengan itu, terus berkaitan dengan penghayatan akhirnya. Sekarang penghayatan tidak akan pernah dapat berhasil kalau suaranya aja udah pales.
0: Orang juga males.
1: Yang ngiringin misalnya yang ngiringin band, waduh gimana ini? Si bandnya ke sini, dia nyanyi ke sana misalnya. Jangan berharap dapat penghayatan, yang dapat aja cibiran misalnya atau diketawain misalnya kan seperti itu.
0: Karena kada klub jadi kita apalah, maksudnya musiknya kemana, penyanyinya juga kemana tuh. Jadi harus juga kita menguasai teknik-tekniknya, jangan asal nyanyi aja iya. Seperti itu. Mungkin ini Pak, bagi masyarakat awam nih yang sering merasa minder mungkin atau tidak percaya diri untuk bernyanyi karena merasa suaranya tidak masuk standar teori. Apakah ada kiatnya nih atau untuk memotivasi masyarakat semuanya agar mereka ini bisa melepas beban tersebut? Mungkin kayaknya aku mau nyanyi tapi aku gak tahu teorinya deh, kayak apa nih, kayaknya jadi minder deh mungkin. Kan ada beban sendiri mungkin, tapi mungkin suaranya tuh bagus ya Pak ya, tapi karena tidak menguasai teori jadi kan bagaimana nih mau nyanyi, takut diketawain orang karena gak tahu teorinya. Jadi bagaimana tuh untuk memotivasi itu orang-orang seperti itu nih Pak?
1: Ini satu problema yang nyata ya kadang-kadang seperti
0: iya.
1: Itu, nyata-nyata artinya. Makanya kadang-kadang daripada saya disuruh nyanyi, lebih baik saya suruh makan aja. Karena apa? Dia takut untuk tampil. Satu adalah kebiasaan saja sebenarnya. Biasa dah dia bisanya untuk bernyanyi. Karena bernyanyi ini bukan sekedar bernyanyi, kan tampil.
0: Tampil.
1: Kalau orang tampil itu kan berarti dia ada harus banyak tampil. Kalau dia sering ke panggung, sering bicara, minimal dia bisa bernyanyi. Tetapi tidak terlepas bahwa masalah-masalah teknik itu yang penting, yang dipaksakan tetap dia harus belajar teknik ya. Bagaimana tekniknya. Terus untuk menghindari grogi ya. Nah, itu penguasaan-penguasaan itu kan sebenarnya pengalaman ya, pengalaman seseorang. Dulu supaya jangan grogi mungkin dia olahraga dulu misalnya. Terus kaki jempol ditekan, lemaskan tempat tekan sebelum naik panggung gitu ya. Itu bisa terjadi, terus dia jingkit berdiri agar peredaran darah itu lancar. Sehingga nanti tidak terjadi mah untuk jantung tuh kan gugup.
0: Supaya mengurangi gugup ya kita ya.
1: Iya. Jadi menghilangkan, terus dia harus tenang. Harus ada saat diamlah, jangan terlalu banyak ini diam, terus setelah olahraga itu baru tampil. Mungkin agak mengurangi ya. Itu pun sedikit juga, tapi kembali bahwa itu adalah ke masing-masing manusianya. Terlatih atau tidak. Tapi bisa. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dan tidak bisa sebenarnya.
0: Iya, harus diupayakan, harus belajar nah, lagi, sebenarnya. Harus gigih lagi ya.
1: Dan itu berguna
0: ya.
1: Sebenarnya. Kalau dia nanti misalnya tiba-tiba menjadi pimpinan, dia harus bicara di panggung. Lalu gelabaan dia bicara, karena tidak biasa tampil. Jadi yang dianggap bahwa bernyanyi apa itu tidak penting, sebenarnya penting. Untuk berlatih itu salah satunya untuk pendidikan itu ya.
0: Iya, untuk melatih itu semua. Kita belajar.

0: rasa gugupnya juga berkurang ya, Pak ya.
1: Terlepas daripada dia fals atau enggak ya, tapi dia udah berani tampil dengan
0: dengan PD-nya nih, udah berani tampil nih. Masalah itu mungkin kita bisa belajar sedikit demi sedikit tekniknya bagaimana hingga bisa dia menguasai bagaimana tekniknya dan bisa tampil dengan lebih baik lagi gitu ya, Pak ya. Tentunya nih bagaimanapun yang namanya teori musik ya Pak Ayat ini tetap ada di sekitar kita nih. Bagaimana nih cara menyelaraskan antara tahu dasar musik tapi saat bernyanyi tetap terasa lepas dan tidak terasa terpaksa oleh teori-teori yang ada nih. Mungkin bisa lepas, lebih lepas lagi nih menyanyinya, tidak terpaku dengan teori-teori yang ada. Kata Bapak tadi kan mungkin dari guru-guru musik harus begini, begini. Pada saat dia mungkin naik panggung nih, keingatan teori-teori itu jadinya jadi kayak mungkin lebih kaku atau bagaimana, tidak lepas mungkin ya Pak ya. Kata guruku nih kan kemarin harus begini nih. Jadi mungkin kurang lepas lagi pada saat dia tampil ya Pak ya, karena ini nih harus sesuai dengan ini. Nah, sedangkan kan yang namanya kita menyanyi itu kan harus ada juga menguasai teori dan teori juga harus masuk ya dalam diri kita ya Pak ya, sehingga semuanya itu bisa lepas nih. Nah itu bagaimana tuh Pak?
1: Ya tinggal latihan.
0: Latihan.
1: Satu latihan. Kedua, teori-teori tadi itu ya sudah lupakan saja teori itu waktu saat kita tampil itu, karena teori itu sudah cair kembali bahwa sudah ada di dalam diri begitu. Jadi dia sudah misalnya waktu latihan dia akan berulang-ulang memang. Ini saya kok keliru terus ya di sini ya. Kok saya di sini pales ya. Kok di sini saya kok mic-nya terlalu dekat ya atau gimana sehingga suaranya mendem ya. Oh harus jauh ini mic-nya. Ini banyak sekali kan catatan-catatan yang itu yang harus. Makanya setiap penyanyi itu latihan itu bukan hanya sekedar berlatih, bernyanyi, ambil mic, buka rekam. Rekam dengarkan hasilnya. Aduh kok suara saya jelek ternyata gitu, seperti ini. Nah nanti terapannya waktu kita bernyanyi jangan seperti yang hasil rekaman tadi.
0: Jangan, lebih baik lagi.
1: Ya, jadi rekaman itu adalah penting sebenarnya.
0: Penting.
1: Untuk mengontrol, karena kan tidak ada yang mengontrol nih. Kalau kursus mungkin dikontrol oleh gurunya.
0: Iya.
1: Tapi waktu dia sendiri, dia berlatih harus tetap direkod, direkam.
0: Direkod, didengar.
1: Dengar. Nanti ketahuan dia. Oh, manisnya saya di sini seperti ini. Nah ini dia nih. Dia akan menangkap, wih asik sekali saya pas di sini. Nah itu.
0: Itu nah, harus didengar lagi.
1: Wah keren nih saya di sini. Kalau si dia sudah bisa menyatakan itu semua dengan gambaran-gambaran perasaan dia dan dia bisa terapkan di panggung, minimal dia tidak jelek.
0: Jangan pede tanpa mendengar bagaimana hasil nyanyian kita dulu. Kita harus ibaratnya mereview nih bagaimana nih hasil kita sendiri dengan rekod kita sendiri ya Pak ya. Mungkin di situ juga kita kayaknya nih kurang enak deh di bagian sininya. Nah, rekod lagi, ulang lagi sampai terasa ini enak didengar nih.
1: Terus
0: Pak
1: dia
0: ya.
1: Terus dia ingat yang dia hasilkan tuh dia ingat. Saya terlalu boros napas nih di bagian ini misalnya. Oh, saya kok kata misalnya ada suku kata D biasanya. D itu meledak di mic biasanya. Da. Itu jadi dep gitu. Dari hasil rekamannya. Oh, berarti saya harus diringankan kata da-nya ini, jangan sampai da. Da. Diringankan itunya, tekanan da-nya, aksentuasinya sehingga tidak meledak ya. Nah, seperti itulah yang sebenarnya nanti banyak sekali yang bisa dicari dalam satu kayaknya lagu itu satu dunia kecil tapi besar gitu. Besar apa? Besar besar pemaknaannya,
0: besar pemaknaannya,
1: pengetahuannya
0: biasa,
1: juga besar kan. Yang dilalui dalam satu lagu itu kecil kelihatannya kan, kayak ceritanya, tapi kan masing-masing orang masing-masing gambaran di situ universal sekali, makanya sehingga dalam pengetahuannya pun juga universal, tidak bisa ini menentukan ini harus begini loh.
0: Tidak besar karena sangat besar lagi, universal ya, ya Pak ya,
1: ya harus begini loh cara nyanyikannya, harus begini, tidak bisa.
0: Nah mungkin ini itu juga harus dibiasakan untuk berlatih apalagi sedari dini ya Pak ya. Mungkin untuk membentuk kebanyakan orang tua nih, ada banyak orang tua yang memaksakan anaknya nih les vokal nih, mungkin Pak dari kecil ya Pak ya. Mungkin orang tuanya nih ingin anaknya jadi penyanyi atau apa ya kan, dengan kurikulum yang ketat, tentunya namanya les vokal juga ketat ya Pak ya. Mungkin menurut Bapak nih apakah itu justru bisa mematikan estetika alami si anak dalam menikmati musik atau bagaimana tuh?
1: Apapun sesuatu yang dipaksakan itu ternyata cenderung gagal. Saya senang biola karena apa, saya berharap biola itu kan tidak ada gripnya, jadi nanti dia akan kemampuan dia dalam bermain itu tanpa rasanya itu tinggi gitu. Jadi instrumen biola dia tuh sebenarnya tidak suka.
0: Nah,
1: jadi
0: itu.
1: di umur sebelum tamat mau masuk TK, sebelum TK tapi tidak suka karena dipaksa bisa ya, saya lihat kan waktu kursus do do mi do re mi do do mi mi re re pa apa bisa lagu enyek begitu terus teori teori not itu. Ini 1 tahun baru bisa main ini kalau kayak gini caranya.
0: Lama
1: tiba-tiba saya ajarin lagu Kopi Dangdut. Main bisa, main bagus bisa. Sekali ya. Cuman kalau disuruh latihan tuh dia selalu ada penolakan jiwanya, yang garuk-garuk kepala lah, yang sebentar dulu mau ke belakang dulu ke toilet lah, terus garuk-garuk kayak bingung. Akhirnya ditinggalkan alat itu. Tapi ternyata yang dia sukai adalah gitar dengan piano.
0: Iya, jadi harus tahu juga nih sukanya apa. Ini ada pertanyaan juga lagi, Pak. Pertanyaan dari channel YouTube kita nih, Pak. Dari Nurasmirat Zimah nih. Assalamualaikum.
1: Yeah.
0: Saya ini bisa menyanyi tapi tampilnya malu, tidak pede kalau di panggung. Itu bagaimana ya, Bapak, agar supaya pede atau tidak malu tampil di depan umum, di panggung atau di depan orang nih. Bisa nyanyi tapi malu tadi, Pak. Kurang pede rasanya nih, Pak. Bagaimana nih, Pak? Mungkin sebelum kita di closing statement-nya nih, Pak.
1: Ini kembalilah bahwa di sinilah keyakinan ya. Keyakinan terutama. Tapi kalau saya bicara tentang keyakinan, wah, gimana keyakinannya, kayak gimana, Pak? Kan pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya itu tadi kembali bahwa pede dan tidaknya itu adalah tergantung kebiasaan. Terus sedikit agak kerja keras untuk mengatasi itu. Ini masalah kejiwaan masalahnya. Jadi masalah keyakinan. Cermin bagus juga, Mbak. Latihan di cermin, lihat. Kita bercermin sambil nyanyi, kita liatin wajah kita. Kadang-kadang kita nggak ada masalah kok sebenarnya saya ini. Di mana masalahnya? Saya bagus kok di cermin. Direkam. Saya bagus kok rekaman, kenapa saya tidak pede? Nah, itu sebenarnya. Untuk memicu keberanian itu.
0: Keberanian itu sendiri. Biar kada malu lagi nih, Pak, ya.
1: Tadi Mbak siapa tadi?
0: Mbak ini tadi Mbak Nuraz Miras Zimah.
1: Begitu, Mbak Mira, ya.
0: Iya, Mbak Mira semangat nih.
1: Semangat, jangan takut, karena saya yakin. Apalagi kalau Mbak sudah mengatakan saya bisa nyanyi, wah, itu tuh sudah 90% sebenarnya Anda untuk jangan minder.
0: Iya, harusnya habis percaya diri lagi.
1: Tinggi
0: ya,
1: harusnya.
0: Pak, ya?
1: Jadi harus kepercayaan tinggi. Diri yang tingkatkan dengan cara latihan di cermin, direkam, terus benar-benar yakin, oh, kalau gitu nggak ada masalah saya ini. Yang jadi masalah saya sendiri misalnya seperti itu.
0: Jadi harus menyelesaikan masalah itu nih, PD-nya harus dapat lagi. Kalau kita sudah yakin, aku bisa nyanyi nih, tapi PD-nya itu, nah, kita harus tuh dikurangi PD-nya atau dihilangkan PD-nya biar bisa tampil.
1: Kalau gugup ya tadi misalnya tekan ibu jari kaki, lemaskan, gerak-gerak badan dulu pelan-pelan, keluar dulu lah di mana misalnya sebelum nyanyi, gerak-gerakin supaya peredaran darah jalan. Habis itu diam dulu, diam, hayatin, oh, saya bisa. Dan saya akan bagus nyanyi saat ini. Itu harus tuh untuk menanamkan diri sebelum tampil. Jangan sampai kita tampil asal tampil.
0: Harus ditanamkan diri bujur-bujur ya, tuh, Pak.
1: Bisa, saya yakin.
0: Yakin
1: nanti
0: bisa nih.
1: Semangat itu muncul, kepedean itu muncul saat kita awalin, Mbak. Usahakan dalam pertama nyanyi itu dapat tepuk tangan. Kalau udah tak dapat tepuk tangan, kesananya Anda enak aja, mau diapain juga. Tapi kalau sampai nggak tepuk tangan, jangan sampai juga minder.
0: Jangan sampai
1: karena itulah latihan.
0: Latihan itu.
1: Caranya dapat tepuk tangan ya itu tadi, kita cari melalui unsur-unsur yang saya sebutkan di depan tadi. Bagaimana
0: semua unsur
1: supaya itu. Kita bisa menyihir orang lain misalnya seperti itu.
0: Membuat ibaratnya terkesima dengan suara kita, dengan lagu kita ya, Pak, ya.
1: Jangankan Mbak, saya juga masih belajar seperti itu.
0: Kita semuanya belajar nih,
1: jadi nggak ada yang anut, nggak ada yang tamat belajar musik nih, Mbak. Sampai kapan pun
0: sampai
1: ada yang
0: kapan
1: tamat.
0: Pun kita terus belajar, yang namanya hidup juga kita terus belajar ya, Pak, ya. Dan terasa sudah 50 menit dari pukul 9 nih, Pak. Mungkin sebelum tidak terasa nih ya, Pak, ya, saking asiknya kita nih di obrolan kita di Pandiran Beisukan pada pagi hari ini. Mungkin nih sebelum kita akhiri Pandiran Beisukan hari ini, kesimpulannya atau harapannya nih dari Bapak untuk Dalsana Prampa semuanya, mungkin yang punya bakat menyanyi atau ujar tadi bisa menyanyi tapi masih ya seperti itu ya, yang kurang pede atau apa. Apalagi dengan topik kita hari ini, bernyanyi indah tanpa paksaan teori dan estetika. Ini kesimpulan atau pesan-pesannya untuk dalam sanak perempuan semuanya di luar sana nih Pak, dari Bapak nih, silahkan Bapak.
1: Ya, satu, saya seperti yang Mbak katakan tadi, relax. Mm-hmm. Relax itu adalah yang utama ya. Smart, terus waktu kita tampil, jangan tergesa-gesa, melangkah, berjalan, terlihat, itu kemampuan untuk itu saja. Terus megang mic bagaimana, terus bagaimana senyum, terus bagaimana, ini tuh semua seperti public speaking ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu harus diketahuin. Kita tersenyum misalnya dengan senyum dikulum atau kelihatan gigi, itu sudah berpengaruh dalam tampilan itu. Terus gerak, jangan di panggung misalnya kita hanya satu tempat saja, duduk berdiri, banyak kan gitu nyanyi tuh. Kalau udah lomba, dia menjadi tempat itu nggak pernah. Panggung lebar sekali. Mm-mm. Jadi blocking itu harus dianu. Jalan ke sana, perlihatkan wajah kiri kita ke penonton. Kadang pandangan itu, keindahan itu kan hanya bukan dari tatapan mata begini saja. Mm-mm. Dari pancang rambut, bagus sekali ya, indah sekali dia. Terus jalan benar-benar anggun dan segala. Nah itu semua hal-hal yang kelihatannya sepele tapi ternyata sangat menentukan. Yang penting tampil awal. Tampil awal harus berkesan, selanjutnya terserah Anda. Gagal tampil, kalau kita tampil awal udah gagal,
0: habis sudah.
1: Tidak dapat tepuk tangan, tambah lagi hancur kita di belakang itu. Akan pales, muncur, akan salah dan segala macam. Nah, untuk itu awalan harus mendobrak. Bagaimana cara mendobrak? Mendobrak ini tidak harus dengan suara keras seperti nyanyian Sariosa tadi ya misalnya. Dengan yang lembut, tiba-tiba berbisik misalnya, apapun itu bisa. Bagaimana caranya supaya saya dapat tepuk tangan? Cari. Tak dapat tepuk tangan walaupun sedikit, itu sudah 50% kita sudah menguasai penonton. Di saat kita tidak dapat apa-apa, hilang kita penguasaan kita terhadap panggung, terhadap ini. Karena kan di panggung itu kita raja. Ya seperti itu, terserah kita.
0: Pokoknya bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua ya Pak ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kita bernyanyi indah tanpa paksaan teori dan estetika.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih nih Bapak, luar biasa sekali tentunya obrolan kita di Pandiran Besukan pada pagi hari ini.
1: Iya, makasih sama-sama.
0: Yang ternyata nih Pak ya, bernyanyi indah itu bukan melulu soal sekaku atau apa kita mengikuti teks teori aja nih. Ya. Tapi melainkan bagaimana kita mengalirkan rasa kejujuran dan estetika alami kita dari dalam jiwa kita. Lagi terima kasih nih untuk Bapak Dr. Andes Chandra Hasan di Pandiran Besukan hari ini. Terima kasih juga untuk Dasanak Perempat sudah bergabung dan sudah setia bersama kita di Pandiran Besukan hari ini. Sekali lagi terima kasih Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini di Pandiran Besukan. Undur pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Pandiran Besukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pro4 bersama Ulun Helda, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Sahrujani menerima audiensi 9 pasang finalis Nanang Galuh Hulu Sungai Utara 2026 di ruang kerja Bupati HSU Kota Amuntai pada Selasa semalam. Pertemuan yang ini bertujuan gasan memberikan dukungan moral kepada generasi muda supaya KAWA mengenalkan berbagai potensi keunggulan pariwisata daerah kepada masyarakat luas. Bupati Hulu Sungai Utara memberikan semangat kepada seluruh finalis lewat kisah hidup masa mudanya. Sidin juga berikan penjelasan terkait isu komoditas lokal peternakan itik yang menjadi salah satu maskot andalan ketahanan pangan daerah. Selain itu, Sidin juga menegaskan satu sunggulan ikon daerah yang itu di tingkat nasional. Itik Alebio itu kada mungkin menurun, di mana-mana orang tetap menyebutnya Itik Alebio, itu sudah menjadi ikon dan kebanggaan. Pemerintah daerah mengharapkan para finalis terpilih kelak aktif mempromosikan sektor kebudayaan sekaligus mendukung program kesehatan nangkai percepatan penanganan stunting. Demikian kabar Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat pagi para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Kembali lagi berhadir ada Ulun Kian yang mengawani Bubuhan Pian seberataan. Tentunya di Baisukan hari ini dangsanake jam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah, waktu Banjarmasin. Dan seperti biasanya juga, selamat datang di Dandaman Banua di mana Ulun akan mengawani Bubuhan Pian seberataan. Sampai kena pukul 11 sampai kena pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Nah, dalam Dandaman Banua sampai jam 11 siang kena, Ulun akan memberikan informasi atau rekomendasi kuliner ringan yang bisa Bubuhan Pian santap gasan makan siang kaina dang sarang perompat ya. Nah, untuk Bubuhan Pian seberataan nih yang mungkin belum sempat sarapan, Ulun kembali ingatkan agar sarapan terlebih dahulu dang sanak perompat. Kenapa? Karena apabila Bubuhan Pian belum sarapan, tentunya itu akan mengganggu fokus Bubuhan Pian, pikiran Bubuhan Pian seberataan. Apalagi buat yang mungkin hari ini kegiatannya banyak, wah, wajib makan dang sanak ya. Jangan cuma minum suplemen vitamin haja, tapi juga semuanya harus seimbang. Proteinnya, karbohidratnya, segala macam itu pokoknya harus seimbang. Terlebih gasan Bubuhan Pian yang bisi haritan penyakit mah, asam lambung, itu wajib diisi dulu parutnya, jangan diisi lawan kopi ya. Karena kalau misalkan pagi belum makan ada asam lambung, diisi dengan kopi itu sama aja bunuh diri ngarannya. Oke, jangan kemana-mana, Ulun akan rekomendasikan menu makan siang ringan yang mana mungkin Bubuhan Pian bisa sambil cari nih di warung langganan kalaupun ada, atau yang siangnya balik ke rumah terus bingung anak memasak apa. Nah, Ulun akan rekomendasikan menu makanan yang bisa Bubuhan Pian coba dan Bubuhan Pian masak ya. Tetap bersama dengan Kian, suguhan lagu Banjar kembali mengudara untuk Baisukan hari ini sampai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Ya, dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya dalam acara Dandaman Banua. Kuliner yang akan Ulun rekomendasikan untuk Buan Pian seberatan yang mungkin siang hari ini hendak mencarian makanan atau mungkin bahkan hendak masak dan sana perempat ya. Jadi Ulun akan rekomendasikan makanan pertama dulu. Yang pertama ada omelet kentang ya. Walaupun mungkin ini terdengar asing di telinga Bubuan Pian seberatan, apalagi di lidah Bubuan Pian yang ketujuh masakan Banjar, sudah pasti ini karena cocok gasan lidah Buan Pian ya. Karena biasanya kalau lidah orang-orang Banjar itu makanan yang dicari ya mun kada patin bakar, haruan bakar, patin pais segala macam ya. Omelet kentang tapi ini adalah makanan ringan yang cocok untuk mengisi perut Buan Pian semunyaan ya. Kalau biasanya Bubuan Pian mengolah omelet dengan bahan dasar telur haja nih lah, intalu haja nih. Ternyata ada juga nih variasi omelet lainnya nang menggunakan kentang dan campuran iwak dan sanak perempat ya. Menu yang satu ini kada hanya mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat Bubuan Pian haja, tapi ini juga protein dan seratnya, wah tancap gas ini dang sanak. Cara mengolahnya juga mudah banar, karena Bubuan Pian hanya perlu menyiapkan kentang, terus ada terserah tuh pilihan iwaknya hendak apa, yang pasti jangan iwak-iwak yang lunak ya. Dan tentunya juga ada sayur-sayuran, ada wortel, kemudian ada bawang putih, bawang bombay, intalu yang diambil bagian putihnya haja, garam dan merica ya. Kalau misalkan micin pangkian itu terserah Bubuan Pian haja, bilanya hendak pakai micin silahkan, bilanya hendak garam lawan merica aja juga ya silahkan. Nah kemudian rebus dulu dang sana kentang dan tumis bawang bombaynya itu bersamaan dengan bawang-bawang atau bahan-bahan yang tadi sudah disiapakan. Kemudian tumis lagi nih kentangnya, kemudian tuangkan telur ke dalamnya. Setelah itu bisa ditambahkan juga daging dan tumislah sampai matang si telur atau omelet kentang ini tadi. Nah yang berikutnya ini sudah mulai banyak nih dijual di Banjarmasin dang sanak ya, yaitu adalah oseng teri cabe hijau. Jadi ikan teri dang sanak ternyata cocok juga dijadikan sebagai menu makan siang andalan, termasuk saat diolah menjadi masakan berupa oseng teri cabe hijau ya. Untuk menambah tekstur pada masakan yang satu ini dang sanak, jangan kada ingat menggoreng iwak terinya terlebih dahulu sampai renyah. Kemudian tinggal menyiapkan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang cita rasa ya. Bahan-bahan yang dimaksud ini berupa bawang habang, bawang putih, cabai hijau, daun salam, lengkuas, sedikit terasi, ada garam tentunya ya, gula pasir dan juga kecap. Proses pembuatannya ini mudah karena hanya perlu menumis bumbu-bumbu tadi, ditambahkan juga teri yang tadi sudah digoreng sampai renyah, dan sebelum menyajikannya koreksi dulu rasa yang sudah Bubuan Pian tumis tadi supaya sesuai dengan seleranya. Kalau misalkan Bang Kian rasanya ternyata camuh nih, nah itu berarti bukan masakan yang camuh. Siapa yang camuh berarti? Itu Bubuan Pian berarti yang camuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Ulun masih mengudara dalam Dandaman Banua. Ada dua lagi rekomendasi kuliner yang hendak ulun informasikan dan rekomendasikan gasan Bubuan Pian seberataan. Kembali ulun dendangkan musik-musik Banjar untuk mengawani Bubuan Pian di Baisukan hari ini.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak seberataan masih dikawani dengan Ulun Kian. Tadi ada dua yang sudah Ulun informasikan rekomendasi akan gesan Buan Pian seberataan. Ada omelet kentang, kemudian ada oseng teri cabe hijau, dan yang berikutnya dang sana perempat. Ini biasanya adalah makanan malam sih kalau gesan Ulun ya. Tapi kalau siang juga masuk adalah bihun goreng. Nah ini sudah banyak banar dijual di Banjarmasin ya. Ada bihun goreng yang bisa menjadi ide makan siang hari ini. Selain memakai bahan-bahan yang mudah didapatkan, bihun goreng ini juga cenderung awet setelah dimasak ya. Kadang hanya bisa gesan makan siang, bihun goreng ini juga tetap bisa disantap di malam hari. Resep bihun goreng ini biasanya dicoba dengan menyiapkan bahan berupa bihun yang sudah diseduh dengan air panas. Jangan lupa diseduh dang sanak ya, karena kalau kada diseduh ya sakit parut dan sakit tenggorokan pian. Luka-luka kalau pina pas menaguk. Kemudian ada telur ayam, udang yang sudah dibersihkan, ada kalsim yang sudah dipotong-potong, irisan daun bawang, kecap manis, selada bubuk, kecap asin dan bawang putih. Bukan kalsim tapi caisim ya. Caisim ini apa nih? Ulun masih belum tahu nih apa itu caisim ya. Nah, cara membuat bihun goreng itu bisa dilakukan dengan menumis bawang putih sampai harum, kemudian orak-arik telur di dalamnya. Masak udang sampai matang, kemudian tambahkan juga bumbu-bumbu dan koreksi rasa lagi dan lagi ya, agar sesuai dengan selera Buan Pian seberataan. Karena kalau misalkan Buan Pian terlalu percaya dengan rasa, otomatis ketika dicoba itu akan membuat diri Buan Pian sendiri kecewa tentunya. Dan yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah orak-arik jamur. Ini adalah satu fakta, jamur itu lagi mendominasi dang sanak ya di dunia kuliner, apalagi di Banjarmasin, karena Ulun menemui nih ada beberapa makanan yang ada di kota Banjarmasin, di dalam makanannya tuh juga tercampur jamur kayak seperti itu. Jamur dang sanak perempat ini adalah bahan yang biasa dipakai untuk makanan jenis apapun. Tapi yang lebih nikmat ada jamur tiram ya. Jadi sebelum dimasak menjadi orak-arik jamur, usahakan untuk mencuci jamur sampai bersih dan tirisakan airnya terlebih dahulu. Setelah itu suwir jamur sesuai dengan selera dan siapakan bahan-bahan lainnya. Ya sama, cabai merah, garam, lada, bubuk hitam, bawang habang, bawang putih. Kemudian supaya lebih bervariasi bisa ditambahkan dengan orak-arik telur lagi dan lagi. Nah, cara membuatnya serupa dengan tumis pada umumnya, sehingga orak-arik jamur ini cukup mudah dimasak sebagai menu makan siang ya. Demikian rekomendasi makanan yang bisa Ulun rekomendasi di Baisukan hari ini. Ini udah menjelang siang hari ya, karena jam 11 tuh udah masuk siang. Satu jam lagi dari jam 11, jam 12 otomatis itu udah jam makan siang. Jadi untuk Buan Pian yang mungkin hanya mengisi perutnya dengan cemilan-cemilan ringan yang menghibur perut ya, itu jangan lupa makan siangnya harus terjaga. Terlebih tadi lagi dan lagi yang punya mah, asam lambung, GERD apalagi, itu harus diperhatikan dulu kesehatannya. Jangan memperhatikan kesehatan orang terus. Kalau misalkan Buan Pian itu sendiri belum bisa memperhatikan makan atau kesehatan Buan Pian sendiri. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan informasi ataupun tips dan trik bagaimana caranya untuk membangun UMKM, dan tentunya bagaimana caranya untuk berbisnis ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Habar 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sanak Seberataan, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah, saat di RRI Banjarmasin, Selasa 14 Juli 2026. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya, potensi kebakaran hutan dan lahan ini masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering. Sidin menjelaskan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah ditetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Hanya dua daerah Dang Sanak yang sampai wayah ini belum meningkatkan status siaga karhutla. Menurut Maulana, kawasan yang paling diwaspadai berada di Ring 1 Bandara Syamsuddinur, karena asap yang diakibatkan karhutla di wilayah tersebut bisa berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan dan keselamatan transportasi udara. Demikian kabar Pro4 pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

Rasana Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara sampai nanti pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah ya. Di dalam ruang UMKM ini Ulun akan memberikan informasi bagaimana atau tips mengembangkan UMKM tentunya Dang Sanak Perompat. Kita akan mulai dulu nanti dari yang pertama tentunya ada cari pasarnya, kemudian meningkatkan daya tarik melalui sosial media di era modern ini ya. Terus juga menentukan harga yang kompetitif, segala macam kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk Buan Pian semuanyaan yang mungkin sekarang sudah bisi UMKM dan hendak mengembangkan UMKM-nya, maka Buan Pian berada di saluran yang tepat ya. Karena bersama dengan Kian, dengan suguhan masih dengan lagu-lagu Banjar akan menemani Buan Pian Seberataan sampai jam 12 siang nanti dalam ruang UMKM. Tetap bersama Dang Sanak ya, hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: ditukarlah.
1: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tips bagaimana caranya mengembangkan UMKM, tentunya Dang Sanak Perompat akan ulun sajikan gasan buan pian seberataan. Yang pertama tentunya yaitu adalah meningkatkan daya tarik dulu melalui media pemasaran atau media online ya, media sosial lah. Jadi membuat wadah yang menarik sebagai media pemasaran, ini bisa meningkatkan visibilitas produk tentunya. UMKM itu bisa memanfaatkan media sosial yang kayak Instagram, TikTok, atau bahkan marketplace. Gasan menampilkan produk secara kreatif dan interaktif ya. Menurut hasil riset dari daya.id, tampilan visual yang menarik itu akan memperbesar peluang konsumen untuk melakukan pembelian Dang Sanak Perompat Semunyaan. Jadi gasan buan pian seberataan yang mungkin lagi bingung nih, aduh ulun stuck banner nih, kenapakah penjualan ulun cuman kayak ini aja, bahkan belum banyak orang yang tahu. Nah, solusinya yaitu adalah untuk meningkatkan daya tarik melalui media sosial. Buat konten, buat promosi yang menarik, buat flyer, upload aja di Instagram, kemudian bikin konten lelucuan yang tentunya bisa menarik pelanggan Dang Sanak Perompat, atau promosi di mana nih lokasi UMKM Buan Pian berada, apa yang Buan Pian jual, itu bisa langsung ke TikTok Dang Sanak Perompat ya. Karena TikTok sekarang itu takannya kan bisa mengolah FYP. Nah, apabila sudah FYP atau for your page nih ya, terkenal lah sudah untuk video TikTok Buan Pian, itu akan mendatangkan banyak cuan-cuan ya. Cuan, banyak pelanggan, maksud ulun banyak klien, banyak customer. Jadi media sosial itu adalah penunjang daya tarik untuk orang-orang tuh bisa tertarik dengan produk UMKM Buan Pian Semunyaan. Nah, yang kedua yaitu adalah menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas. Harga yang kompetitif ini menjadi faktor utama gasan konsumen dalam menentukan pilihan. UMKM perlu menyesuaikan harga produk dengan kualitas yang ditawarkan supaya produk Buan Pian itu bisa memiliki daya saing di pasaran, seperti itu. Jadi jangan nih ada persaingan Buan Pian toko A dan toko B. Toko Pian adalah toko A. Nah, toko B juga menjual barang yang sama dengan toko Pian alias toko A. Tapi bedanya toko B kualitasnya jauh lebih bagus dengan harga yang miring sedikit daripada harga yang Buan Pian pasarkan. Sedangkan produk Buan Pian harganya agak di atas sedikit daripada toko produk B, tapi kualitasnya masih di bawah produk B. Nah, kalau itu terjadi, ya otomatis produk Buan Pian akan kalah dong. Toko Buan Pian akan kalah dong. Karena orang itu mencari barang atau produk yang kualitasnya sebagus-bagusnya, tapi harganya semiring mungkin daripada toko lain. Jadi ini sangat penting ya, ketika hendak berjualan, menentukan harga kompetitif dan juga menyesuaikan kualitas itu adalah pondasi utama juga untuk menarik minat pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Nah, mungkin sebagian dari Buan Pian masih ada yang menggunakan sistem manual ya, pencatatan manual. Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, kemudian juga untuk mengatur anggaran itu dihitung manual berkalkulator. Sekarang itu ada yang namanya point of sales atau POS, sistem manajemen stok dan platform e-commerce yang bisa membantu Buan Pian, para pelaku UMKM, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Nah, jadi untuk Buan Pian seberatan yang mungkin punya budget 500 sampai 1 juta itu sudah bisa berlangganan yang namanya point of sales, yang mana ini bisa membantu Buan Pian untuk manajemen stok, pengeluaran, pemasukan, dan juga pengeluaran tadi, kemudian juga absensi SDM itu bisa melalui satu aplikasi yang namanya point of sales ya. Jangan dicari point of salesnya, tapi dicari nama aplikasi POS yang recommended. Nah, di situ ada banyak tuh, ada yang POS hijau, POS oranye. Nah, kalau ulun sendiri pakai POS oranye.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

masih dikawani dengan ulun Kian dan sarang perompak tentunya yang mengawani dalam ruang UMKM. Tentunya kita masih dengan tips bagaimana caranya untuk mengembangkan UMKM gasan bebuan pian seberataan ya. Yang pertama ada meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran, menentukan harga yang kompetitif dan menyesuaikan kualitas. Kemudian yang ketiga memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Yang keempat yaitu adalah mempromosikan produk secara unik dan kreatif. Jadi promosi lagi dan lagi ya, hendak dalam bidang apapun itu pasti ada yang namanya promosi dan sanak berataan. Promosi adalah salah satu kunci sukses dalam menjalankan UMKM. Pelaku usaha ini bisa menggunakan strategi konten marketing, contoh video pendek, testimoni pelanggan, atau bahkan kolaborasi dengan influencer lokal, gasan menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Yang kelima yaitu adalah membangun ciri khas produk. Jadi ketika bebuan pian sudah memiliki sebuah produk, maka yang dicari itu adalah ciri khasnya. Apa yang menjadi ciri khas produk bebuan pian yang mengingatkan orang-orang itu kepada produk bebuan pian. Jadi membuat produk yang bisa keunikan dari ciri khas ini menjadi pembeda dari kompetitor ya. Ciri khas tersebut itu bisa berupa desainnya, bahan bakunya, warnanya, cita rasa, atau bahkan pengalaman berbelanja yang diberikan kepada konsumen seperti itu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah melakukan kolaborasi strategis. Jadi zaman sekarang tuh banyak ya, ada bahkan parfum berkolaborasi dengan kedai kopi, ada juga mungkin toko baju berkolaborasi dengan toko celana seperti itulah, atau toko-toko hoodie. Nah, jadi melakukan kolaborasi dengan merek yang sudah dikenal masyarakat ini tentunya bisa memperkuat citra dan jangkauan bisnis ya. Kolaborasi itu bisa dilakukan dalam bentuk co-branding, acara bersama, atau bahkan proyek kolaboratif lain yang tentunya saling menguntungkan. Demikian dan sanak perompak, bagaimana sih caranya atau tips mengembangkan UMKM gasan bebuan pian seberataan. Semoga UMKM bebuan pian semuanya lancar, rezekinya lancar juga, terus berjaya dan terus berkembang. Yang penting satu udang saraknya, ketika bebuan pian sudah memiliki sebuah usaha, jangan stuck hanya di zona nyamannya. Karena yang namanya usaha itu harus mengikuti tren, harus mengikuti zaman. Jadi bebuan pian itu harus selalu adaptif dan juga inovatif dalam mengembangkan apapun itu yang bebuan pian jual. Masih bersama dengan Kian dan Sanakya, setelah ini akan bergabung bersama dalam Pusparagam Nusantara, di mana ulun akan memberikan suguhan lagu-lagu Senusantara untuk menemani siang hari bebuan pian seberataan. Dan tentunya kita akan kembali bertemu di Pusparagam Nusantara segmen kedua di jam 13 siang sampai jam 14 siang waktu Indonesia Tengah.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: Jumat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memberikan suntikan semangat kepada 12 peserta didik baru SMK Farmasi Mandiri pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, Selasa 14 Juli 2026. Kehadiran Yamin di sekolah kejuruan tersebut kada hanya sekedar membuka kegiatan MPLS. Dengan latar belakang pendidikan farmasi yang dimilikinya, orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini mengaku memahami tantangan yang dihadapi sekolah, terutama keterbatasan lahan dan fasilitas penunjang pendidikan. Saat meninjau lingkungan sekolah, Yamin mengaku prihatin dengan kondisi bangunan yang berdiri di atas lahan bukan milik sendiri sehingga menyulitkan pengembangan sarana pendidikan. Meskipun pengelola SMK berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Yamin memastikan persoalan tersebut tidak akan diabaikan dan Sidin berjanji akan mengkomunikasikan kondisi sekolah kepada pemerintah provinsi agar mendapat perhatian. Di hadapan belasan siswa baru, Yamin juga menyampaikan pesan motivasi agar bubuhannya kada minder dengan kondisi sekolah. Karena menurut Sidin, keberhasilan seseorang kada ditentukan oleh megahnya bangunan sekolah, melainkan oleh semangat belajar dan kerja keras. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpat lah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya diketahui

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan dan menonton

Dan sana perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, waktu ibadah sholat zuhur telah tiba. Kepada para pendengar perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah

Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi,

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Abad 4, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Banjarmasin kembali menggelar program Polisi Sahabat Anak atau PSA dengan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada siswa SDN Queen Cerucuk 1 Banjarmasin Senin 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL Satlantas Polresta Banjarmasin di bawah koordinasi Ibtu Laksmi ini bertujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Dalam kegiatan ini, para siswa dikenalkan berbagai rambu lalu lintas, tata cara berkendara yang aman, penggunaan sepeda listrik, serta aturan berlalu lintas. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Koordinator kegiatan Ibtu Laksmi juga mengatakan program Polisi Sahabat Anak ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai keselamatan di jalan, tetapi juga membangun kedekatan antara Polri dengan anak-anak. Demikian Habar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan salam berobat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dikawani dengan Ulun Kian tentunya dalam Pusparagam Nusantara. Dan kita bertemu Dang Sanak Perompat di Pusparagam Nusantara segmen kedua tentunya, yang akan mengudara selama 1 jam sampai pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perompat ya, Ulun akan memberikan informasi seputar tradisi budaya Indonesia yang unik tentunya. Jadi gesan Buan Pian seberatan, jangan kemana-mana, kembali Ulun suguhkan musik-musik Nusantara. Sebelum nanti Ulun akan memberikan informasi seputar tradisi atau budaya Indonesia yang bisa dibilang unik.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Mak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mak?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

tradisi unik Dangsanak Berempat yang tentunya ada di Indonesia. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, Dangsanak ya. Mungkin beberapa tradisi sudah ada yang sebelumnya ulun sebutkan, tapi ini kembali ulun sebutkan lagi Dangsanak Berempat. Yang pertama yaitu ada Rambu Solo dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ini merupakan upacara pemakaman yang megah ya. Masyarakat Toraja ini menggelar upacara pemakaman Rambu Solo, gasan menghormati dan mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka ya. Dan dalam tradisi ini, keluarga yang melaksanakan pesta semakin besar itu akan meningkatkan status sosial bebuhannya. Jadi acara ini biasanya berlangsung beberapa hari dengan berbagai rangkaian ritual, termasuk menyembelih kerbau sebagai persembahan. Keluarga yang mengorbankan lebih banyak kerbau itu akan memberiakan penghormatan yang lebih besar kepada almarhum. Untuk makna filosofisnya sendiri dari Rambu Solo, yaitu adalah upacara ini menunjukkan betapa masyarakat Toraja menghormati leluhur bebuhannya. Jadi Rambu Solo kan hanya sekedar ritual, tetapi juga cara menjaga hubungan dengan leluhur yang sudah meninggal. Masyarakat percaya bahwa arwah leluhur membantu menjaga kesejahteraan keluarga yang mereka tinggalkan. Yang berikutnya, ini adalah sebuah tradisi ketika Hari Raya Nyepi itu tiba. Ya, namanya adalah Nyepi gitu ya, yang ada di Bali. Ini adalah Hari Raya yang sunyi dan penuh sakral. Jadi pada Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali itu menghentikan seluruh aktivitas di Pulau Bali. Bebuhannya kadang menggunakan kendaraan, menutup bandara, dan bahkan memadamkan lampu-lampu. Tujuannya yaitu adalah melakukan introspeksi diri dan membersihkan batin dari segala dosa. Proses nyepi ini sendiri Dangsanak Berempat melukat hingga catur berata penyepian ya. Jadi sebelum nyepi ada serangkaian upacara persiapan yang melukat atau pembersihan diri dan tawur kesanga ngarannya. Yang mana ini merupakan upacara besar gasan mengusir roh jahat. Dan saat nyepi, umat Hindu menjalankan catur berata penyepian yang mana terdiri dari amati geni atau tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, kemudian ada amati lelungan kada bepergian, dan yang terakhir adalah amati lelanguan ya atau tidak bersenang-senang.

0: hujan merupakan kejadian turunnya air ke permukaan bumi. Namun proses turunnya hujan tidaklah sederhana. Ada serangkaian tahapan proses terjadinya hujan. Secara singkat, proses terjadinya hujan diawali dari penguapan air di permukaan bumi, kemudian naik ke atmosfer dan mengembun, hingga membentuk partikel es dan berubah menjadi awan. Lalu, butiran es mencair dan awan tidak sanggup menahan beban air, sehingga turunlah hujan. Hujan dibagi dalam 4 jenis, yaitu hujan konvektif atau zenital, biasanya terjadi pada musim kering. Hujan siklonik, berlangsung dalam waktu lama namun tidak lebat. Hujan orografis, terjadi ketika udara lembab, tertiup angin dan melintasi pegunungan. Dan hujan konvergensi, terjadi karena adanya pertemuan dua massa udara tebal dan besar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Kian dan Sana Perempat Pusparagam Nusantara di segmen kedua. Masih dengan tradisi unik yang ada di Indonesia. Tadi ada Nyepi, ada juga Rambu Solo dari Tanah Toraja. Kemudian kita ke yang berikutnya dari Banten ya. Ini ujar adalah seni bela diri yang menantang maut. Apa itu namanya Kian? Namanya adalah Debus dan Sana Perempat ya. Jadi Debus ini adalah seni bela diri tradisional Banten yang terkenal ekstrim. Jadi pertunjukan debus biasanya melibatkan aksi yang menantang maut. Contohnya ada menusuk tubuh dengan besi tajam, kemudian ada berjalan di atas bara api, atau bahkan memakan pecahan kaca ya. Dan ini meskipun terlihat mengerikan, bagi masyarakat Banten, debus ini adalah simbol kekuatan spiritual. Jadi untuk sejarah dan makna spiritual debus ini sendiri, debus awalnya merupakan bagian dari latihan spiritual bagi prajurit Kesultanan Banten untuk meningkatkan kekebalan fisik dan mental bubuhannya. Ritual ini juga menunjukkan hubungan erat antara kekuatan fisik dan keimanan. Bahkan sampai wayahini, bubuhannya masih mempertahankan debus itu sebagai warisan budaya yang penuh dengan makna ya. Lanjut ke yang berikutnya, itu ada sebuah tradisi dari Tengger, Jawa Timur, namanya adalah Kasada ya. Ini adalah sebuah persembahan di Gunung Bromo. Jadi Kasada ini adalah upacara tahunan yang dilakukan oleh suku Tengger di Gunung Bromo ya. Pada puncak upacara dan sanak, masyarakat Tengger itu melemparkan hasil bumi, nangkai sayuran, buah, sampai dengan hewan ternak ke kawah Gunung Bromo sebagai persembahan kepada para dewa. Upacara ini sekaligus juga menjadi ajang berkumpulnya seluruh komunitas Tengger dari berbagai daerah. Dan kemudian untuk maknanya sendiri, Dang Sanak Perempat, Kasada ini bukan sekedar tradisi biasa. Jadi ini adalah wujud syukur masyarakat Tengger itu kepada para dewa atas panen yang melimpah ruah dan perlindungan yang bebuahnya terima sepanjang tahun ya. Ritual ini juga dipercaya membawa kesejahteraan, gasan masyarakat, dan menjaga keseimbangan alam. Demikian Dang Sanak Perempat informasi mengenai tradisi unik yang ada di Indonesia. Ada 4 yang kita udah bahas, ada Kasada, kemudian tadi ada Debus, ada Nyepi, dan juga ada Rabu Solo. Nah, lain waktu nanti Ulun akan memberikan informasi tambahan lagi mengenai tradisi unik yang ada di Indonesia atau budaya unik yang ada di Indonesia ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah, yang dimana itu artinya 10 menit lagi kita akan langsung bergabung bersama dengan siaran berjaringan Nusantara Dang Sanak Perempat ya, yang mana pada siang hari ini akan diisi oleh RRI Jakarta dan RRI Pro 4 Medan. Jangan kemana-mana, tetap bersama masih dengan Kian sampai pukul 13 sore waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR turun langsung meninjau ruas jalan Veteran kilometer 5,5 di kawasan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Yang mengalami ambles parah pada Rabu 15 Juli 2026, kondisi jalan yang terus mengalami penurunan ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan membutuhkan penanganan segera. Di lokasi, Yamin mengaku prihatin melihat kondisi jalan yang menjadi salah satu akses vital penghubung kota Banjarmasin tersebut. Menurut Sidin, kerusakan yang terjadi sudah kadakala dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan risiko lebih besar apabila tetap dilalui oleh kendaraan. Meskipun berada di wilayah kota Banjarmasin, Yamin menjelaskan ruas jalan Veteran kilometer 5,5 merupakan jalan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu, pihak Sidin akan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Sebagai langkah darurat, Yamin mengaku telah menginstruksikan pihak-pihak terkait bersama aparat kepolisian gasan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Kebijakan ini diambil guna mencegah kendaraan melintas di lokasi ambles yang dikhawatirkan terus mengalami penurunan. Demikian Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dang sanak perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, Ambul. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.10 waktu Indonesia. Mohon maaf, 14.03 menit ya waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, bahkan sudah lewat ya. Dan sana perompat, kita setelah ini akan langsung bergabung bersama siaran berjaringan perompat Suara Budaya Nusantara yang akan diisi oleh RRI Jakarta dan RRI Perompat Medan. Kembali bertemu di lain waktu. Salah kata mohon maaf, Ulun Kian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Jadi sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu.
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kak Anum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas, ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana?
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh nggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta nggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya diselepas sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutasuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nova ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet, kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: ITRP
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena yeah, tadi itu lagunya lagu Batak ya, yeah. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Batak atau di Mandailing, yeah, di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oh, Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak itu.
2: Sanak.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya. Sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya, Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan dari masyarakat yang berasal Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, ya, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
3: Iya.
2: Barus Nan. Tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu gak tahu, ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya. Nah,
3: kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang cerita? Yang dicari itu sering disebut orang ya, kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya.
3: Bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa, Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya, besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang, mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan bumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya, pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan India, Samudra India. Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya Pak ya. Boleh dijelasin Pak?
3: mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk Turkiya.
3: Tapi sebetulnya bukan barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya.
3: Di Barus itu di papan tinggi, nah itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi. Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
3: iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya,
2: Pak.
3: Iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan
2: pesisir.
3: Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
2: Fansur.
3: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
2: Orang Pasisi ya, gitu ya.
3: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Bata, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya, bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu, bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Itu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fadlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: Nah,
3: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu, orang-orang Timur Tengah itu, datang ke ke Barus ini, itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih...
2: Ya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Ya. Nanti ketika Januari, baru mereka balik ke sana. Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya, tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Iya. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya?
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini?
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya?
2: Ada. Tateng.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo. Nah, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu.
3: Nah, itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Kuning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Mansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nova.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter. Iya, asli orang Minang. Mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge.
1: Iya.
2: Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
3: Caniago,
1: ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
2: Dari tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Oke.
3: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minang tadi.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ. Iya. Ya kan oke.
3: Betul.
2: Oke.
3: Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada.
2: Minangkabau.
3: Minangkabau ada. Banyak.
2: Melayu.
3: Melayu ada. Mandailing.
2: Mandailing banyak.
3: Kola. Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, oke ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
1: Oke, okay. Kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin kita Betawi lah begitu.
1: Iya, kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik, baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya, oke ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Pok. Oke. Ya, oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. 021-350-4510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Marinel. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran Merjang Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Silakan Medan duluan. Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih,
2: Pak. Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belakang-belakang.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal di Ica sakit.
2: Innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Ogi itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Abang kalau diketahui.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya kan kalau di itu kan abang dan kakak pun manggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta, Pok.
2: Abang Po.
4: Abang Po. Sama abang.
2: Iya.
4: Saya mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan Jatal tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu?
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa? Jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Ogi tadi katanya bahasa Melayu. Bahasa iya. Ibu yang ada di sana iya, barangkali iya. Ya.
4: Oh gitu, iya gitulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
4: Oke deh, Ponova itu aja. Yuk. Saya mau bahas semuanya aja ya.
2: Ya, salam kasih juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mbok Nova, langsung ya?
3: Langsung aja ya, pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya.

0: kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu, ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi, sejauh mana peran pemerintah
1: pusat? Ya,
0: pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
1: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer gitu aja?
0: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
1: Iya, untuk pariwisatanya juga itu.
0: Iya, jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
1: tulisan kilometer
0: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobu Tua, di Barus itu situs Lobu Tua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak
1: ya,
0: tapi sebetulnya
1: ya sebenarnya agak memperhalus lah
0: ya. Jadi makam Mahligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
1: banyak itu ya,
0: ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Itu, jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kuranglah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa, begitu. Itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
2: Ica di Bone. Dari Ica di Bone.
0: Jauh,
2: Sulawesi.
0: Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi, kalau di Medan itu, sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Bata. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
1: Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu.
1: Terangasi.
0: Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita tadi yang harus kita sebut. Jadi ahoy, boras, mejua-jua, enjua-jua, yahu,
1: yang dari Nias ya.
0: Ya dari Nias, baru oi di sana.
1: Iya.
0: Jadi itu tadi ya, ada lima itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah itu dia penjelasan.
2: Baik.
0: Terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya.
2: Iya, dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Hanum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkring-kerangkring dari tadi.
1: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
1: Itu telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-350-4510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku.
2: Iya, silakan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Pro Baterai Medan.
2: Ya.
3: Alhamdulillah. Ini tidak mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Nopat.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Ya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya? Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia, itu disebut negeri berbilang kaum karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai
2: Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya. Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oke.
0: Ya, terima kasih Bu Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan Barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu Barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur Barus itu sama dengan harga 74 kg emas. Satu kilo kapur Barus itu sama dengan 74 kg emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: Barus,
0: kapur Barus tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak juga. Lah. Oh,
0: enggak juga. Kalau sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan, Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Oh, sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zarin, terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi, dun sana.
1: Iya.
2: Yeah. Oi, dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi, dun sana gitu. Yeah. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

24, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berencana meninjau langsung kondisi Jalan Petran, Kelurahan Sungai Lulut, Kabupaten Kota Banjarmasin 15 pada hari Rabu, di mana Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Ahmad Maulana memadahkan pihaknya baru menerima informasi mengenai kerusakan tersebut. Dan menurut Maulana, berdasarkan laporan dan dokumentasi yang diterima, kerusakan jalan provinsi tersebut kadang bisa dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan menyebabkan badan jalan terbelah. Lokasi tersebut berada di kawasan padat penduduk dan berbatasan langsung dengan Sungai Lulut hingga menimbulkan resiko lebih besar jika tidak segera ditangani. Ditegaskan di sana, penanganan yang dilakukan pemerintah tidak boleh berorientasi pada pemulihan fungsi jalan dalam waktu singkat, di mana menurutnya perbaikan harus dirancang untuk mengatasi sumber persoalan hingga kerusakan serupa tidak lagi terulang. Demikian dan sana kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Serang Perempat Siawan Kafe hadir lagi nih bareng sama Dansa Anak. Halo DJ Slamber Melaka. Salam kenal, saya Awan daripada Banjarmasin. Salam kenal untuk bro DJ dekat Melaka sana ya. Kak Malaysia kan. Kita mau terima telepon dulu dan sanak di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Oke. Oke, kita mau ke telepon yang biasa dulu ya. Halo, ayo go ya.
1: Ayo go ya.
0: Ya, dari?
1: Hah?
0: Dari?
1: Dari Yadi.
0: Bang Yadi, di mana Bang Yadi?
1: Andil Bakti.
0: Oke, Bang Yadi dan Andil Bakti. Lagunya ya, ada Berpisah di Ujung Jalan, Abu-Abu Cinta, Teratai Biru. Terus kemudian ada Kamu Istimewa, 1, 2, 3, 4, 5, Debu-Debu Jalanan, Begadang, sama Selimut Biru. Mau yang mana?
1: Begadang aja.
0: Begadang. Bang Yadi mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salam aja Bang Jo di Pangaron. Hai. Siapa itu? Lukman Diano di Banjar. Kawan Ano, siapa itu?
0: Oke.
1: Okay. Saya beritahu aja Ano.
0: Oke. Okay.
1: Salam beritahu aja.
0: Itu aja.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullah. Oke. Okay.

0: Oke, kita mau terima lagi dengan anak perempat. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Salam kenal.
0: Salam kenal juga. Dari?
1: Orang baru, tapi stok lama.
0: Orang baru stok lama. Oh, Mbak Ersa. Bim, tolong dong Bim, layarnya kesituin dikit Bim.
2: Kenapa? Ya ini,
0: kesituin dikit. Mbak Ersa, apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Bang Alan, bang, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga. Mbak...
1: ada kesibukan lain.
0: Sibuk apa?
1: Lama belum di rumah. Ngumpulkan pundi-pundi.
0: Oke, cuan-cuan ya. Ada berpisah di ujung jalan, ada abu-abu cinta, teratai biru, kamu istimewa.
1: Terus, iya, kamu istimewa ya.
0: Kamu istimewa ya, dikirimnya buat siapa?
1: Dikirimnya buat Bang Abi, Bang Ali, Bang Jo, Mak Edo, buatnya Kak Kim, buat Abang Herman, buat Kak Emma, buat Bang Isur, buat ke semuanya aja, biar tinggal ya semuanya. Lupa lagi, selamat sekali masuk. Oke, masuk dua pengalaman.
0: Oke okay deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ersa udah gabung. Kita ke Aciliani yang ada di Alabio ya. Halo Aciliani. Halo.
3: Ayo goyang.
0: Goyang yuk. Nah. Aciliani mau
3: lagu. Ada Aciliani di Alabio.
0: Iya. Aciliani mau lagu apa?
3: Lagunya anu nih. Apa ya yang kayak ada putih abu-abu nih?
0: Oh, abu-abu cinta, bukan abu-abu monyet ya.
3: Salamnya dari Sunrise tadi nembang awan nah.
0: Oke. Okay.
3: Harinya panas benar, haredang sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kata DJ boleh putarkan Skygate 7 Kekasih Jiwa. Sorry Bang DJ, itu lagu tuh lagu dangdut ke lagu apa? Sebab kita ke sini tinggal putar-putar lagu dangdut nih. Tak ada lagu-lagu lain selain dangdut. Ada Uyuy 91 Raminya Inggih umpatan menelpon di WA kah atau di WA kah tuh Bang Inggih? Pernah nelpon di WA silahkan. Nomornya 0895-3405-09539 lawan di 0511-3252602 itu. Itu nomornya. Silahkan aja. Kita ke telepon biasa lagi. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Iya, dari?
4: Mangdul, Alalak.
0: Oke, Alalak, apa kabar?
4: Baik-baik aja, aneh lagi mendung nih Alalak.
0: Alalak apa?
4: Lagi mendung.
0: Oh, Alalak lagi mendung. Oke.
4: Okay. Lagunya nih anu aja, Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan ya, mantap. Dikirimnya buat siapa? Ada abu-abu cinta. Sendawanan
4: beratan aja.
0: Oke.
4: Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih udah gabung. Sorry Bang DJ, kita tengah putar lagu dangdut. Kita tak ada lagu Melayu atau lagu Malaysia. Sebab lagu pop Malaysia tu kita putar dia malam-malam lah. Tak siang macam ni. Sekarang kita tengah putar lagu-lagu dangdut Bang. So, kalau Abang ada rasa faham ataupun suka dengan lagu dangdut, bolehlah Abang request sekarang. Assalamualaikum, goyang yuk. Suara di WA kereda Bang Awan? Ada kok. Ada ya. Ada kok di WA yang tadi aja kedengeran kok. Nih ya, saya coba terima yang di WA ya. Bang Wandi, ayo Bang Wandi. Nih. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Nah, itu ada Mbak Yani Dayat suara Bang Wandi. Suara saya kedengeran kan, Bang?
5: Bang Awan.
0: Iya, Bang, suara saya kedengeran kan? Bang, puter itu Bang. Storing Bang.
5: Iya.
0: Oke, lagunya apa Bang?
5: Lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada Kamu Istimewa, Begadang, Abu-abu Cinta, Debu-debu Jalanan. Berpisah di ujung jalan. Oke, goyang dulu Bang, boleh lah tuh Bang. Nanti saya putarkan untuk Abang, khas untuk Abang ya. Bang Wandi apa tadi Bang? Halo Bang Wandi. Lagunya apa Bang? Hah?
5: Assalamualaikum.
0: Halo? Bang Wandi? Lah kok dimatiin sih Bang? Oke, goyang dumang, Bong. Boleh, boleh, boleh, boleh sangat, Bang. Nanti Abang kena tunggu ya. Nanti ya, saya putarkan lagu untuk Abang. Khas untuk Abang DJ Slumber Melaka, ya. Oke. You nak pergi mana? Ya ke? Tak, sebab kan you DP4. Oh, tukeran kah? Emang DP1? Oh, gitu. Semoga makan itu gak sakit kepala ya. Oke, hati-hati berdelaan. Oke, dan sekarang perempat kita puterin lagu dulu. Nanti abis ini kita bakal terima request lagi ya.

0: Oke, dan 94 kita masih terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Dan 94 langsung aja ya, kita mau ke Mama Alfi dulu nih. Halo Mama Alfi, ayo goyang.
1: Goyang yok Pak.
0: Yok. Gimana, panas banget ya hari ini ya.
1: Panas banget.
0: Panas bumi ini semakin panas gitu ya. Lagunya pengen ngamuk gitu. Oke. Yang panas-panas mau apa? Mau di
1: dingin aja.
0: Oh, kali aja mau ditambah dipanasin gitu.
1: Apa pilihannya, Bang?
0: Pilihannya ada debu-debu jalanan, berpisah di ujung jalan, teratai biru.
1: Nah, itu aja, Bang. Berpisah di ujung jalan.
0: Aduh, ini ya, nyesek ya. Oke, dikirimnya buat siapa?
1: Semuanya saja yang sudah masuk tadi. Salam sehat. Abang Awan, doanya terbaik selalu Abang Awan.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi. Goyang Dumang untuk DJ Otay Roads Jakarta Selatan. Oke, siap. Terima kasih. Bang DJ Slamber, nama abang siapa, Bang? Oke. Kita mau terima lagi di mana? 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Halo, ayo goyang. Mana suaranya? Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Dari Amah di Palang Goyang. Yuk, julung tadi kerupuknya sudah mendengar.
0: Bukan enggak mendengar, ya. Teleponnya belum keangkat.
2: Oh, iya, Kak. Tapi berjalan berarti julung diangkat sudah jarum berjalan tuh. Terus enggak ada suaranya tadi di kuping dulu.
0: Iya, oke. Baiklah. Mbak Amah mau lagu apa?
2: Tarik napas dulu, tarik napas kirim percepatan gitu.
0: Iya, pelan.

0: ta'aruf sama menyesal.
1: Itu juga bang, 1, 2, 3, 4 tadi.
0: Oke.
1: Ya, salamnya semuanya salam sehat, Mama Alpi tadi ya, salamnya salam sejahtera. Buat Bang Awad yang terbaik.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih udah gabung juga ya. Saya harus mengikuti salamnya, salam olahraga juga gitu ya. Oke, ada Bang Herman kali ini. Bentar ya. Ayo goyang.
2: Goyang Iwan.
0: Iya, Bang Herman. Waalaikumsalam. Bang mau request. Alhamdulillah sehat Bang. Abang mau request lagu apa nih?
2: Yang nomor 3 apa Wan?
0: Nomor 3 ada 1, 2, 3, 4, 5.
2: Eh gitu Wan ya.
0: Yang itu ya?
2: Iya.
0: Oke, dikirimnya buat siapa Bang?
2: Salamnya Amang Madirpura ya lo. Tadi Mbak Amah tadi ya lo. Sama siapa tuh yang dia lebih tuh Mbak Yani.
0: Iya betul.
2: Mau dinkan kayak Yani, sebenarnya siapa Yani ya nah. Awan Amang Hadi di Alo-Alo. Bertanda mana salamnya?
0: Oke.
2: Udah siap semuanya lo.
0: Oke, siap.
2: Awan sehat ya keluarga.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bang.
2: Ya masih luan berilaan mana?
0: Oke, minta rela Bang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke telepon biasa lagi nih. Halo, ayo goyang. Halo.
3: Ya, halo.
0: Ya, dari?
3: Lukman.
0: Bang Lukman di ini ya, Pak Oman ya?
3: Iya.
0: Oke deh Bang, mau request lagu apa Bang?
3: Debu-debu jalanan.
0: Lagi berdebu gara-gara panas ya Bang ya?
3: Iya, udah-udah nih, sore hujan lah
0: ya. Amin, sama semoga ya. Ya,
3: buat Awan, makasih.
0: Sama-sama Bang. Oke, ada gabung juga. Ih, saya hari ini putih banget ya kayaknya di mana di TikTok karena mungkin karena baju saya warna orange ya. Jadi kelihatannya tuh putih banget gitu, kayak glowing. Oke. Ada lagi? Oh ya, goyang dumang tadi ya. Kita mau puterin. Nanti habis ini tapi sebentar dulu ada yang udah masuk. Halo, ayo goyang. Iya, dari
4: Tadi.
0: Oke, dari tadi saya menunggu-nunggu Anda untuk masuk nih.
4: Nah,
0: dan,
4: iya kak.
0: Dan saya menunggu-nunggu udangnya mana gitu.
4: Sampai kapan undangnya?
0: Sampai kapan saya harus menunggu nih Bang?
4: Datangi.
0: Aduh.
4: Datangi.
0: Aduh, itu berat untuk saya Bang.
4: Apa berat datangi juga?
0: Sama-sama berat nih kayaknya nih. Kayaknya harus berpisah di ujung jalan kita Bang.
4: Sama di jalan gak? Sama di simpang jalan aja gitu.
0: Nah bisa tuh. Oke, Ben mau lagu apa nih Bang?
4: Lagunya apa-apa tempat yang naik nih?
0: Lagunya yang mau naik habis ini goyang dumang. Ada debu-debu jalanan. Berpisah di ujung jalan. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Nah berpisah di ujung jalan
0: aja gitu. Oke, dikirimnya?
4: Ya, dikirimnya buat Udinkan. Sehat selalu Bang Udinkan. Nang jelaskan iwak ya lo,
0: menjaga ya. Ya siap.
4: Lanjut lagi buat Emawati,
0: menembus
4: minyak ya lo.
0: Okay.
4: Buat Mama Madan, bungkus Mama Dan.
0: Ya.
4: Abah Tiaga, buat siapa lagi lah? Buat Hadi dan Ipa. Buat Bang Mawardi. Namanya ingatnya aja lo.
0: Siap.
4: Buat Bang Wandi, Bang Edo, ya semuanya. Semuanya aja ya Allah, salam sehat selalu, dikompak selalu.
0: Siap.
4: Buat Bang Awan, doa yang terbaik, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
4: Terima kasih
0: atas waktunya,
4: ditunggu lagunya.
0: Oke, baiklah Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Ya udah, kita mau puter lagu dulu ya. Karena nanti habis ini juga mau jelang azan asar nih dengan sanak.

0: Dan anak perempat kita istirahat sebentar ya, dan saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

0: Oke, dan Sanak Pro 4 kita balik lagi ya. Tadi setelah saya sholat dulu, dan sekarang kita mau terima telepon lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 ada Bang Bahin. Ayo goyang, titip salam gesan Mas Milo, selamat begawian aja, request lagu Andai. Andai itu dari siapa, Bang Bahin? Tolong ya informasinya dulu. Terus kemudian ada @linda kai idris, apa @linda idris kai edo kla, apa itu Ahmad Rido. Oke, kita mau terima lagi. Masih ada Selimut Biru, Ta'aruf, Menyesal, Larut Tanpa Kepastian, Cinta Tercipta Untukmu, versi Jawa. Terus kemudian Belenggu Cinta, Kambing Hitam. Aku suka banget nih sama Kambing Hitam ya. Ada di Tepi Pantai, Aku Rindu Padamu Tapi Bohong, Janji Sayang, Cinta Bukanlah Kapal, sama Muara Kasih Bunda ya. Salam kenal dari Sungai Andai. Terima kasih Ibu Wahidah Wanda sudah bergabung. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, dari?
1: Dari Sari, Andil Bakti.
0: Orang Andil Bakti, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Gimana dengan abang sebaliknya?
0: Iya dong, saya juga sehat dong di sini.
1: Ya, okay. Lagunya apa tadi?
0: Ada Selimut Biru, Ta'aruf, Menyesal, Larut Tanpa Kepastian, Cinta Tercipta Untukmu, Belenggu Cinta, Kambing Hitam di Tepi Pantai, Aku Rindu Padamu Tapi Bohong, Janji Sayang, Cinta Bukanlah Kapal, sama Muara Kasih Bunda. Mau yang mana?
1: Cinta Untukmu aja.
0: Cinta Untukmu ya, dikirimnya buat?
1: Iya. Dibungkus.
0: Dibungkus buat?
1: Buat abang, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Oke deh, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari sudah bergabung. Di WA boleh, dan sana kita terima lagi teleponnya. Silakan di 0895-3405-09539. Di telepon biasa, di telepon WA boleh, ataupun juga di TikTok ya, di sini nih. Tinggal tulis aja mau lagu apa, di apa ditulis aja, penyanyinya siapa dan kirim salam buat siapa gitu ya. Halo, ayo goyang. Nah, si Dian menyahuti serohan, kayak apa lu tetap menyahuti lagi?
2: Yang di jalan tepus Bang Awan.
0: Gih, waalaikumsalam.
2: Lagunya yang tadi aja, Bu, Cinta Bukan Kapal.
0: Bukanlah Kapal, is dari ya.
2: Lagunya tadi buat Sari tadi lah.
0: Gih.
2: Salam sehat aja.
0: Gih.
2: Juwane Bang Awan, mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Nyape ngalajar, jajarong banjir, penyalajar Bang Awan teh harinya.
0: Ini menyala harinya, menyala hariku.
2: Luar biasa. Bon.
0: Menyala hariku, gitu.
2: Kenapa Bang Awan?
0: Gak apa-apa. Lanjut.
2: Udah sehat dan berataan aja, memang sudah ya masuk lawan membalap, Nan. Salam sehat aja berataan. Terima kasih Bang Awan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kenal benar suaranya, biasa di Radio Pro 4. Inggi, ini memang Pro 4 nih, pengen lihat belakang ulun. Ada tulisan RRI Pro 4 Banjarmasin. Emang lagi Pro 4, lagi live sekarang kita Ibu Wahidah Wanda. Ibu kira ini apa, Bu? Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, Bang Awan.
0: Waalaikumsalam. Minta tolong volume radio pian, storing.
3: Ya, sudah.
0: Oke, sudah.
3: Ya. Dari Basire.
0: Siapa pengen di Basire? Bang Madi di Basire.
3: Iya, di Jembatan Tol.
0: Oh, Jembatan Tol, Inggi.
3: Apa kabar, Bang Awan?
0: Alhamdulillah sehat, pengen sehat juga, Bang Madi.
3: Alhamdulillah, kita sehat.
0: Inggi.
3: Sini panas mengganteng, Bang Awan.
0: Panas banget lah di sana lah.
3: Panas banget juga.
0: Inggi.
3: Sambil begawian lah, kepanasan.
0: Sambil kepanasan, sambil begawian.
3: Iya.
0: Inggi,
3: siapa aja yang masuk tadi, Bang Awan?
0: Yang masuk tadi banyak, ulun kira kau menyambatkan satu-satu.
3: Semuanya buat semuanya, semoga sehat walafiat.
0: Inggi.
3: Semoga sehat aja kalau begawin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lagunya apa, Bang Awan?
0: Lagunya pengen anak lagu apa? Ada Tercipta Untukmu, ada Cinta Bukan Kapal. Iya.
3: Itu aja yang kau tercipta untukku, itu aja.
0: Oke, siap dikirim buat siapa?
3: Iya, dikirim untuk kawan-kawan semuanya yang mendengarkan. Nah, ya, semoga sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih dulu Bang Awan.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Madi sudah bergabung. Kita mau terima lagi. @pro4 yang ada di Banjarmasin, Kak Edo. KLA, oh, Kak Edo di klien. Ah, baik Kak Edo. Di sini namanya Ahmad Rido soalnya. Kak Edo gitu ya. Terima kasih Kak Edo. Mau request lagu apa Kak Edo? Silahkan tinggal tulis aja. Kita mau muter lagu dulu, Tercipta Untukmu.

0: Oke, udah terpenuhi ya lagunya buat Ahmad Ridho. Lagunya sebujur bangkai katanya gitu ya. Dan ada Muhammad Haidir atau HDR nih. Titip salam buat fans Prancis yang sedang saya nggak mau bilang ya. Oke, kita mau terima lagi teleponnya. Halo, ayo goyang.
1: Yuk.
0: Dari?
1: Oh, hadir lagi kah?
0: Oh, keputus suaranya tadi di depan. Ini ya Papi Coy ya.
1: Apa kabar awal?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Tinggi.
1: Sehat ya Allah.
0: Tinggi sehat. Pian pang kayak apa? Pian sehat juga kah?
1: Amin. Sehat juga lagi ya santai aku nah.
0: Lagi santai. Bah mantap. Santai.
1: Pedang hutan.
0: Santai kayak di pantai.
1: Nah, mantap toh.
0: Tinggi. Pian mau lagu apa nih, Papi Coy?
1: Lagunya tinggal berapa lagi?
0: Lagunya tinggal Ta'aruf, Menyesal, Larut dalam Kepastian, Larut tanpa Kepastian, Belenggu Cinta.
1: Nah,
0: Kami
1: nah,
0: Hitam. Belenggu Cinta.
1: Iya.
0: Oke, dari siapa nih? Dari Weni. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Kirimnya buat Wandi di Kurau.
0: Oke.
1: Mama Madan juga.
0: Oke.
1: Terus Gasan Kayan nih.
0: Oke.
1: Abah Ica juga. Gasan Udin kan seberatan jauh neno.
0: Oke, siap.
1: Buat Awan sukses, happy
0: Amin.
1: Dan selalu bahagia wanela.
0: Tapi wanela
1: berjalan kuliner dia ada bakti wanela.
0: Oh ya kak, kuliner apa?
1: Macam-macam nih, pizza, bulu, terambulan, macam-macam.
0: Sepanjang di jalan itu kah?
1: Di bawah ada aku, di bawah halaman bawah ada aku.
0: Masya Allah. Jadi kan di jauh lagi pengen belanja-belanja.
1: Parkir wadah aku jauh, aku jalan kali bakti. Ya tuh ada gitu.
0: Inggi siap, gampang ya nah papi.
1: Ya oke, wanela.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum
0: Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papi Coy sudah bergabung. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, ini saya mau muterin lagunya Weni kan. Nanti habis Weni kita mau ke Kambing Hitam deh. Ini requestan dari saya aja deh ya. Saya pengen dengerin juga lagunya, karena emang lagunya saya enak itu dan senak perompat.

MUI sampaikan kabar perompet pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan Sanak. Kali ini kita akan ke Muara Uya, di mana memberdayakan lahan seluas sekitar 2 hektar milik kelompok tani Sumber Harapan Desa UI. Polsek Muara Uya kembali membudidayakan tanaman jagung pakan. Jagung pakan yang ditanam di lahan di Baluun RT 11 Desa UI, Kecamatan Muara Uya, Tabalong ini merupakan penanaman di kuartal ke-3 di tahun ini dan sana. Kemudian penanaman dihadiri Sakcam Muara Uya, personil Koramil Muara Uya, Kepala BPP Muara Uya beserta PPL, Kapolsek Muara Uya dan personil, Sekdes UI, serta anggota dari Poktan Sumber Harapan. Nah, dan sana, di mana proses penanaman pada lahan yang diolah memakai traktor ini dilakukan menggunakan pola tanam monokuler. Pemerintah menanam sepenuhnya, menjamin tanggung jawab Poktan berdasarkan rencana budidaya. Jagung pakan yang baru ditanam ini diperkirakan akan bisa dipanen pada akhir Oktober 2026. Sementara itu, estimasi hasil panen belum bisa dipastikan, akan bergantung pada perkembangan tanaman hingga masa panen. Demikian kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tari pantul adalah tari tradisi Dayak Bakumpai Kalimantan Selatan yang biasanya ditarikan pada upacara adat Batopeng Bawayang untuk menolak bala atau bebarasih kampung.
1: Pantul ini adalah dahulu kalanya topeng wayang, jadi selamatan tahunan. Untuk berita kuala, aku neng anunya sudah pemainnya. Nah, langsung lawan tabitnya.
0: Tari pantul biasanya dimainkan dalam bentuk teater cerita rakyat, sekaligus untuk pengobatan bagi mereka yang sakit karena diganggu oleh roh halus akibat lupa dengan leluhurnya.
1: Suka mau tidak suka, gasan betatamba sakampungan, beberapa kampung yang betatamba. Nah itu, jadi musiknya adalah topeng wayang mulai dahulu kala sampai sekarang, tapi sekarang hampir punah sudah. Hanya meneruskannya ya kita aja sudah lagi untuk berita kuala ini.
0: Dalam ritual tari pantul, setiap penarinya haruslah memiliki garis keturunan dari penari-penari sebelumnya. Biasanya mereka mengenakan busana hitam atau kuning yang juga melambangkan bahwa mereka termasuk keturunan penari pantul.
1: Itu orang keturunan yang bisa memainkan, mengkadat keturunan kada bisa mainnya. Tapi bisa ini keturunan topi pantul di Jombang. Jadi lalu inya tuh mode kerasukan bisa megal pantul topeng itu.
0: Topeng menjadi ciri khas dari tarian ini dengan karakter yang berbeda dari setiap topeng, dan tarian ini merupakan tari keturunan. Sebuah tarian tidak akan lengkap jika tidak diiringi dengan musik yang mengiringinya. Begitu juga dengan tari pantul ini.
2: Alat musiknya sarun satu, sarun dua, kemudian babon, gong besar, gong kecil, kanong kecil, kemudian dau. Nah ini namanya dau. Jadi ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, ada 5 macam. Nah ini ruhnya.

salah satu medianya ini juga, itu di dalam ayakan pantun. Nah kemudian situ ada yang khas tersendiri ya, pada saat nanti si penari memakai apa namanya daun uringin atau pohon uringin, di sana ada iringan musik yang membuat adrenalin si penari itu akhirnya bisa ya muncul, dan akhirnya itu yang bisa membuat emosi dan akhirnya kesurupannya di sana.

syarat yang harus disiapkan sebelum menarikan tari topeng pantul. Sesaji tersebut berupa makanan yang nantinya akan diberikan kepada

0: jadi weh ini cincin cucur, ini nasi pangeran nyaranya, ini piduduknya. Nah piduduk nih kalau ada yang kekurangannya nih, ini gantiannya nih, kami ada bisian nano pada tuan kami beranak naga, jadi ini nasi kuning. Nah jadi bila ada acara kayak ini bapak dah lewaninya, kalau ribut besar segan macam-macam jadi bapak dah, nah naga jadi diulahkan taruh saja.
1: Ada banyak sekali tarian di setiap daerah di Indonesia dan memiliki ciri khasnya. Salah satu tarian yang memiliki ciri khas adalah tari pantun. Tarian ini hanya bisa ditarikan oleh para keturunan saja. Dengan ragam gerak yang natural, ternyata tarian ini mengandung unsur ritual pengobatan.
2: Jadi harapan aku dulu pertama mengembangkan anak cucuku ini supaya jangan punahlah ke budaya Banjarmasin nih. Masih umur kita ada, itulah untuk melatihkan anak cucuku nih, dan orang pun siapapun hendak latihan di sini kita siap menerima supaya budaya ini jangan hilang gitu.
1: Sembarang orang bisa membawakan tarian ini. Oleh karena itu, bisa melestarikan tari topeng pantul ini merupakan

Nah, Serang Pro 4 untuk hari ini masih ada nonbar lagi ya. Udah sampai final aja ternyata Piala Dunia dan Sanak. Dan buat yang mungkin pengen nonbar dengan suasana yang menarik, meriah, banyak hadiah, banyak kulinernya juga, bisa nih di halaman area di Banjarmasin ya. Tadi malam aja katanya udah sampai jam 3. Itu seru banget. Jadi harus ikutin keseruan ini juga. Dan Serang Pro 4 rugi banget kalau enggak ke halaman area di Banjarmasin ya. Jadi buat momen nonbarnya menjadi lebih menyenangkan bersama RRI Banjarmasin.

Dan sekarang Pulau Empat sebenarnya jalan yang amblas di Sungai Lulut itu tuh aku udah ngerasain dari almost 2 tahun yang lalu ya, karena aku juga sempat tinggal di sana kemarin dan sanak. Jadi emang berasa banget ya, kayak takut gitu kalau terjadi tiba-tiba lagi jalan terus kemudian amblas ke sungai gitu kan, bahaya banget ya, lagi nyetir di mobil tiba-tiba amblas gitu dan sanak perompat. Dan ternyata akhirnya beneran amblas dan sanak. Jadi setelah kejadian jalan amblas di kawasan Sungai Lulut ya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin langsung meninjau ke lokasi yang ada di Jalan Petran kilometer 5,5 ini pada hari ini tadi dan sanak, dimana kondisinya menurut beliau jalan sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan dan penanganan pun juga perlu disegerakan. Selain menyebabkan gangguan lalu lintas, kerusakan tersebut juga berpotensi mengancam keselamatan warga yang melintasi di kawasan ini dan sana. Nah, walaupun berada di wilayah Banjarmasin, namun Yamin menjelaskan status jalan Petran kilometer 5,5 merupakan jalan provinsi, sehingga penanganan itu berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Tapi meski demikian, Pemkot Banjarmasin juga akan terus berkoordinasi agar proses perbaikan dapat segera dilakukan, karena keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama hanya karena persoalan kewenangan. Sebagai langkah awal, Pemko juga bersama aparat kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sebagian akses lokasi dan mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi resiko apabila tanah kembali mengalami pergeseran. Dan ia juga meminta agar penanganan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya perbaikan badan jalan yang rusak, tetapi juga mengatasi penyebab utama dari amblasnya tanah, termasuk kondisi bantaran sungai yang struktur tanahnya juga bermasalah agar tidak berlubang lagi. Nah, dan sana pihaknya Pemprov dan Balai Sungai juga bisa saling bersinergi katanya dalam penanganan ini. Sebelum Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka atas kejadian tanah amblas tersebut. Dan namun 3 warga yang rumahnya berada di titik paling terdampak, maksudnya ini telah mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga mereka.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Dan sana Pro 4 untuk hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang saat saya akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk edisi hari ini dan sana Pro 4, dan kita dengarkan sama-sama. Ada surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 45 bersama Abdurrahman. Selamat mendengarkan dan menikmati, meresapi dari makna pengajian ini.

dan Sanak Perompat saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain salat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

diri dari ruang dengar Anda, kita akan bergabung bersama Masjid Raya Sabila Mutalib Banjarmasin. Untuk mengikuti siaran agama ceramah bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من وبه شيخنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. Dan daripada para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya Allah itu benar adanya. Dan juga daripada surga itu benar keadaannya. Dan juga api neraka itu juga benar keadaannya. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad, dan apa-apa yang datang kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, itu juga benar keadaannya. Ini yang sebenar-benarnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang lebih mengetahui, Nabi Muhammad yang sudah mengalami semua alam sudah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua alam ini berhubung dengan nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Apapun yang ada di alam semesta ini, al-kaun tahta na'lu Muhammadin. Bahkan alam semesta ini semuanya di bawah terompahnya, di bawah sendalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bersentuhan dengan Nabi Muhammad, baru sendalnya saja alam semesta ini keadaannya atau derajatnya itu semuanya di bawah daripada kemuliaan sendalnya atau terompahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua datang kabar dari Nabi Muhammad, baik itu tentang malaikat, baik itu tentang adzabil qabr, baik itu kabar tentang sirat, tentang titian siratal mustaqim, baik itu tentang mizan, artinya timbangan amal baik dan timbangan amal buruk, dan juga haud talaga, itu juga ada. Wagair dzalik, dan yang lain-lainnya daripada min umuril akhirah, daripada urusan-urusan akhirat, wal barzakh dan alam barzakh. Jadi semuanya itu benar adanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min su'alil malakaini, dan daripada pertanyaan dua orang malaikat, wa adzabil qabri wa na'imihi, dan juga adab kubur dan kenikmatan yang ada di dalam kubur itu benar adanya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di alam barzakh, selamat dan di yaumil mahsyar, selamat di negeri akhirat di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Apa keselamatan itu? Keselamatan itu adalah menjalankan daripada perangainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad kepada kita, sampai kepada kita. Dari Nabi kepada pada sahabat, kepada sahabat disampaikan lagi kepada para tabi'in yang mengikut para sahabat yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah para tabi'in, tabi'in terus, daripada para ijtihad, daripada ulama, terus sampai khabar ini kepada kita umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita ketahui, bukan sekedar kita mempelajari di buku-buku atau mempelajari di Google dan sebagainya, bukan itu, tapi kita bertalaki, tapi kita langsung berjumpa, langsung bertemu, langsung berhadapan untuk mempelajari daripada perangai atau gawian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita pelajari di sini adalah perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka daripada itu kita besarkan Nabi, kita agungkan Nabi, kita muliakan Nabi. Melewat apa? Salah satunya lewat salawat kepada Nabi kita Muhammad. Nah, mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi, memuliakan Nabi ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan kepada orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Itu pasti. Kenapa? Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Orang yang berhubung dengan Nabi Muhammad pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena nang tak angkat terus itu Nabi kita Muhammad. Iyalah. Nabi itu kan kada pernah turun dan kada pernah tetap. Nabi itu naik terus. Baik imannya, baik ilmunya dan segalanya. Naik terus itu para nabi. Para malaikat itu tetap. Nah, kita itu manusia itu yazid wa yanqus. Kadang kena naik kuat imannya, kadang dia turun. Jadi iman ini turun naik. Nah, yang lebih parahnya lagi iblis. Iblis itu kada pernah naik, turun terus. La yazidu, kada pernah bertambah. Wa yanqus abadan, dan selalu berkurang, berkurang, berkurang, berkurang dan berkurang. Terus berkurang terus. Nah, kita ini kadang bisa bertahan, kadang bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Bujur dah. Iman kita ini kadang kebanyakan turunnya pada naiknya. Ya kala iman kita nih. Nah, lalu kita tadi meumpati Nabi Muhammad. Tak umpat lawan Nabi, Nabi naik terus, otomatis nang beumpat ini, nang bepurohot ini naik juga tempat. Contoh guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka begitu mengikuti kepada Nabi Muhammad, itu seberataan diumpatinya, perangainya, akhlaknya, fiqihnya, tasawufnya, tauhidnya, akhlaknya, adabnya, semuanya. Apa yang ada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti dan dihubungkan dan ditaallukkan, hati ditaallukkan, digantungkan, maka orang tersebut akan ikut naik. Iyalah, ini secara logika aja nih, taumpat. Nah, mudah-mudahan kita taumpat berataan lah, mudah-mudahan kita selamat barakat mengumpati Nabi Muhammad. Imamim mubin, supir itu satu aja ya kalau, iyalah, yang tukang bawa itu satu aja, kada mau supir dua, sekong ke kanan, sekong ke kiri, banyak berumpak. Jadi yang namanya nahkoda itu satu aja. Yang namanya supir, pilot itu satu aja. Kalau cadangan boleh 2 sampai 10. Nah, Kalau bina nang satu lagi anu kan, lagi siup umpamanya, ya kan? Nah kau mengganti ya kan? Apa kapten tu kan ada penggantinya bib lah. Apa namanya kopi? Apa namanya? Apa namanya? Kopi lot ya apa namanya? Kopi-kopi bisa menyambat aja. Nah walhasil ada cadangan, cadangan kada apa-apa. Setelah Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar ada Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman ada Sayyidina Ali dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Khulafa ar-Rasyidin. Nah, maka daripada itu tapi tetap yang memegang kendali satu aja. Kita bang umpat berbuat aja. Ba umpat aja. Jangan hendak jadi supir juga, kedua. Nah. Allah alim, Nabi Muhammad alim, Rasulullah yang paling alim. Lalu kita mengaku juga alim. Nah, kedua supir. Yalah. Kedua. Rasulullah hebat di dalam medan perang. Kita umpat juga. Artinya aku pangnang paling harat ya. Kada mau tu nah beumpat wadah Nabi inya model bersaing lawan Nabi. Nah tadua jagau, tadua jagau. Jadi biar aja itu semuanya imam mubin, imam yang nyata, imam yang jelas, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pang kita meumpati sidin aja pembisnis nomor satu yang paling hebat dagangannya adalah Nabi Muhammad. Umpati cara Nabi Muhammad berdagang bagaimana, lalu fikihnya Nabi Muhammad bagaimana, ikuti. Jadi fikih itu perangai atau fikih itu kelakuan atau fikih itu ibadat Nabi Muhammad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita meumpati fikihnya Nabi Muhammad. Tariqah, tariqati wa syariat, syariati wa tariqat, tariqati wa ma'rifat, ma'rifati wa haqiqat, haqiqati. Jadi semuanya itu ampunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mengikut meumpati syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya hendak selamat pang lah, nya hendak selamat, inya tadi hendak salah selamat, lalu meumpati ya. Banyak ulama-ulama kita nang meumpati dan itu mendapatkan anugerah bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka para orang-orang soleh, para wali-wali Allah, mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka yang semuanya waktunya, pikirannya, tenaganya dipersembahkan untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya dipersembahkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah membalasnya bal ahya inda rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Tuhan, di sisi Tuhannya, dan diberikan daripada anugerah, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kekayaan yang banyak, sugih mereka itu. Makanya kalau kita beelang kalau ada orang soleh dan orang sugih bang lain, orang soleh beelang ada orang soleh itu sudah ada disiapkan suguhan-suguhan, artinya yang hidup maupun yang wafat. Yang wafat itu sudah menyediakan suguhan-suguhan, kita menziarahi mereka, meelangi mereka, kita menjadi tamu mereka, itu sudah ada suguhannya, ada ibaratnya apa bib, hidangannya. Apa hidangan mereka? Hidangan mereka adalah, hidangan mereka yaitu mereka mendoakan supaya yang menziarahi mereka, supaya yang meelangi mereka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, supaya banyak rezekinya yang diberikan oleh Allah, diberikan daripada rezeki yang maknawi yaitu lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, mereka mendoakan. Ini semuanya berkat daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu kita mengumpati Nabi Muhammad. Nah, lalu hendak berudunya nang kaya Nabi Muhammad. Cara sembahyangnya, sembahyangnya Nabi Muhammad. Cara puasanya, mandi wajibnya. Cara bersedekahnya, cara berzakatnya, cara berhaji, cara berumrohnya, cara berbisnisnya, cara berkeluarganya, cara menghadapi masalahnya, cara daripada menghadapi orang yang zalim kepadanya, semuanya yang diikutinya cara Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicap menjadi orang baik. Orang bah, orang baik, yaitu orang soh, orang soleh. Lalu diangkat lagi menjadi orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Nah, orang yang benar ini di atas orang yang baik, yaitu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna mengikuti jalannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi catatannya, catatannya, menjadi orang yang benar itu, menjadi wali Allah itu, itu harus, catatannya, syaratnya, menjadi orang yang alim, orang yang memiliki akan ilmu. Alim dulu kada kau jadi wali munnya kada alim. Kayak apa ma'amalakan daripada ilmunya. Alim tentang apa? Alim tentang ilmu agama, ya kan? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada seseorang akan kebaikan, maka Allah alimakan orang tadi di dalam ilmu agama. Nang maulah kita semangat tu pak, nang maulah semangat nih, yaitu membesarkan dan mengagungkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Makanya abah guru sekumpul sini tu kada lepas dari itu, membesarkan. Malamnya malam apa pulang? Malam Senin lah. Malam Senin. Itu malam kelahiran Nabi tuh. Iyalah, malam Senin, malam Senayan. Oh, jadinya malam Senayan bisa kumpul istiqomah. Masya Allah, luar biasa. Sampai detik ini, sampai sekarang ini istiqomah orang-orang. Masya Allah. Malam Jumat, malam mulia, ya kan? Malam yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidul Ayyam. Lalu malam Jumat beburdahan, baca dalail, ya Allah. Nah, jadi supaya maulah kita semangat nih menggawi-gawi ini seberataan nih tadi. Ini bensinnya nih, biar kendaraan bemewah-mewah, mewah-mewah kada ada bensinnya atau listriknya atau kada ada cas. Biar handphone baharat-harat munnya kada ada casnya. Iyalah. Kada nyala di apa juga handphone itu tadi kada menyala. Jadi perlu juga dicas. Nah, tenaga kita, semangat kita, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad. Munnya kita jauh dari Nabi Muhammad, jangan harap kita didudukkan oleh Allah di tempat ini. Jangan harap didudukkan oleh Allah di tempat ini, di tempat majlis-majlis ilmu. Tapi ini semua karena kedekatan kita, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, lalu dipanggil oleh Nabi Muhammad di kebun surganya. Ini kebun surga. Ini namanya kebun surga yang ada di dunia. Kebun surganya di negeri akhirat, mudah-mudahan kita masuki, mudah-mudahan kita datangi. Dan nanti kita berjumpa dengan sang pemilik kebun, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tiap malam Kamis pak, kita di sini mengagungkan Nabi kita Muhammad. Kita mengisah-kisahkan Nabi Muhammad. Ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat nang halus-halus kita disuruh mengisahkan oleh Allah. Nikmat Allah nang halus-halus nih lah. Nang halus-halus. Tapi Ini ada nikmat yang besar. Ada nikmat yang besar, nikmatul uzma. Nikmat yang agung, nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah kepada kita. Rugi rasanya kalau kada kita kisah-kisahkan. Pokoknya tiap malam Kamis, hari Rabu, malam Kamis kita agungkan dan kita besarkan Nabi kita Muhammad di tempat ini. Pokoknya kita hendak asyik lawan Nabi. Ada tahu eh? Ada urusan lagi kita pokoknya biar baju warna-warni kada apa-apa. Hendak bajunya bebas saja. Bebas saja kada mesti putih kada. Hendak warna hijau kah, hendak abang, kuning kah, hendak napakah barang aja. Hendak baju gawian kah? Baju hanya kada sawat lagi berganti ke rumah. Punya ke rumah jadinya habis saya waktu. Kada sempat lagi menunti ke sini. Silakan. Kada jadi masalah. Ngantuk ya, kada ada masalah. Bawa bantal malam Kamis yang akan datang. Pokoknya guringan kita di sini, biar aja orang pengajian kita guringan. Pokoknya yang penting kita di sini mengagungkan Nabi kita Muhammad. Ini pina masam liur keluar satu mat berokok jakannya tadi, jakannya dibolehkan sini berokok, berokokan kita jakannya, tapi kurang adabnya, ada pantas lah modelnya tuh, ada pantas. Jadi namanya pina masam liur keluar satu mat berokok situ. Pokoknya kada ada alasan tadi pang untuk membesarkan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tadi? Ya supaya warofa'na laka dzikrak, supaya tak umpat. Kita nak berumpat aja pang. Rasulullah kita muliakan, mudahan kita mulia beratan. Ini bensin kita nih. Di bensin kita nak mengolah kita semangat. Energi. Supaya kita berenergi. Nah, tapi kalau bisa juga nih, kalau bisa juga betuntun pang, betuntun, tuntun, nah, tuntun guru-guru kita, betuntun, ya kan? Ulun rancak mendengar tuh guru kita menyambat di sini nah, nang anum-anuman jasidin, iyalah, nang anum-anuman tuh belum tentu anum umurnya belum tentu. Bisa aja anum ilmunya, bisa aja kita nih tuha, ya kalau kita nih tuha, bisa aja kita nih nang anum, nang disambat sidin anum dari kita. Lain orang pang, lain nang umurnya nang anum pang 17 tahun atau 10 tahun lah, ada. Bisa aja nang umurnya 60 tahun anum di sini, anum umurnya ya kah. Nang tuha tadi mengiau lawan nang anum abah aja, boleh kada? Boleh. Inya melajari kita. Nang anum ini melajari lawan kita. Lalu kita mengiyak abah aja kita. Abah anum. Melajari kita. Abah kita nih. Ya kan abah kita itu ada tiga ya kan. Abah di dalam agama itu ada. Ada di Abu Kafidin. Talata. Abah engkau di dalam agama itu ada di. Ada tiga. Yang pertama yaitu. Abah yang telah melahirkan kita. Abah yang telah melahirkan kita. Kita ini lahir dari mana? Dari A? Dari Abah. Maka dari mama aja. Itu yang kedua. Yang pertama tuh dari Abah dulu. Lahirnya kita ini dari A? Abah. Cus! Ya Abah. Nah. Lalu lahir kepada mama. Iyalah, bujur aja lah. Bujur aja kah? Kita ini dua kali nih keluar. Dua kali keluar kita nih. Dari abah keluar, dari mama keluar juga, bujur aja kah? Bujur aja lah. Nah, kadanya nongdang langsung dari mama apa abahnya mana? Ya kan kayak itu kalau. Nah jadi dua kali kita ini. Nah jadi abah yang melahirkan kita. Keluarnya di mana pulang kita nih? Keluarnya dua kali keluar tuh di mana kita? Kampung halaman itu. Keluar di situ kita, yalah. Biar keluar di mana? Keluar di situ kita. Ada lah nang kada keluar dari situ. Ada. Iyalah. Dari tempat pengamihan itu. Cus, abah kita tadi. Iyalah. Ini dari abah, Beb, punya mama tuh operasi bisa. Iya kan? Ini dari abah tadi. Di situ kita. Kalau kita keluar iyalah.
1: Iya kan? Iyalah. Nah, itu perlu diingatkan itu. Handak bersombong-sombonglah. Nang keluar dari nang dari Abah tadi. Ya Abah, handak bersombong-sombonglah.
0: Ya Allah, kada pantas menyombongkan diri kita. Bujur aja kah? Pantaslah menyombongkan diri. Aku alim, aku sugih. Pantaslah kayak itu. Aku hebat. Oh, aku pintar. Kada pantas. Ampun orang seberataan ini. Yang kuat, yang peribadat, itu lain kita sekalinya. Lain-lain kita. Kita ini mbah nang kada kau apa-apa lagi nah tu kita. Ayuh akui aja kita. Bujur aja tu. Berjalan pian mulai sini Martapura, sekalinya terjelapak di gambut. Nah tu kita tu. Nang terjelapak tadi, nang kuat tadi, oh, itu lain kita. Pas terjelapak tadi duduk manggah, duduk di warung kah? Wah. Nah, minum apa misalkan? Nah, manggah ulun cilai aja, ada banyak aja. Nah, itu kita tuh. Nah. Lah. Ya kan? Abah kita ada di tiga yang melahirkan kita. Satu. Yang kedua, yang mengawinkan kita dengan anaknya. Siapa? Min Tuha. Min Tuha tuh Abah juga itu. Kada dan kadada mantan Abah. Ada lebih mantan Abah, mantan kuitan, mantan Abah. Kada ada. Tetap ya Abah juga kada batal. Kada batal wudu. Batal lah bodoh. Min Tuha ni nak bersalaman. Nak sini nak bersalaman. Kada mai aja. Batal kena wudu ulun. Nah kalau minantunya bungol juga. Kada batal wudu ni Min Tuha. Kawin lawan anak sidin. Anak sidin dikawinakan sidin pulang. Nah, kada batal itu. Yang ketiga, siapa pulang Abah kita? Yang mengajarkan ilmu kepada kita. Abah kada? Nah, walaupun sidin Abah kita mengiyo, Abah. Abah guru, Abah Habib. Nah. Abah apa lagi? Hah? Abah angkat ya kan? Abah apalagi Abah kandung. Wah, Abah kandung gurunya. Abahnya nih, perguruannya. Wah, hebat lagi itu. Ibn Saleh. Wah, ya Ibn Saleh. Wah, luar biasa ini. Anak daripada anak orang yang soleh. Ya kan? Masya Allah, la quwata illa billah. Nah. Jadi kita walhasil guru kita yang mulia, pokoknya seanum apa aja, se ibaratnya nih mengaji nih alif bata nih, kita ini tuha sudah, tapi hendak juga mengaji, hendak juga nih bisa mengaji sertahu barang kena ngalih jar. Lalu aja belajar mengaji juga kena ngalih di akhirat ya, kalau pindah ditakuni orang tajuit. Man robbuka nun mati bertemu roh, apa hukumnya aja? Nah iya am, ini keluar daripada jawaban, ini keluar daripada soal. Kadada latihan sudah, tuhuk sudah, kadada belajar sudah, kadada juga sekalinya lalu belajar Al-Quran karena bahasa Arab bahasa Al-Quran ya, kalau bahasa Arab Quran pakai bahasa Arab, bahasa surga pakai bahasa Arab. Ujar siapa? Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kau dihinakan. Arab itu selalu diunggulkan. Kada kau dihinakan. Quran pakai bahasa Arab. Aku pun jadi Nabi pakai bahasa Arab. Ya kan? Kemudian bahasa surga bahasa Arab. Kada kau dihinakan, selalu kita unggulkan. Nah, apalagi Nabi kita Muhammad di situ. Ada di dalam Arab itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita remehkan. Sekalipun orang lewat aja di Mekah, di Madinah itu empat lewat ajanya, itu orang yang mendapatkan keberkahan. Sekalipun dia orang kafir. Itu mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia orang yang hina. sekalipun ahli maksiat. Man, ayo, banyaknya orang nang datang ke Madinah. Antingnya 15. Wah, tatonya seawakan. Di situ aja nang kada ditatoinya lagi. Seberataan betato, seawakan betato. Kada ada lagi kandakan wadah nang kosong, kada ada lagi dah. Ayo, tapi nya datang ke Ka'bah. Dia melihat keindahan Ka'bah. Dia melihat keindahan Masjidil Haram. Baru melihat keindahan Masjidil Haram, dia bertaubat di dalamnya, di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Nah, termasuk daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abul Akbar, bapak yang paling besar, bapak yang paling mulia, bapak yang agung. Abul Akbar, abah nang paling agung, huwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Han, bisi abah. Orang-orang beriman itu memiliki abah. Abahnya siapa? Abahnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih sayang daripada kedua orang tua kandung kita, Nabi kita Muhammad. Aku ya Nabi lebih mencintai daripada kedua orang tua kandungnya kepadanya. Itu sayangnya aku kepada umatnya, kepada umat Nabi kita Muhammad itu seperti itu. Bahkan orang-orang yang maksiat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia umat Nabi juga. Jangan kita anggap orang-orang itu celaka. Belum tentu nang beribadat nang tunggu terbalik, nah berhimmat benar. Oh, malamnya inya semalaman suntuk, siangnya pulang berpuasa, belum tentu. Jadi jangan menghina kepada ahli maksiat, kepada orang yang bermaksiat, karena mereka adalah kecintaan dan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi itu, umat Nabi Muhammad. Syafaati li ahli kabair. Syafaat Nabi untuk orang yang memiliki dosa-dosa besar. Jadi oleh karena itu jangan suci

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, telah tiba saatnya kumandang azan isya wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya malam hari ini jam 19.42 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang segera melaksanakan ibadah sholat isya untuk malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk acara atau kegiatan pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttaqin Banjarmasin bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 19 waktu Indonesia Tengah. Begitupun malam hari ini yang merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.
0: Ubudiyah ini hubungan kepada Allah, dari makhluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ubudiyah. Ubudiyah ini ibadah atau tunduk. Nah, itu ubudiyah. Ada lagi di damping itu muamalah. Muamalah ini hubungan manusia kepada manusia. Itu muamalah namanya. Urusan mudharabah, urusan syarikah, investasi. Nah, itu di damping semuanya diatur. Urusan sewa menyewa, sanda menyanda, itu fikih semua maturnya. Itu namanya muamalah. Tapi ada lagi sebelum muamalah itu, namanya ibadah. Nah, ibadah ini ibadahnya Nabi kita Muhammad. Muamalahnya muamalah Nabi kita Muhammad. Kita hendak menuruti banglah. Kembali lagi, kita hendak menuruti Nabi kita Muhammad. Kita hendak menjadi penumpangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendak menjadi umatnya yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita berdataan pai masuk di dalam hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dicari oleh Nabi Muhammad karena kita pernah mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama tentang furudul wudu, tentang cara Nabi Muhammad, Nabi kita itu berwudu nang kayak apa. Supaya kita ini mengumpati Nabi, kita hendak mengumpati Nabi bang. Kita kada hendak asal-asalan kayak apa Nabi berwudu. Jangan. Nang kayak banyunya sebelum berwudu tadi, banyunya banyu apa? Musta'mal. Ada kau diwuduakan, sudah dipakai. Baju suci lagi mensucikan. Ada juga banyu suci tapi tidak mensucikan. Banyu suci mensucikan mutlak ngarannya, banyu mutlak tuh. Kayak banyu hujan, kayak banyu sumur asli, banyu asli bang. Kayak banyu embun, ya kan? Kayak banyu mata air, kayak banyu laut, ya kan? Kayak banyu sungai dan sebagainya. Nah, itu namanya suci dan mensucikan. Ada lagi suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kopi, bolehlah diminum, sucilah diminum, kawalah diminum, kawalah dibawa berwudu. Berwudu pakai kopi, ilah, kopinya kopi susu pulang. Banyu kopi. Nah, kan ini kan hukum Nabi nih yang diatur oleh Nabi, syariatnya Nabi, ya kan? Lalu kita mengumpati ya, oh banyu itu kah? Lalu ini nang banyunya nang kita pakai. Lalu berwudu, ya kan? Musta'mal bang yang bakas dipakai, bolehlah diwuduakan. Kada boleh, bakas mandi wajib, kada boleh. Kada boleh diwuduakan, dipakai mandi wajib, kada boleh. Ya kan? Namanya musta'mal atau sudah pernah dipakai. Namanya second beb, barang second. Nah, cari ya beb janda. Barang second. Nggih. Kita doakan mudah Habib nih kawin pulang. Ya Allah. Dan kawin. Allah. Kita doakan jin anu mantuk apa namanya? Mantuk berduka. 40 hari sudah lah. Ya sampai dah. Sedang aja dah. Pikir supaya di sana gembira. Nyemunya meninggal. Kawin pulang Habib nih. Di sana gembiranya. Gembira. Ada nama

0: merhatiakan aku jinya bibeh. Ada yang melayani ayangku jinya. Bekumpul juga pian di sana kena, di surga bekumpul kena. Nah beragap kena di surga. Lawan bini pian dak. Kumpul pulang kena. Tapi jujur orang punya laki mati, bininya kawin pula, nah kada tak kumpul am tu. Kada tak kumpul. Kai mati nih, kai mati. Nini kawin pulang. Nini kawin pulang. Aduh, jakai, kamu ada tak kumpul lah aku jakai. Yang boleh kawin tu aku je jakai. Yang boleh 2, 3, 4. No, aku je jakai. Ikam 2, 3, 4 laki kada boleh. Poliandri, poliandri ke, Bib? Aduh. Orang poligami je yang boleh. Poliandri kada boleh. Ini dalam Al-Quran ini. Kada kau didustakan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Berapa, Bib? Pintakutan juga ini. Masna wa sulasa wa ruba. Nah itu ini lepang nih. Bini sidin melihat di rumah. Gairumi ya kan nih. Ini masalahnya hukum. Jangan bergairan. Nah Habib nih juga. Nah Habib nih kan lagi kosong nih. Nah Habib ada namun gaduhi kekanakan ya kan. Yang kita berduaan aja Bipa Pander. Pian ada namun gaduhi kekanakan tadi. Himung bini yang di dalam kubur tadi. Himung ada yang menggantikan aku aja. Nak-nak aja. Anggap ini mama, mama tiri ikam. Ini jangan mama tiri, mama bujur juga. Nah ini yang menggaduh ikam, ini yang membesarkan ikam. Nah tapi kian apa yang biplah seratus hari sadang ya Allah. Jangan dulu ini. Kena sabar aja. Ayo ada aja Habib. Sudah antangannya sebelum bini, sebelum meninggal dia ada sudah antangannya aja. Allahu Akbar. Ini Habib paling sabar ini. Ya Allah, luar biasa. Nah, jadi kan itu tadi cara beudunya, beudu Rasulullah. Kayak apa beudu Rasulullah? Furudul wudu sittatun. Nah, rukun wudu itu, kewajiban-kewajiban di dalam berwudu itu ada 6. Ada berapa? 6. 6 aja, kada 7, kada 6. Sama rukun iman 6 juga kalau. Nah, rukun Islam bang 5 aja. Kalau 6 berataan, di mana mencari sebutingnya? Furudul wudu sittatun. Ada 6. Yang pertama apa? Niat. Nah niat ini sebagaimana niatnya Rasulullah, lain niat kita. Niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada niat kita pang ada. Niatnya Nabi ini nawaitu doa lillahi taala. Itu yang wajibnya. Yang sunahnya pula tambah ya. Lagi pian situ nawaitu doa li rabbil hadasi as-sughari. Lillahi taala. Ini ditambah itu sunnah aja. Yang wajib itu nawaitu doa lillahi taala, sengaja aku berwudu karena Allah taala. Di dalam hati, di dalam hati andakannya sengaja aku berwudu karena Allah taala. Niat, niat ini wajib. Kada kawan nang kada berniat atau belapas saja nawaitu doa lillahi taala, itu lapas ngarannya nang di muntung ini. Niat itu ma wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu di hati andakannya. Munnya kada ada nang begeretek, kada ada nang beucap di hati, kada sah wudunya. Kada sah. Biar lapasnya 100 kali nawaitu doa lillahi taala, nawaitu doa lillahi taala, nawaitu doa lillahi taala, tapi kada connect di hati nih, kada menyambat di hati nih, kada sah. Han di situ jegin bisa kada sah dah. Kada mengucapkan nih dalam hati nih, sengaja aku berwudu karena Allah taala. Munnya mandi bang, sengaja aku mandi karena Allah taala, kada sah. Mandi nang apa aja malaikat bingung. Malaikat mandi wajib kah, mandi sunnah kah, mandi harus kah? Yang jelas ikam je malaikat bujur juga, jangan mengalihi aku aja malaikat. Kan sarik malaikat bujur-bujur aku, anda pencatat sudah nih mandi nang apa ikam nih. Nah jadi ditambahi nawa itu apa namanya guslal janabah. Nah, sengaja aku mandi junub, nah lalu paham eh? Atau sengaja aku mandi wajib, nah malaikat paham eh? Ya jadi pecabur aja malaikat, pecabur mendabau langsung nawa itu guslal aja. Nah itu nah, di dalam banyunya sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala timbul di sebarang imbah timbul sakanya min tuha di hadapan lillahi ta'ala aja. Nah imbah menutui anakku ikam lah aja hey, min tuha sakanya di hadapan mandi wajib. Nah itu jadi wudu ini boleh aja sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kalau mandi harus jelas sengaja aku mandi, mandi apa? Mandi wajib atau mandi sunnah. Ya kan mandi sunnah itu hari Jumat itu kan menghadiri sholat Jumat. Kalau hari raya mandi hari raya, mandi hari raya. Kalau Jumat mandi sunnah menghadiri hari raya, menghadiri lah. Jangan sengaja aku mandi hari raya, mandi hari Jumat, kada. Sengaja aku mandi untuk menghadiri hari Jumat, menghadiri Jumat, menghadiri. Bukan sengaja aku mandi Jumat, bukan kada itu. Sengaja aku mandi Jumat, sunnahnya nih, sunnah. Nah, sunnah juga sengaja aku mandi hari raya. Waktunya jin, yakhtalif. Waktunya berbeda. Kalau hari raya mulai jam berapa? Di tengah malam. Jam 2. Kalau Jumat itu setelah fajar waktunya. Hari Jumat itu setelah subuh waktunya. Nah, kalau hari raya itu jam 2 itu sudah mulai waktunya. Tengah malam. Ini perkara sunnah, tidak jadi masalah. Nah, yang terpenting tadi lapas tadi sunnah kalau hukumnya. Nawaitu du'a lillahi ta'ala. Nawaitu du'a li rabbil hadasi asghori lillahi ta'ala. Itu sunnah. Yang wajibnya itu nah, niat di hati. Munnya kada ada niatnya, nah parayap. Nah. Niat itu andakannya di mana? Di hati. Iyalah. Wa mahalluha fil qalbi. Iyalah. Di hati. Andakan niat itu di hati. Waktunya Bang Babila fi awalil ibadah. Itu niat. Niat itu tempatnya di hati. Waktunya Bang fi awalil ibadah. Di awal ibadah. Nang kaya wudu waktu membasuh muha. Di situ mandak niat. Jangan banyunya masih di tanah. Banyunya masih di tanah. Orangnya sudah nawaitu sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala ya. Hanyar mandak ke muha. Nah itu kada awal ibadah namanya. Nang kedua namanya dari ibadah. Iyalah. Ini bajunya di tangan masih. Banyunya masih di tangan. Laluinya berwudu sengaja dalam hatinya nih, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Tuntung dah niatnya tadi. Hanyarinya membasuh muha. Lepas itu. Kada sah wudunya. Jadi nang sahnya itu baimbai berbarengan waktu membasuh muha di situ memasang niat. Karena niat itu waktunya fi awalil ibadah. Waktunya itu permulaan ibadah. Illa saum kecuali puasa. Puasa ajanya nang kada di awal ibadah. Iyalah. Puasa aja itu pengecualian. Illa saum kecuali puasa. Yang lain sembahyang gin waktu takbiratul ihram fi awalil ibadah. Waktunya niat itu di awal ibadah. Sembahyang ni juga waktu takbiratul ihram. Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik niatnya itu daripada amalnya, daripada pekerjaannya. Biar kada menggawi lagi dapat sudah pahala niat. Nih, pian ni malam ini nih. pian aku malam ini hendak tahajud ah jadi. Berarti ada niat kada? Ada niat. Ada terbangun. Ada nang terbangun juga. Sakalinya bakamih war. Imbah terbangun baka bakamih. Imbah bakamih. Imbah bakamih. Guring pulang. Ada babasuh dulu. Babasuh dulu lah. Imbah bakamih baba. Babasuh hanyar go. Hanyar guring. Enggak ada babasuh. Iya, iya. Ya kan? Nah. Jadi dapatlah pahala daripada niat tadi. Nang kaya menggawi. Nang kaya menggawi tahajud sidin. Niatul mu'min khairun min amali. Jar guru bakri ini tentang niat nih lah, tentang niat ini. Jar sidin ingat bana dulu. Jar sidin nih. Ikam jisidin hadir majelis. Ikam hadir majelis. Berniat ikam nih. Malam Kamis akan datang umpamanya nih. Malam Kamis akan datang berniat pulang. Sengaja aku hadir majelis. Karena Allah Ta'ala. Aku bahasa kita aja lah. Aku kira majelis hadir pulang ah. Modelnya bahasa kita nih. Sudah taniat tuh ada andak. Sekalinya orang yang berniat tadi jer sidin nih, ujar guru bakri. Meninggal sebelum malam Kamis. Itu sudah dicatat daripada niatnya itu. Dan seakan-akan selama satu minggu itu di antara malam Kamis yang ini dengan malam Kamis yang ini, antaranya itu dicatat seperti orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Seandaikan inya meninggal.
1: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami mohon maaf hingga di sini kita ikuti untuk pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilah Mutadin Banjarmasin yang merupakan siaran ulang untuk malam hari ini bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin membuka gerai layanan gasan pengurusan izin usaha, utamanya gasan usaha mikro kecil wan menengah atau UMKM nang langsung beres dalam hitungan menit. Disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Aryani bahwa gerai layanan nang menuntung, yakni melayani perizinan usaha langsung tuntung, buka saban hari Sabtu kada hanya di mal pelayanan publik, kantor kecamatan, wan kelurahan, tapi juga di tempat-tempat nang lainnya. Disampaikan juga melalui layanan jemput bola, masyarakat kawa memperoleh pelayanan perizinan nang lebih mudah, cepat lawan jua parak. Layanan nang ini merupakan program nang dikembangkan dari online single atau perizinan usaha berbasis resiko. Inovasi layanan perizinan berusaha nang ini nang kaya penerbitan nomor induk berusaha sebagai legalitas penting gasan pelaku usaha. Selain identitas, NIB jual legalitas gasan maumpati lelang lawan jual usaha lebih gampang sebagai pengajuan pinjaman ke perbankan. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar Dansana Pro 4. Anda masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Malam hari ini untuk siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Khususnya untuk pemirsa juga bisa saksikan sajian obrolan ragam budaya Sambung Rasa malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin yang hadir untuk Anda setiap Rabu malam. Begitupun untuk saat ini, tepatnya 15 Juli 2026 ya. Senang sekali saya Eli kembali hadir di acara Sambung Rasa malam hari ini. Sebuah acara yang mengangkat nilai-nilai luhur warisan Nusantara khususnya bagi masyarakat Jawa. Tidak hanya di Jawa saja, tapi juga ini mungkin bisa saja di Kalimantan Selatan dan juga berbagai daerah lainnya di Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Maka pendengar dan juga pemirsa, kami nanti akan ajak Anda untuk bersama-sama. Silakan, monggo, kita tunggu juga untuk kebersamaannya di line telepon 3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu di 0895-3405-09539. Sebelumnya, mudah-mudahan kabarnya baik malam hari ini ya. Kalau dipikir-pikir ini, tapi gak cuma dipikir sih, dirasakan. Mongsonya mongso apa? Mongso beding. Dingin sekali ya. Baik, kita akan sapa dulu untuk narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rizal Dwi Prastio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu Mas Rizal.
1: Sugeng dalu Mbak Eli. Pripun kabar?
0: Alhamdulillah sae. Senajan nggih niku wau.
1: Adem. Oh, adem po. Kasel adem.
0: Kasel adem. Iki anu didelekke gini anune iki.
1: Oh, remote.
0: Remote. Mas Akbar menerjemahkan. Iya, remote-nya sedang disembunyikan ya Mas Akbar karena teman kita bertiga malam hari ini, tapi enggak cuman bertiga Mas Riza. Ada teman-teman kita banyak di sana ya.
1: Iya, banyak sekali, Pak.
0: Di mana Mas Riza lihatnya? Maksudnya yang menyaksikan.
1: Dan yang mendengarkan.
0: Nah, nembe midhangetaken dalu niki mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Radi meriang sekedik mboten napa-napa. Kadah sehat
1: kata. Disyukuri, Pak.
0: Disyukuri mawon. Kula nggih disyukuri tiba-tiba wae syukur. Beda lagi ya.
1: Beda penebane syukur syukur.
0: Dikapokno. Dikapokno. Aduh, nembe nanem harapannya, ekspektasinya itu bisa panen, ya kan? Misalkan nanam apa ya nggak perlu waktu lama, sayur mayur biasanya.
1: Betul.
0: Walaupun kalau kita ke pasar itu beli sayur apa, sayur mayur nggak ada yang jual. Paling terong, bayam, kangkung dan teman-temannya ya. Nggak ada sayur mayur.
1: Sayur mayur nggak ada.
0: Rupanya sayur mayur kayak apa ya?
1: Nah, orangnya sayur kangkung, sayur bayam.
0: Nah, niku.
1: Sayur mayur
0: rawon. Rawon toh? Salah napa mboten? Jan. Ireng ngeduntung. Nah itu tadi Mas Rizal ya, mungkin kemarin karena kita sudah berada di musim penghujan, terus tiba-tiba ini kan semangat. Apalagi kalau dengar misalnya Lombok lagi mahal, wah kita langsung semangat nih nanemnya.
1: Betul.
0: Ternyata tiba-tiba langsung panas.
1: Betul.
0: Cuacanya. Ya, romboknya daunnya jadi keriting.
1: Betul.
0: Mas. Nah, ini kenapa jadi ngobrolin itu? Karena ini yang akan membuka kita malam hari ini, Pranoto Mongso.
1: Pranoto Mongso, Mbak.
0: Lek Pranoto Wijoyo iku Pak RT. Niki Pranoto Mongso. Madu Mongso beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Ah, orang Jawa ki kaya dengan kata-kata.
1: Di diwala-wale tok wis beda arti.
0: Lah nggih to.
1: Lah iya.
0: Sego.
1: Sego nasi.
0: Lek wis digoreng
1: sego goreng.
0: Lek wis dipanasi
1: sego apa, Mbak?
0: Dipanasi ki ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Sego adem.
1: Sego adem.
0: Gitu.
1: Nah, ditambahi ro, segoro.
0: Beda.
1: Beda meneh.
0: Kalau nasinya dimasak dengan jemek, itu segoliwet.
1: Segoliwet.
0: Gitu.
1: Sego karak.
0: Sego karak.
1: Nek banyune kedidikan.
0: Lek dibikin dibentuk kayak gunung, sego tumpeng.
1: Tumpeng.
0: Lek dibikin bulat-bulat, sego golong.
1: betul.
0: Iya toh. Kayaknya ini temanya nanti berubah kalau kita terusin.
1: Iya,
0: udah tetap aja ya kan. Iya. Jadi pendengar, malam hari ini kita akan membahas mengenai Pranoto Mongso. Ini sebuah kalender tradisional masyarakat Jawa. Betapa bangganya kita juga sebagai orang Jawa, Mas Rizal. Walaupun tentu saja setiap daerah, setiap suku juga punya apa ya, ya kebiasaan, tradisi, tradisi adat yang betul, unik, yang menarik betul. Dan khusus untuk kalender ini orang Jawa juga punya ya, betul, namanya Pranoto Mongso. Jadi orang Jawa itu banyak niteni.
1: Betul, niteni.
0: Saya baru dua kali ini sama Mas Rizal tak titeni. Kalau datang itu lebih awal. Wah, persiapan. Itu niteni juga.
1: Semacam-macam ya Mbak.
0: Iya, jadi malam hari ini kita bicara tentang musim.
1: Betul, musim. Jadi Pranoto Mongso seperti yang sudah Mbak Eli jelaskan tadi ya.
0: Itu sebenarnya belum jelas,
1: belum
0: Mas
1: jelas
0: Rizal.
1: Ya.
0: Belum.
1: Belum jelas.
0: Karena
1: ya,
0: tugasnya Mas Rizal yang menjelaskan.
1: Menjelaskan.
0: Saya itu cuman
1: mengantarkan gitu kan.
0: Mboten mengantarkan. Tak suguhkan
1: ini.
0: Ya wis lah, okay, silakan.
1: Monggo. Yeah, baik pendengar, malam ini kita akan ngobrol tentang Pranoto Mongso begitu. Nah, Pranoto Mongso mungkin secara harfiah itu artinya adalah aturan musim begitu.
0: Oh, aturan musim.
1: Betul. Pranoto itu aturan, Mongso itu musim begitu kalau bahasa Jawanya.
0: Iya.
1: Nah, ini merupakan suatu kalender tradisional Jawa yang banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh para petani dan nelayan itu tadi, Mbak.
0: Jawa mana aja ini, Mas?
1: Overall sebenarnya seluruh Pulau Jawa itu memanfaatkan Pranoto Mongso ini atau kalender ini begitu. Mungkin kalau di beberapa daerah mungkin hanya istilahnya saja, Mbak, yang berbeda begitu. Kayak misalnya di Jawa Barat mungkin nyebutnya, atau orang Jawa zaman dahulu itu nyebutnya Pranata Mangsa begitu. Cuman kalau secara prinsipalnya itu ya tetap kalender musim begitu. Nah, uniknya Mbak, Pranoto Mongso itu dia berdasarkan titen tadi. Titen itu apa ya bahasa Indonesianya?
0: Memperhatikan.
1: Memperhatikan.
0: Mengamati.
1: Gitu kan. Mengamati gitu kan. Jadi mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar begitu. Jadi sepertinya perilaku hewan, kemudian ada kondisi cuaca, terus perubahan atau perkembangan dari suatu tanaman atau vegetasi itu yang menjadi apa ya? Itu tadi tanda-tanda niteni tadi,
0: patokan ya,
1: patokan gitu kan, dari petani khususnya untuk menentukan ini waktunya apa sih gitu kan, apakah ini aman bagi saya untuk melakukan penanaman padi misalnya, penanaman cabai misalnya. Kalau nggak pas, soalnya kalau di bidang pertanian Mbak Eli, salah strategi, salah waktu tanam itu fatal, kayak yang tadi Mbak
0: Gak jadi panen
1: gitu.
0: Berarti memang awalnya itu ya harus menentukan ya di titenin tadi. Dan
1: betul sekali,
0: Pranoto Mongso ini
1: betul
0: masuknya
1: sekali.
0: Ya.
1: Betul. Jadi ini waktunya yang tepat untuk menanam apa gitu kan. Salah jenis tanamannya aja juga pasti fatal. Karena tanaman kan juga punya spesifikasi masing-masing ya. Ada yang suka air, ada yang gak suka air gitu. Nah, kalau misalnya nanam padi di musim kemarau, wah ya kacau gitu. Gak ada air gitu karena suka air.
0: Tapi ada yang disukai Pak petani.
1: Apa itu?
0: Nanam sedikit panen banyak.
1: Selalu ya, pastinya dong, pastinya gitu kan. Tanam sedikit panennya banyak.
0: Tapi ada yang gak mau, Mas.
1: Gak mau gimana?
0: Lah iya, wong nanamnya padi masa panennya banyak. Kecuali dia ngingupi apa? Bebek.
1: Angsa.
0: Bingung lagi masa
1: bener. Jadi pendengar kalau misalnya
0: bingung
1: gak tahu,
0: nanti Pak petaninya ya.
1: Banyak itu kalau bahasa Jawa itu artinya angsa.
0: Lah iya gitu. Kan yang ditanam Lombok masa panennya angsa?
1: Angsa gitu, panennya banyak.
0: Padahal banyak yang mana nih?
1: Banyak yang mana?
0: Ya, kita kalau kayak gini bisa 5 jam gak kelar.
1: Makanya begitu. Nah, lanjut Mbak Eli. Namun si Pranoto Mongso ini secara pembagiannya tetap ada 12. Seperti
0: sama, ya?
1: Sama seperti bulan yang ada saat ini di zaman modern ini ya. Ada 12. Nah, tapi uniknya Mbak, uniknya satu bulan itu enggak 30 loh. Ada yang 41 hari.
0: Masa?
1: Iya.
0: Sasi apa itu?
1: Nah, saya jelaskan ya.
0: Wah, penasaran. Okay.
1: Ini,
0: siapa tahu.
1: Iya. Nah, baik pendengar. Jadi pranata mongso itu dibagi menjadi 12 mongso ya, atau 12 musim begitu. Dengan periode yang berbeda-beda.
0: Iya.
1: Dari jumlahnya dan rentan waktunya begitu. Yang pertama itu mongso koso atau Kartiko, Mbak.
0: Oh, bagus ini.
1: Nah,
0: namanya.
1: itu adalah bulan pertama dalam hitungan pranata mongso. Dan uniknya lagi, ini tidak dimulai di bulan Januari, tapi di akhir bulan Juni.
0: Oh,
1: betul.
0: Gitu.
1: Jadi mongso Kartiko ini adalah bulan pertama dalam pranata mongso, dimulai sekitar 22 Juni sampai awal Agustus begitu.
0: Berarti ini kalau tahun baru kalau misalkan hitungan mongso ya berarti di Juni itu.
1: Betul.
0: Bukan Januari ya.
1: Betul. Nah, bulan pertamanya ini jumlahnya ada 41 hari.
0: Enggak satu bulan.
1: Enggak satu bulan, enggak 30 hari.
0: Ini kalau punya cicilan aman nih. Cicilan tanaman, nah, Mas.
1: Betul.
0: Nah, harus mumpuk, harus apa, ndangir, nah, ya kan?
1: Belum tenaga kerja, betul, ya kan? Ngolah tanah dan segala macamnya. Ini sepertinya Mbak Eli mulai menanam kah ini? Kok tahu sekali ini?
0: Apanya?
1: Tentang pertanian ini.
0: Jarene.
1: Oh, katanya.
0: Iya.
1: Katanya begitu.
0: Sampai enggak tahu kaki saya meletek-meletek. Apa itu meletek-meletek?
1: Meletek-meletek.
0: Saya itu dulu tandur.
1: Ini temenan apa?
0: Iya.
1: Oh, iya ta.
0: Bagian nanu.
1: Bagian ngirim iki, ngirim.
0: Bagian ngirim nasi.
1: Nasinya gitu.
0: Soalnya mau nunut maem di sawah kan enak ya. Nah, itu.
1: Nah, kita nanti agendakan makan-makan di sawah, Mbak.
0: Halah, beneran apa enggak? Mbak Neng ini mau loh ya.
1: Makanya Putri ini biasanya.
0: Iya, itu.
1: Mau semangat gitu kan.
0: Iya.
1: Oke. Nah, tadi ada masa mongso Kartiko 41 hari. Bulan Juni ya, akhir bulan Juni. Nah, ini petani ini niteninya atau memperhatikannya tuh ada daun-daun yang mulai gugur.
0: Oh,
1: daun-daun.
0: Ada tandanya.
1: Ada tandanya. Oh, ini sudah waktunya masuk mongso Kartiko.
0: Oh, gitu.
1: Terus kalau hewan itu banyak belalang-belalang itu mulai masuk ke dalam apa ya? Celah-celah tanah gitu kan. Itu
0: bukan mereka, orang-orang itu bukan.
1: Bukan, belalang. Mereka
0: belalang, ya.
1: Mulai ya tujuannya tuh ada yang biar terhindar dari suhu panas gitu loh.
0: Adem dia.
1: Adem.
0: Berarti panas ini.
1: Panas Juni sampai Agustus soalnya.
0: Iya.
1: Sama mereka juga mulai bertelur. Kemudian ada masa karo, katelu, kapapat. Ini gampang diingat lah. Kapapat, kalima.
0: Ini angka soalnya
1: angka,
0: ya.
1: Angka begitu. Nah, biasanya di masa mongso katelu ini di bulan Agustus sampai September 24 hari. Nah, ini tandanya itu ada rebung mulai tumbuh.
0: Oh, bambu muda.
1: Betul. Biasanya itu digunakan sebagai acuan bahwa oh, ini sudah masuk mongso katelu atau manggasri. Manggasri, betul. Itu biasanya daun-daun mulai tumbuh. Nah, bambu mulai tumbuh ya. Nah, ini mereka petani itu oh, ini bisa tanam palawija gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kacang-kacangan kayak gitu.
0: Yang umurnya nggak panjang ya Mas Rizal?
1: Betul, gitu.
0: Sebulan atau dua bulan panen.
1: Oke. Kemudian kapapat, kalima. Nah, kalau nanem sawah itu biasanya di kanem, di keenam. Atau
0: di mongso berarti?
1: Ya. Itu di bulan November atau Desember. Ini kalau cocok logi dengan yang sekarang,
0: kalender yang sekarang
1: ini benar-benar make sense Mbak, karena November Desember ini adalah musim hujan, curah hujan lagi tinggi-tingginya dan memang betul petani itu mulai melakukan penanaman komoditas-komoditas yang istilahnya perlu banyak air nih gitu kan, khususnya padi ya, tanaman pangan begitu. Kemudian kapitu itu perawatan padi dan seterusnya, kawolu, kasongo, kasepuluh. Nah, yang ke-11 ini namanya desta. Terus yang ke-12 ini namanya mongso sodo.
0: Mongso sodo.
1: Mongso sodo. Ini berakhir di bulan Mei sampai dengan 20 Juni gitu. Oh. Jadi awalnya di Juni, berakhirnya juga di
0: Juni. Tapi awal ya.
1: Gitu. Betul.
0: Ya, di awal. Berarti kalau misalkan kalender umumnya kita nih kan, yang Hijriah ini kan Januari, Februari, Maret. Tapi kalau misalkan Pranoto Mongso, kita ngambilnya justru di pertengahan, di pertengahan. Betul. Tapi itu di akhir. Misalnya Betul. Kayak akhir Juni dengan awal Juli.
1: Betul.
0: Nanti begitu terusnya sampai Betul. Akhirnya akhir Desember ketemunya nanti di awal Januari.
1: Betul.
0: Wes, aku tak nanti kalau ada yang tanya mau nanam apa gitu.
1: Atau udah ahli ya gitu kan. Saya tak lihat dulu ini cuacanya gimana gitu kan.
0: Tak liatin belalangnya pada
1: liatin,
0: masuk enggak ya?
1: Betul. Belalang.
0: Iya kan?
1: Kan tanda belalang aku kebayang dong.
0: Kenapa?
1: Kebayang kayak liatin belalang. Masih ada belalang tidak ya gitu.
0: Masih ada.
1: Itu jadi memang luar biasa ya Mbak ya.
0: Yeah.
1: Leluhur kita pada zaman dahulu. Maksud saya bayangkan tidak ada satelit, tidak ada teknologi canggih gitu kan, apalagi BMKG segala macam.
0: Iya.
1: Tapi mereka menemukan suatu cara begitu.
0: Iya. Nah, ini menarik Mas Rizal apa yang disampaikan oleh panjenengan malam hari ini ya. Kalau Pranoto Mongso itu diibaratkan sebagai ramalan cuaca. Kalau dulu kan enggak ada BMKG kan gitu. Ini hanya perkiraan ala leluhurnya orang Jawa.
1: Betul.
0: Itu kan mbah-mbah yang dulu gitu. Nah, terus apa sih yang jadi bukti kalau ini menunjukkan bahwa pengamatan mereka itu benar-benar akurat pada zamannya.
1: Okay.
0: Bahkan ini sampai sekarang kan masih dipakai.
1: Betul, betul. Mm. Buktinya apa?
0: Mm-mm.
1: Jadi dengan mereka melakukan pengamatan-pengamatan itu terbukti bahwa mereka bisa melakukan prediksi. Oh, sekarang ini apa namanya? Misalnya kalau sekarang ya, awan mulai jarang gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Awan mulai jarang. Mungkin satu bulan yang lalu dengan kita melihat bahwa arah pergerakan awan, oh ini kayaknya satu bulan lagi udah mulai masuk musim kemarau begitu. Nah, bukti-bukti itu yang istilahnya menjadi menjadi sebuah bukti bahwa ilmu titen yang dilakukan oleh leluhur kita tuh beneran manjur gitu
0: akurat,
1: loh, beneran
0: ya?
1: Akurat, beneran tepat gitu kan.
0: Iya.
1: Dengan memperhatikan kondisi alam sekitar,
0: iya,
1: dia bisa memprediksi, oh satu bulan lagi udah masuk musim hujan, oh, aku harus prepare, aku harus
0: persiapan
1: begitu kan, persiapan, oh bentar lagi mau musim hujan, harus dilakukan persiapan-persiapan yang harus segera di ini. Tapi Mbak Eli, belakangan ini ya, belakangan ini maksudnya kayak beberapa,
0: akhir-akhir ini ya,
1: ya beberapa tahun terakhir inilah ini, gitu kan. Kalau kita cocokkan dengan kalender modern gitu kan, Januari sampai Desember,
0: iya,
1: itu tuh mulai nggak cocok.
0: Gak
1: maksudnya
0: sinkron,
1: gini,
0: ya?
1: Kayak misalnya tadi, oh musim hujan itu akhir tahun sama awal tahun, misalnya begitu ya.
0: Katanya kalau ber-ber-ber, gede-gede ini sumber.
1: Betul, ber-ber-ber itu kan banyak air segala
0: masih
1: macam.
0: Masih panas ternyata.
1: Betul. Nah, itu mulai ada pergeseran. Gitu kan. Karena apa gitu kan? Karena perubahan iklim itu. Itu itu nyata sih. Perubahan iklim itu apa namanya? Mengakibatkan adanya pergeseran itu tadi gitu kan. Enggak cuma pergeseran. Ada yang istilahnya musim tertentu itu secara durasi itu menjadi lebih panjang, ada yang lebih singkat begitu. Nah, misalnya 2025 itu kan, itu kan hampir satu tahun ada hujan terus begitu.
0: Lek jarene BMKG yo kemarau basah.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang dulu nggak ngerti yang maro rendeng yo rendeng, kalau
1: rendeng gitu kan ada hujan.
0: Lawane rendeng ki apa tuh Mas?
1: Tiga.
0: Nah, ketiga.
1: Kalau ketiga. Ya.
0: Baik, kan Mas Rizal mengatakan ini ada pergeseran beberapa waktu hitungan terakhir tahun ini gitu ya kan. Yang diprediksi masih musim kemarau ternyata sudah ada hujan atau bisa sebaliknya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau misalkan Mas Rizal sekarang ini melihatnya begitu ya, masyarakat khususnya petani yang memang terlibat langsung dengan proses menanam ini, kalau menurut Mas Rizal mungkin jalan kemana-kemana gitu ya kan, petani itu masih lebih cenderung mengikuti ala Pranoto Mongso ini atau mengikuti kalender, Mas Rizal?
1: Okay. Tergantung petaninya sih Mbak.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Tapi yang mungkin yang dijumpai Mas Rizal?
1: Okay. Jadi kalau misalnya saya ketemu petani petani yang masih muda gitu kan, yang petani milenial kalau bahasa kerennya itu, mereka cenderung memakai istilahnya data-data dari BMKG, ramalan cuaca, begitu, yang lebih modern lah begitu, akses informasi segala macamnya itu mereka cenderung memakai itu. Bahkan mereka mungkin nggak punya ilmu titen itu tadi, yang, si pranoto mongso itu mungkin mereka nggak dapat istilahnya bagaimana sih cara pakainya gitu kan, bagaimana cara memperhatikannya gitu kan.
0: Atau jangan-jangan nggak kenal sama belalangnya.
1: Iya. benar gitu kan. Ada belalang. Terus tapi kalau petaninya itu petani yang udah sepuh misalnya, yang memang sejak zaman dahulu atau nggak kenal itu teknologi lah gitu kan. Itu sampai sekarang tuh masih dipakai sih mbak gitu kan. Dan mereka nggak risau kayak memikirkan oh Desember itu harus tanam padi karena lagi hujan. Itu enggak, tapi acuan mereka tuh bukan kalender modern, tapi ya melihat, tetap melihat musim itu tadi gitu loh. Jadi ya apa namanya, mereka enggak worry kayak kok Desember belum ada hujan ya gitu. Ini udah ber-ber kok belum ada hujan gitu kan.
0: Enggak khawatir
1: karena acuan mereka ya tetap mengutamakan pengamatan kondisi lingkungan itu gitu.
0: Nah, dia tetap percaya itu ya.
1: Tetap percaya itu.
0: Sebagian besar mereka.
1: Betul.
0: Pantesan kalau misalkan kita masih punya orang-orang sepuh itu yang punya ilmu titan itu, kita ada apa enggak? Ya kita pakai mungkin yang kalender modern kita pakai, tapi tetap ini anu mbah, aku harap nanam ini kira-kira pas apa enggak gitu.
1: Betul. Ya mungkin baiknya ya bisa dikombinasikan, ya, dipadukan itu tadi begitu kan, pranoto mongso atau data-data ramalan cuaca itu juga sangat baik menurut hemat saya begitu. Teknologi modernnya kalau bisa keduanya itu juga juga bagus gitu. Karena apa ya, ada mungkin ada momen-momen tertentu yang tidak bisa di itu tadi dideteksi oleh perangkat modern lah begitu.
0: Iya.
1: Salah satunya perilaku hewan itu tadi gitu kan, belalang masuk masuk tanah gitu kan, burung mulai membuat sarang mbak. Itu sebagai salah satu tanda bahwa oh hewan ini tahu bahwa sumber air itu mulai ada gitu. Makanya mereka mau membuat sarang, mereka bertelur gitu karena tahu oh
0: ini
1: sumber
0: udah
1: makan
0: masuk,
1: ada betul
0: udah masuk mongso koso ya berarti.
1: Betul.
0: Ya
1: begitu.
0: Tak titeni nanti ada belalang enggak ya kan. Tapi sudah lewat, ini udah Juli berarti memang udah
1: ini
0: masanya gitu ya kan.
1: Ini udah masuk kemarau sih mbak. Apalagi 2026 ini yang lagi hits, bukan hits ya, lagi kenceng digaungkan itu adanya El Nino.
0: Oh iya.
1: Benar, pernah dengar ya mungkin ya. Nah, El Nino 2026 ini katanya yang terkuat 100 tahun terakhir katanya. Oh. Jadi beneran
0: fenomena ini berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar gitu. Kemaraunya akan sangat ekstrim katanya seperti
0: panas
1: itu.
0: Panas sekali ya.
1: Panas sekali.
0: Gak apa-apa Mas Rija, El Nino boleh panas sekali, yang penting Eli adem malam hari ini ya kan.
1: biar El Nino saja yang panas, Eli tetap adem begitu ya.
0: Makanya
1: remote-nya disembunyikan dulu.
0: Sembunyikan Mas Akbar ini ya kan. Baik, jadi ini kita sudah mengetahui Pranoto Mongso dan juga kalender modern itu sama 12 bulan ya, sudah disebutkan tadi oleh Mas Rizal. Cuman memang ada baiknya sebagai petani, tidak ada salahnya untuk mengkombinasikan keduanya karena keakuratannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan orang dulu juga tidak sembarangan membuat ini, ada ilmu titen ya, niteni kalau istilahnya seperti itu. Jadi secara teknik sudah disampaikan oleh Mas Rija sekilas ya, karena kita juga memaksimalkan waktu yang tidak banyak malam hari ini supaya kita bisa ambil banyak informasinya dari Mas Rija. Mungkin selain teknik kita tanam apa atau apa kita mulai tanam ini, tanda-tandanya ini kita sudah sebagian mengetahui. Mungkin ada nilai-nilai atau pesan-pesan dari Pranoto Mongso ini. Anda tetap bersama kami, yang ingin bergabung juga silakan, monggo, kami masih menunggu Anda sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, para sederek proskawan tembuni kemawon dalu niki tasih setia tuhu wonten obrolan sambung rasa kalian Mas Rizal Dwi Prastio. Niki pranoto mongso ya. Jadi sudah beberapa informasi yang disampaikan oleh Mas Rizal bahwa di antaranya pranoto mongso ini adalah kalender Jawa untuk khususnya hitungan bagi para petani yang ingin memulai menanam ya. Kemudian mungkin tanaman apa yang cocok, terus juga hitung-hitungannya supaya pas. Nah, jadi kalau misalkan Mas Rizal juga katakan ini akuratnya keakuratannya juga gak jauh beda kok dengan kalender modern, cuman mungkin ada yang masih memakainya karena eranya sekarang kan sudah teknologi ya Mas Rizal ya, apalagi ya. Banyak petani milenial. Nah, tapi kalau bagi orang-orang dulu, mbah-mbah kita kayaknya masih tetap rujukannya tetap pranoto mongso gitu ya. Dengan memperhatikan tanda-tanda alam, sudah disebutkan Mas Rizal juga diantaranya hewan ya kan, terus juga daun yang gugur, tumbuhan, mungkin jamur barat ya, mulai
2: bener, jamur
1: enak Mas Rizal.
2: Pernah makan tuh?
1: Wah, saya kecil dulu luru itu. Oh iya, biasanya di bawah pohon bambu banyak ya.
2: Iya benar.
1: Terbayang seberapa belingnya saya waktu itu ya kan. Beling itu apa sih? Beling.
2: Nakal. Beling itu nakal ya, benar.
1: Jangan dipertegas Mas Rizal. Iya. Tapi kalau soal apa ya istilahnya pertanian ini memang orang Jawa juga punya teknik-tekniknya tadi gitu ya. Nah, baik, terlepas dari itu, apakah perubahan iklim ini juga yang terjadi sekarang ini menjadikan pranoto mongso itu Mas kehilangan akurasinya? Sudah dijawab tidak gitu ya kan? Tidak, masih beberapa masih eksis ya, khususnya di pedesaan ya kan gitu ya Mas. Betul. Riza ya. Nah, terus pesan-pesan apa, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari pranoto mongso ini Mas Rizal?
2: Oke. Nilai-nilai ya, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari pranoto mongso ini?
1: Soalnya kan masih ada yang mempertahankan kan?
2: Oh iya. Ini pertanyaannya agak susah-susah dijawab gitu kan ya?
1: Enggak juga sih.
2: Enggak juga ya.
1: Soalnya kan kalau masih sesuatu itu kalau masih dipakai itu berarti ada sesuatunya kan?
2: Betul.
1: Berarti apa dong ini?
2: Jadi pranoto mongso itu menunjukkan bahwa peran alam itu sangat penting. Peran alam itu sangat penting. Di situ ada apa ya, pesan bahwasanya kita harus menjaga alam ini agar tetap stabil begitu kan. Ketika alam rusak aja sedikit begitu kan. Nah, tanda-tandanya juga udah bisa dilihat dari pranoto mongso aja gitu kan. Mulai geser lah, mulai musim tertentu durasinya lebih panjang, musim tertentu durasinya lebih pendek begitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi alam ini tidak baik-baik saja. Terus kenapa kalau nggak baik-baik saja? Ya dampaknya ke kita manusia gitu kan ya, petani katakanlah. Dengan pranoto mongso yang semakin susah katakanlah untuk diprediksi, dia juga semakin susah gitu kan menentukan waktu tanam, menentukan waktu perawatan tanamannya, menentukan waktu panennya, segala macam, memprediksi kapan ini hama penyakit akan muncul begitu kan. Dampaknya kan dirasakan oleh manusia sendiri. Kan itu petani Mas gitu kan. Lah memang masyarakat enggak butuh petani.
1: Lah kalau petaninya enggak panen loh, beras nanti mahal. Nah, yo gitu kan.
2: Itu dampaknya itu
1: panjang,
2: panjang
1: ya.
2: Gitu kan. Dominonya itu panjang. Semuanya kedampak kok Mbak gitu kan.
1: Karena ini pangan ya.
2: Betul, karena ini pangan. Makanya kalau ada orang bilang ya biar merekalah yang berpikir dan ngurusin tentang perubahan iklim atau apa-apa, saya enggak, ini enggak ngaruh juga ke hidup saya. Loh, jangan salah gitu kan.
1: Pendek banget Anda ya.
2: Nah, benar, semuanya kedampak gitu. Itu salah satu poin penting bahwasanya pranoto mongso ini sebagai indikator ya, Mbak ya. Apakah lingkungan kita tuh sedang baik-baik saja gitu kan, atau ada hal lain gitu kan dari perilaku kita gitu kan sebagai manusia ke alam kita begitu. Itu salah satu poin poin pentingnya.
1: Pernah mendengar begini kan, tahun lalu apa isinya kita nanam itu kayaknya panennya bagus. Betul. Tapi untuk tahun ini kayaknya gagal. Mungkin betul. Ada serangan hama yang enggak diduga, hama wereng apa wereng toh saja.
2: Wereng.
1: Wereng. Kalau kereng itu beda lagi ya.
2: Kereng itu galak, Mbak.
1: Galak ya. Kalau kereng itu di sini penyangitan.
2: Penyangitan
1: karena suka sarik-sarik.
2: Oh, sarik-sarik, marah-marah.
1: Sarik-sarik kok suka ya.
2: Jangan
1: disukain ya. Nah, berarti ini sebagai indikator apakah alam itu baik-baik saja. Kita aja kalau lagi galau enggak pengen ngapa-ngapain ya.
2: Betul gitu. Kalau gitu galau, aduh aku udah ini aja.
1: Enggak produktif ya kan? Alam juga aja. Gitu ternyata ya.
2: Betul, aduh ini manusia apa sih gitu kan.
1: Kalau bisa ngomong ya.
2: Kalau bisa ngomong gitu kan. Oh, mungkin udah marah-marah, udah sarik-sarik kayaknya.
1: Wah, tahu sudah nyarikan. Nah, berarti kan ada mungkin mongso-mongso di Pranoto Mongso ini yang memang lahan itu bisa dimaksimalkan ya setiap mongso itu tanam. Betul. Tapi ada yang enggak gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ada yang harus istirahatkan dulu. Benar. Nah, itu seperti apa Mas Riza?
2: Jadi biasanya kalau semisalnya

0: pertanian gitu. Kalau tadi sempat disinggung adanya wereng gitu kan.
1: Wereng.
0: Wereng
1: tadi. Susah itu ngomongnya wereng. Itu.
0: Nah, itu kan salah satu jenis hama begitu ya, Mbak ya. Hama penyakit. Nah, mengistirahatkan lahan itu sebenarnya juga salah satu strategi untuk memutus siklus hidup dari si hama itu tadi. Jadi harapannya dengan tidak adanya sumber makanan si hama, mereka itu bisa mati gitu loh. Jadi harapannya itu bisa diputus ininya apa namanya rantai hidupnya itu tadi ya, si hama penyakit itu. Makanya si Pranoto Mongso di mongso-mongso tertentu itu juga menjadi indikator gitu kan, menjadi acuan petani. Ini baiknya saya nanam apa? Atau saya sebaiknya nggak usah nanam dulu gitu kan, istirahat gitu kan.
1: Pilihannya.
0: Betul, cuman kan nggak bisa ya gitu kan petani gini kan. Kalau misalnya nggak nanam kan nggak makan.
1: Gak panen.
0: Nah, betul, makanya mereka akan menanam tanaman lain yang risikonya lebih rendah.
1: Oh, tetap ya.
0: Tetap menanam gitu. Jadi kayak misalnya di sawah kalau pas musim hujan ditanam padi, tapi pas kemarau kan nggak bisa nanam padi, akhirnya mereka nanam tanaman lain kayak tanaman palawija gitu kan, yang kebutuhan airnya lebih sedikit begitu.
1: Berarti sebenarnya petani itu cerdas.
0: Betul.
1: Iya, kalau cuman padi-padi aja, wah ini kalau sudah kemarau udah nggak bisa nanam. Atau misalkan yang biasa saya tanam ini ketika airnya melimpah, ketika kemarau dia bingung, udah saya nggak nanam.
0: Betul. Tapi Mbak Eli sebenarnya Pranoto Mongso ini kalau saya lihat tidak hanya bisa dioptimalkan oleh para petani aja ya, kalau saya lihat gitu ya. Dengan katakanlah kalender modern yang mulai susah memprediksi musim, cuaca, ini berbagai kalangan pun bisa mengoptimalkan itu. Contohnya apa gitu, misalnya nih ada pemerintah daerah mau ada pembangunan gitu kan. Biar proses pembangunan fasilitas umumnya berjalan lancar, misalnya pembangunan jalan katakanlah, karena itu bisa dipakai juga, oh ini sudah waktunya musim kemarau, ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan penanaman
1: supaya lebih efektif.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul gitu.
1: Nah, ini apakah mungkin saya yang niteninya terlalu keliru atau gimana? Wis keliru terlalu meneh gitu ya kan. Menyadari aja Mas, karena ilmunya enggak banyak itu. Kalau misalkan ngelihat orang aspal itu kenapa seringnya kok pas musim hujan ya? misalnya gitu
0: ini,
1: ya.
0: Ini agak susah di ini ya Mbak ya.
1: Itu misalnya kan kayak gitu-gitu. Misalnya kayak gitu. Terus ada lagi nih apa ya? Itu sudah ya kan. Itu di skip ya, lewat ya.
0: Bangun jembatan.
1: Jangan-jangan nanti kalau ngelihat orang aspal ingat Eli. Oh iya benar pas hujan gitu.
0: Kan ya pas hujan gitu kan. Nah itu saya sebenarnya
1: sorry, tahu enggak jawabannya?
0: Apa tuh, Mbak?
1: Ya, saya enggak tahu, makanya nanya.
0: Saya enggak tahu juga, saya juga heran.
1: Makanya
0: saya itu. Sama kayak Mbak Eli bertanya-tanya, ini kenapa gitu kan? Aspal jalan, bangun jembatan, ngecor, gitu kan? Kok pas musim hujan gitu kan? Saya juga bertanya-tanya.
1: Atau yang kemarin enggak terpikirkan, sekarang terpikirkan. Kok yang ngajak mikir jamaah ini? Iya, tapi ada yang nanya ini Mas Rizal, kita kasih kesempatan ya dari Sari. Kenapa dulu orang bisa hidup berdampingan dengan alam, tapi sekarang tidak?
0: Sekarang tidak bisa berdampingan dengan alam.
1: Ya mungkin bisa, tapi ada sebagian yang tidak gitu ya. Gak akur kan? Hubungannya lagi galau.
0: Ya mungkin salahnya tetap di manusia.
1: Tetap manusia.
0: Tetap manusia salahnya gitu kan. Ya mungkin ada oknum-oknum pihak-pihak yang terlalu apa ya mengeksploitasi alam sumber daya ini yang terlalu berlebih gitu kan. Jadi ya itu tadi ya, saya agak ini mau ngomong gitu kan, jadi ya itu tadi manajemen keseimbangan lingkungannya itu nggak dilakukan dengan tepat. Planningnya itu tidak dilakukan dengan baik, begitu, tidak dilakukan dengan terukur begitu kan ya. Nah itu sehingga tanpa disadari bahwa oh ternyata bukitnya udah hilang ya gitu kan, udah rata ya gitu kan, kemarin sudah diambil gitu kan, dikeruk semuanya gitu kan, tiba-tiba udah jadi lubang aja gitu kan ya.
1: Itu sebenarnya sih nggak tiba-tiba
0: ya. Makanya itu tadi ya kan ya,
1: prosesnya panjang
0: gitu kan ya. Makanya itu saya sampaikan bahwasanya ya salahnya tetap di manusia,
1: karena yang polah itu ya manusia. Betul. Ya kan?
0: Alam ngapain

0: sih gitu kan. Kalau kalau adanya banjir segala macam kan juga juga karena kita sendiri gitu kan. Yeah. Hutan lah buang sampah sembarangan gitu kan. Jadi ya alam enggak akan marah gitu kan. Akan tetap berdampingan dengan baik ya kalau kitanya.
1: Baik-baik juga. Oke. Nah, ini kan ada sama nih setiap apa 1 tahun itu ada 12 bulan ya, termasuk juga di Pranoto Mongso. Apakah di Pranoto Mongso ini Mas juga ada ritual-ritual khusus mungkin bagi petani gitu?
0: Iya, ini pertanyaannya sangat menarik. Jadi betul Mbak Eli, apalagi kalau kita bicara tentang budaya Jawa ya gitu kan, yang syarat dengan apa ya, kejawen itu kan punya ritual-ritual segala macam. Termasuk juga untuk Pranoto Mongso ini biasanya itu mereka para leluhur kita tuh akan melakukan ritual-ritual khusus. Kayak misalnya, oh ini waktunya atau memasuki musim tanam padi begitu kan. Mereka akan melakukan ritual gitu kan. Saya lupa apa istilahnya, cuman itu secara maksud itu kayak minta izin gitu kan kepada Dewi Sri, minta izin mau melakukan penanaman gitu, mau melakukan. Nanti waktu pas apa namanya mau panen itu ada ritual lagi namanya wiwitan. Nah, itu yang mungkin siaran pertama saya bahas wiwitan itu merupakan salah satu
1: ritual ya.
0: Ritual begitu untuk apa ya? Berterima kasih gitu kan.
1: Iya.
0: Kepada Dewi Sri gitu atas hasil panen yang didapatkan segala macam.
1: Iya.
0: Kalau tiap musim-musim tertentu biasanya memang ada ada ritual-ritualnya begitu sih Mbak Eli.
1: Iya. Ini karena ya orang Jawa yang menghargai alamnya ya. Kita mengolah alam, semoga alam juga misalnya baik lah. Walaupun ya memang ujungnya itu tetap yang Maha Kuasa ya.
0: Betul.
1: Tapi alam ini kan sebagai media, sebagai sarana. Ketika kita baik dengan alam, maka alam juga akan memberikan yang baik buat kita. Nah, ini karena bujur banar. Leres sangat ya. Waktunya sudah berada di ujung. Memang mungkin kalau nggak cukup nanti ada part 2, part 3 ya Mas Rijaya. Ini terakhir, mungkin sudah tidak semuanya menggunakan Pranoto Mongso, tapi ini kan bagian dari masyarakat Jawa terhadap pembagian musim ya, dalam setahun itu ada 12 kaitannya dengan para petani khususnya. Betul. Walaupun keberadaannya itu peruntukannya sudah bukan untuk para petani saja. Contoh yang sudah disebutkan Mas Rijal tadi mungkin untuk pembangunan dan sebagainya. Ketika itu musim hujan mungkin enggak pas, perbaikan apa gitu mungkin enggak pas gitu ya kan. Misalnya kalau mau bikin rumah tapi pas musim hujan, nah yo atapnya bocor. Nah,
0: gitu kan.
1: Ya. Bisa sih, cuman mungkin waktunya
0: lebih
1: yang
0: lama.
1: Biasanya kita selesai satu bulan mungkin enggak selesai gitu ya kan.
0: Ngecor
1: musim hujan.
0: Ya
1: enggak cocok.
0: Lebih banyak,
1: nah,
0: gitu
1: kan. Atau hal-hal lainnya. Maka bagaimana Mas Rizal, ya mungkin ini yang terakhir ya. Kalaupun nanti ada yang kurang kita bisa lanjutkan di part berikutnya. Mengenalkan ini kepada generasi muda.
0: Oke. Terkait mengenalkan ini kepada generasi muda bahwasannya leluhur kita itu punya suatu ilmu yang sangat luar biasa begitu kan, di tengah keterbatasan teknologi gitu kan. Mereka mampu menemukan suatu ilmu, khususnya dalam hal ini adalah kalender Jawa begitu, yang sudah sangat terbukti bahkan sampai sekarang ini masih terbukti begitu, masih tepat begitu
1: ya, masih relevan ya,
0: masih relevan untuk kita pakai, kita gunakan sampai dengan saat ini, khususnya untuk budidaya di bidang pertanian, nelayan atau bahkan bidang yang lainnya yang tadi sempat kita bahas begitu, sehingga untuk para generasi muda sangat direkomendasikan untuk bisa mempelajari ini, bisa belajar ke petani-petani yang sudah sepuh begitu. Dan mungkin Pranoto Mongso ini salah satu strategi memperkenalkan ke generasi muda ya, dibuat atau dimasukkan ke dalam kurikulum misalnya di bidang pertanian itu kan, yang sekolah atau kuliah di bidang pertanian.
1: Jadi mereka kenal gitu ya, tahu
0: paling enggak gitu kan. Pranoto Mongso itu apa sih? Bagaimana cara nitaininya? Bagaimana cara melihat kondisi alam begitu kan?
1: Iya.
0: Nah itu menurut saya bisa menjadi salah satu strategi
1: bisa,
0: yang
1: terobosan ya.
0: Terobosan ya.
1: Ada yang penasaran, lah dari tadi kok petani aja gitu kan. Hmm. Padahal kan Mas Rizal mengatakan bahwa ini bisa jadi acuan para nelayan juga. Hmm. Gak percaya. Kalau sekarang ini banyak orang mancing Mas.
0: Betul.
1: Kenapa nih? Karena iwaknya lagi bingung cari air ya.
0: Iya benar.
1: Ini di mangsa berapa? Ini ke berapa ini masuknya nih kalau untuk dapat ikan banyak yang bagi pemancing-mancing ini?
0: Kalau pemancing itu berarti sekarang.
1: Sekarang ya.
0: Mangsa yang pertama ya berarti sekarang yang Juli. Iya benar.
1: Bukan kedua Mas.
0: Sekarang Kartiko Mbak.
1: Oh Kartiko.
0: Pertama. Karena
1: ya.
0: Kartiko itu 41 hari.
1: Oh ya agak panjang ya durasinya ya.
0: Jadi Juni sampai dengan Agustus. Sekarang kan Juli gitu
1: Juli.
0: Kan. Benar. Jadi sekarang mulai yaitu tadi suhu mulai naik, air mulai berkurang, tanaman mulai banyak yang mengering, serangga kayak gitu kan mulai mengamankan dirilah gitu kan. Kemudian tadi
1: sama Mas, ikan. Isi dompetku juga mengamankan diri kalau udah akhir bulan nih.
0: Ikut
1: mengering kerontang lagi.
0: Sungai,
1: Oh ya, kalau orang Jawa tuh bilang kering itu kan garing ya. Garing masih ada tambahannya loh Mas.
0: Apa?
1: Garing mekingking. Gak puas kalau cuman garing aja ya.
0: Garing mekingking panas kentang kentang.
1: Iya betul.
0: Panas kentang.
1: Gak kelar ini nanti. Baiklah. Ya berarti kalau untuk isinya nelayan ya itu tadi.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Jadi kayak misalnya di musim tertentu itu kan ada kalanya anginnya itu ada ke arah tertentu ya.
1: Oh.
0: Itu yang menjadi acuan mereka menentukan titik mana nih daerah yang sedang banyak ikan.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu.
0: Begitu. Karena di Pranoto Mongso ini juga itu tadi ada perilaku hewan kan. Jadi di waktu tertentu akan ditemui burung. Burung migrasi Mbak.
1: Oh gitu pindahan kan.
0: Pindahan itu tadi. Nah ketika ada sudah ditemukan burung
1: segerombolan
0: migrasi,
1: gitu
0: benar,
1: ya
0: gitu. Oh ini sudah masuk musim ini nih gitu kan. Itu juga menjadi pertanda untuk nelayan gitu kan. Oh ini sudah mulai masuk musim ini. Kayaknya kalau kita nyari ikan di sebelah timur kayaknya susah, kita harus ke sebelah barat gitu kan.
1: Tapi jangan burung walet yang jadi patokan. Iya tetap pulangnya ke situ lagi.
0: Pulangnya tetap ke situ lagi.
1: Ini itu. Burung yang terbang bebas itu ya Mas Riza ya.
0: Burung migran itu tadi. Betul.
1: Iya. Baik, ini karena waktunya yang membatasi kita, mungkin ada pesan singkatnya terkait dengan Pranoto Mongso ini, silakan Mas Riza sebelum kita akhiri. Monggo.
0: Oke. Baik. Baik para pendengar, pesan saya terkait Pranoto Mongso ini di era ketika perakiraan cuaca bisa kita lihat melalui layar ponsel, jangan sampai kita melupakan bahwa leluhur kita ini juga memiliki teknologi ya yang lahir dari ribuan tahun pengamatan terhadap alam. Pranoto Mongso ini mengingatkan kita bahwa setiap musim memiliki waktunya. Sebagaimana setiap fase kehidupan kita gitu kan, ada masanya juga. Tidak ada yang bisa dipercepat, tidak ada yang perlu dipaksakan gitu kan. Tugas kita hanya belajar membaca tanda, bersabar dalam berproses dan mensyukuri dari setiap hasilnya.
1: Iya, baik. Matur suwun, terima kasih Mas Rizal Dwi Prastio yang sudah berkenan hadir di Ragam Budaya Sambung Roso malam hari ini. Semoga informasi yang dihadirkan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua terkait dengan musim yang berkenaan dengan musim tanam, termasuk juga bagi para petani dan juga nelayan dan mungkin untuk keperluan lainnya dalam kehidupan kita ya. Satu hal penting bahwa manusia bisa tetap berdampingan dengan alam selagi manusia juga bisa memperlakukan alam dengan baik ya. Apa yang kita kelola dengan baik insya Allah hasilnya juga baik. Baik, terima kasih, selalu sehat Mas Riza. Nanti insya Allah bisa jumpa lagi untuk obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama di Sambung Roso untuk edisi malam hari ini Rabu tepatnya 15 Juli 2026. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sugeng dalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Kebakaran hutan wan lahan atau karhutla terjadi pulang di Kabupaten Banjar. Dalam laporan harian BPBD Kabupaten Banjar, tercatat ada 3 kejadian kebakaran lahan di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Wanjua di Cintapuri, Darussalam. Kebakaran yang paling luas disampaikan terjadi di Desa Karya Makmur, Kecamatan Cintapuri, Darussalam. Berdasarkan laporan yang diterima, api membakar vegetasi nangkaya semak belukar, ilalang, wanjua pepohonan halus lawan perkiraan luas mencapai sekitar 20 hektar. Asap putih hingga kecoklatan terlihat pekat menutupi sebagian kawasan. Sejumlah titik api masih aktif sehingga asap terus keluar dari area yang terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di belakang pemukiman warga menjadi perhatian karena berpotensi mengancam apabila api terus meluas. Petugas lawan aparat setempat terus melakukan pemantauan wanjua koordinasi gasan mencegah rambatan api menuju kawasan pemukiman. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Api mulai muncul sekitar jam 10.30 menit waktu Indonesia Tengah dalam skala halus sebelum membesar wanjua meluas. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini kami sajikan untuk Anda lagu-lagu daerah Kalimantan menemani suasana istirahat dan sanak perempat ataupun yang masih dengan kesibukannya. Semoga lancar kegiatannya malam hari ini, terhibur juga dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan. Sementara kami akan coba lengkapi kebersamaan malam hari ini dengan satu persembahan mini drama produksi RRI Banjarmasin. Pendengar, malam hari ini legenda air terjun Mandin Tangkaramin. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari dengan pendukung cerita Bujang Aloy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramit.
1: Hei, Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, buktikan saja Imandin Tangkaram.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang lebih

pun saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alui semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alui kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alui. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah.
4: Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alui membuat keluarganya marah besar. Ayah Alui tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alui pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alui datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
5: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alui.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang, warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan. Dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai saat ini pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah di menit ke-35 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu daerah Kalimantan masih kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah istirahat ya, melepas segala penat, lelah, beban yang mungkin Anda rasakan hari ini ya. Kiranya pendengar, lagu-lagu yang kami hadirkan ini dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga dari Kalimantan Timur merupakan lagu yang bisa menemani suasana untuk Anda ya. Jadi kita masih ada waktu sampai jam 22 waktu Indonesia Tengah di sajian Tembang Bernoyo. Tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda satu persembahan drama radio produksi RRI Banjarmasin yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah atau juga pesan baiknya ya. Baik, kita akan nikmati pendengar kali ini lagu dari daerah Kalimantan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Kadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama hingga saat ini di Perompat Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 22, 3 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk selanjutnya kami masih terus menemani dengan lagu-lagu Jawa sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah di suasana malam hari ini, khususnya yang masih dengan aktivitasnya. Semoga tidak ada kendala yang berarti, demikian juga yang sudah istirahat ya, sudah menikmati waktu santainya malam hari ini, karena barangkali sudah selesai dengan tugas ataupun juga kegiatannya yang dilakukan setiap pagi, siang, sore tadi ya, di hari ini Rabu 15 Juli 2026. Semoga untuk bersamaan kita ke depan menikmati lagu-lagu Jawa bisa menghadirkan suasana bahagia untuk kita semua di kesempatan malam hari ini.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Ya, pendengar bersama Darboy, sikep siap kelangan pengarep-arep lagu yang juga sudah melengkapi kebersamaan kita malam hari ini hingga nanti ya di penghujung kebersamaan kita. Selamat malam Dasana Pro 4, sahabat yang masih terus bersama kami menikmati lagu-lagu Jawa malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan membawa ketenangan dan juga kehangatan untuk kita semua malam hari ini ya. Jadi kita nikmati alunan lagu-lagu Jawa yang bukan hanya indah untuk didengar saja, tapi juga menyimpan cerita, filosofi, dan bahkan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pendengar, masyarakat Jawa itu punya falsafah hidup yang dikenal luas ya di Nusantara. Salah satunya mungkin Anda juga sudah begitu akrab ya dengan ungkapan tepo sliro. Ini artinya menghargai dan juga memahami perasaan orang lain. Dan untuk tepo sliro ini, pendengar, selain ungkapan yang menggambarkan perasaan menghargai dan juga memahami orang lain, nilai yang ada pada ungkapan tepo sliro ini juga mengajarkan betapa pentingnya hidup yang rukun, saling menghormati, dan juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya Jawa itu kaya dengan ungkapan bijak ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang itu pitutur luhur ya. Jadi tepo sliro. Kemudian kalau pendengar perempat juga ingat-ingat lagi ya, ada ungkapan yang lain itu banyak sekali pendengar ya. Ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono. Nah ini soal harga diri ya. Ya, kita akan lewati malam hari ini dengan lagu-lagu Jawa pendengar. Maka tetap bersama kami di Pro 4 FM. Kita akan nikmati kali ini lagu bersama Safira Inema.

0: cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran. Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Duet yang manis sekali malam hari ini pendengar Esa Risti dan Wahyu Giri Skoro Madu dalam sajian lagu-lagu Jawa malam hari ini. Sementara sudah jam 22.37 menit waktu Indonesia Tengah ya. Semoga masih terus semangat untuk Anda yang hingga saat ini masih harus menyelesaikan aktivitasnya ya. Sementara pendengar, kalau tadi kita mengingat sedikit ya tentang salah satu ungkapan bijak atau pitutur luhur dari masyarakat Jawa, diantaranya ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, termasuk juga ungkapan-ungkapan yang sudah menjadi falsafah hidup masyarakat Jawa dan ini sudah melekat sejak lama. Tepos liro, perasaan yang mampu untuk memahami dan juga menghargai orang lain. Jadi penting ini ya untuk tercapai hidup yang rukun, menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Jawa tidak hanya tentang ungkapan bijak ya pendengar ya, termasuk juga kuliner, adat istiadat, ritual dan lain sebagainya. Nah, untuk lagu-lagu Jawa yang kita dengarkan malam hari ini juga merupakan bagian dari budaya Jawa. Ya, banyak lagu yang isinya itu tentang perjuangan hidup, tentang kerinduan, persahabatan, tentang perasaan cinta ya terhadap pasangan, hingga nasihat agar manusia itu bisa rendah hati dan selalu bersyukur. Maka itulah sebabnya pendengar, meskipun sederhana lagu-lagu Jawa yang liriknya kita dengarkan itu ya, tapi sering terasa begitu menyentuh hati. Maka kita juga berupaya terus ya, meskipun tidak di daerah asalnya, tidak di daerah Jawa sana, termasuk juga di Kalimantan Selatan, upaya pelestarian budaya Jawa ini tetap dilakukan. Meskipun dengan cara-cara sederhana seperti mendengarkan lagu-lagu daerah ya, malam hari ini di program 4, kemudian juga mempelajari makna liriknya hingga mengenalkan budaya Nusantara kepada generasi muda. Karena budaya yang terus dicintai, maka akan tetap hidup sepanjang zaman. Selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita masih lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu Jawa malam hari ini.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

Ya, baik pendengar Dasana Pro 4, itu tadi serangkaian lagu-lagu dari daerah Jawa yang sudah kita dengar dan nikmati di suasana malam hari ini, khususnya yang sudah menikmati waktu istirahatnya karena sudah selesai dengan kegiatannya hari ini, ataupun yang masih sedikit lagi dengan aktivitasnya. Semoga masih terus semangat ya sampai nanti selesai, dan lancar juga, selamat sampai di rumah ya untuk perjalanan pulang Anda. Baik pendengar, untuk lagu-lagu Jawa masih kita dengarkan sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Eli yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan kita masih lanjutkan ya. Maka tetap bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Mengapa kita senang sekali menilai orang lain? Padahal itu bukan wewenang kita. Mengapa kita juga suka sekali mengharapkan penilaian orang lain? Padahal itu hanya akan menghapus nilai pahala. Bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak menilai seluruh perilaku hamba-hambanya? Kalau begitu, mengapa kita ikut-ikutan menilai dan minta dinilai oleh orang lain? Renungkanlah.

dan Sanak Prompat Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar untuk Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di kesempatan pagi hari ini, Kamis, hari ini 16 Juli 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda insya Allah hingga jelang nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik, siap untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk juga ibadah kita ya, khususnya bagi umat muslim. Kami sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5.09 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersama program 4 pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Dan untuk mengawali, kita akan lebih dulu resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini pendengar, surah Al-Qasas ayat 29-31 yang akan dibacakan oleh Umi Kalsum. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesin, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar Nasana Pro 4 yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar saat ini melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Anda bisa saksikan untuk sajian kami Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan rahmatnya untuk kita semua, memberikan kesempatan kita masih dengan kesehatan, dengan iman, dan tentu saja kesempatan kita pagi hari ini untuk bersilaturahmi, khususnya untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh hari ini tadi. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT, dan kita masih terus berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya, termasuk juga aktivitas yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga dengan niat karena Allah akan menjadi nilai ibadah juga ya. Baik pendengar, pada kesempatan hari ini Kamis 16 Juli 2026, saya Eli membersamai Anda di sajian Hikmah Subuh pagi hari ini hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, beliau adalah Ustadz Ilyas SPDI. Sementara tema kita pendengar pagi hari ini, bersedekah itu menyelamatkanmu. Ya, ini adalah kesempatan untuk kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan sedekah ya. Karena sedekah itu bukan sekedar memberi sebagian harta kita, tapi juga menjadi jalan pembuka rezeki, kemudian juga sebagai penolak bala, bahkan penghapus dosa, dan juga penyelamat di dunia maupun di akhirat. Lantas seperti apa sedekah yang kita lakukan ini nantinya agar bisa benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak materi atau pendahuluan ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas. Sebelum nanti kami juga persilahkan untuk pendengar Nasanang Pro 4 yang bergabung di line telepon 3252602 atau bisa juga di 0895-3405-09539. Kami persilahkan untuk Nasanang Pro 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ilyas.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, sehat ya. Kok agak kecil ya Ustadz ya? Mungkin lebih dekat lagi ya. Ya, ini temanya bersedekah itu menyelamatkanmu. Jadi seperti apa sedekah yang kita lakukan ini supaya benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuman kita kasih, kita beri ya udah gitu aja gitu Ustadz ya. Atau yang kayaknya kalau kita mau berbagi kita sendiri juga belum cukup gitu kan ya, masih ada keraguan-keraguan seperti itu. Maka kita akan dengarkan dulu pembukanya. Silakan Ustadz Ilyas.
2: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa 'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, 'azizil 'alim, kataba wa yuktabu abada abidin wa darad dahirin. Qala radhiyallahu ankum an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yukhaddu 'ala ta'amin miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun, alladziina yura'u wa yamna'una al-ma'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, abdu sadaqati ay ta'allama al-mar'u al-muslim ilman thumma yu'allimuhu akhul muslim. Sadaqallahu al-azim wa sallallahu rasuluhu al-karim wa ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita hikmah subuh hari ini dengan tema bersedekah itu menyelamatkanmu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, iman yang sempurna, dan dikabul hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita hantarkan kepada nabi kita, junjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Tema hari ini yaitu bersedekah itu menyelamatkanmu. Artinya, sedekah itu adalah sebuah ibadah, sebuah amal ibadah. Nah, itu yang kita harus kita miliki, amal ibadah. Kita lihat dari itu, kenapa kita perlu beramal ibadah? Karena itulah yang menyelamatkanmu. Contohnya seperti kisah daripada kita itu pasti menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seorang itu pasti menemui kematian. Nah, ketika orang itu, kita bahasanya orang itu dikubur. Nah, takutannya mendengar kuburan.
1: Iya.
2: Nah, jadi ketika orang itu dikubur, yang mengantarkan itu, yaitu ada tiga mengantarkan ke kubur seseorang itu ketika orang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama yaitu harta, mengantarkan seseorang itu yang mati tadi ingin dikubur. Pertama harta, kedua jabatan, yang ketiga amal. Nah, ketiga itu mengantarkan ke liang lahat. Ketika orang sudah diantar dikubur, sudah dikubur, lalu ada baca amaliyah seperti Yasin, kemudian sampai selesai, kemudian siapa yang daripada pulang, yaitu hartanya
1: pulang ya?
2: Iya,
1: dia punya ngantar aja ya?
2: Ngantar aja. Jadi
1: ya,
2: ketika seseorang dalam kubur, yang meninggalkannya itu adalah harta.
1: Padahal kita carinya siang malam, Ustaz.
2: Iya, makanya itu harta meninggalkan kita ketika kita di alam kubur. Kenapa? Apa di kubur bawa harta? Misalnya kayak kulkas masuk ke dalam kubur, ada kawa.
1: Sudah adem di dalam, Ustaz.
2: Kalau mau jual es misalnya, adalah tidak bisa.
1: Yang beli sebelah.
2: Kemudian jabatan. Jabatan meninggalkan orang yang dalam kubur juga.
1: Sekarang jadi bos, Ustaz.
2: Iya, tidak bisa lagi ibaratnya kan jabatan wewenang. Karena apa? Ketika itu kita dalam kubur, jabatan meninggalkan kita. Nah, yang tidak meninggalkan itu adalah amal ibadah. Menemani seseorang itu di alam kubur. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang tadi di alam kubur. Berupa apa? Berupa cahaya. Makanya beramal ibadah di dunia itu, kita akan sanggup di orang itu, sanggup di alam kubur, di alam barzah. Karena amal ibadah itulah yang kita harapkan. Harta, kata kau lagi, dan membawa
1: bulik sudah.
2: Iya, bulik sudah meninggalkan dari orang mayat tadi. Kemudian jabatan tidak berlaku lagi di alam kubur. Tapi yang berlaku itu adalah amal ibadah. Makanya itulah yang dapat menyelamatkan kita. Di antaranya kita bersedekah di dunia ini. Nah, sedekah dulu kita kena sanggup. Itu adalah kebaikan untuk kita di amal di alam kubur. Sedekah daripada kita misalnya kalau memberi orang fakir miskin, ya kalau kemudian memberikan kepada orang yatim piatu. Nah, itu kita memiliki harta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita gunakan untuk kebaikan. Kebaikan apa? Untuk tadi kita tadi amal ibadah. Untuk siapa juga? Untuk kita juga. Okay. Karena Allah menyuruh daripada kita beramal ibadah, yaitu bersedekah. Nah, makanya as-sadaqah tutba'atul bala. Sedekah itu menolak daripada haru-hara atau bala, artinya musibah. Makanya kita sangat penting kita bersedekah kepada fakir miskin. Bukan hanya saja kita harta bersedekah itu, misalnya kita berupa tenaga, misalnya kita ada kegiatan gotong royong, ya kan? Kemudian kita kegiatan Islam atau hari besar. Nah, kita itu termasuk sedekah juga untuk membantu di segi tenaga, segi pemikiran.
1: Tak mesti harta ya.
2: Ada mesti harta. Jadi itu pada mesti sedekah itu dengan nilai angka, tapi dengan pikiran juga bisa. Makanya kan senyum aja kepada orang kita bertemu itu nilai sedekah. Dalam artian tuh sesuai dengan aturan.
1: Minimal pagi hari ini saya sudah dapat sedekah nih Ustadz. Iya. Saya disenyumin teman saya. Iya, nah. Ah, masya Allah.
2: Itu artinya itu
1: berarti dia lagi baik-baik aja ya.
2: Nah, walaupun kita tidak sadar, maka kita itu dapat pahala. Iya. Ketika kita tuh itu amalnya itu sepele ringan, tapi kita di alam kubur kita menerimanya.
1: Ini pahala amal yang mana ini dulu ya?
2: Apa yang ini kitanya kan?
1: Gak inget lagi ya Ustadz ya.
2: Ternyata Pak. Ternyata yang amal ibadah yang sepele seperti kita senyum kepada menyapa ya lah.
1: Tapi senyumnya ikhlas ya, bukan karena ada maunya ya.
2: Artinya itu sampai saling menyapa.
1: Iya. Nah, seperti ini kan bersedekah itu menyelamatkanmu. Anunya kan gini ya Ustaz ya, menyelamatkanmu dalam sedekah menurut Al-Qur'an dan juga mungkin dalam Islam lah seperti itu. Nah, apakah keselamatan ini hanya berkaitan dengan akhirat saja atau juga mungkin mencakup kehidupan dunia seperti rezeki, kesehatan dan juga ketenangan hati Ustaz? Karena menyelamatkanmu katanya gitu. Apakah hanya urusan seperti itu saja?
2: Nah, jadi sedekah itu kita dalam artian itu kita bertujuan, kita niat hanya menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan. Artinya apa? Artinya kita bersedekah karena Allah taala. Nah, kita niat dengan karena Allah taala, kita mendapat daripada pahala di akhirat dan kita dapat nikmat di surga. Artinya pahalanya diberikan Allah di dunia ada juga. Pertama tadi apa? Pertama kita diberi keberkahan. Yang pertama keberkahan itu yaitu rezeki. Nah, rezeki bila kita itu dengan niat dengan bujur, maka rezeki itu kita terarah kepada kebaikan. Ya tadi dengan melakukannya segi positif ya lah. Artinya rezeki itu kita gunakan seperti kita membangun masjid. Nah, itu kan positif. Seperti kita membantu fakir miskin atau kita majlis taklim, maka rezeki itu positif bermanfaat bagi semua. Yang kedua tadi keberkahan itu diberikan daripada hati kita yang tenang. Kita semakin kita kenapa jadi tenang? Karena harta kita itu ada separuhnya milik orang lain sebenarnya.
1: Ada hak orang lain.
2: Makanya kan harta itu kita berusaha, kita mendapatkan rezeki itu ada kita bagi tiga. Yang pertama untuk kita, yang kedua kita misalnya berdagang atau kita berusaha, kemudian kita untuk modal.
1: Iya.
2: Yang ketiga itu untuk orang lain bersedekah artinya. Artinya kita untuk kita pribadi, kemudian untuk modal kita, yang ketiga untuk sedekah untuk orang lain. Itu adalah ada milik orang lain. Nah, disitulah kita rasa ada ketenangan hati.
1: Iya.
2: Rasa nyaman dah hati dah. Nah, artinya bersedekah itu dapat menenangkan hati. Mm-hmm. Yang pertama kita melakukan kebaikan itu, maka itu sudah tenang.
1: Kayak lega gitu.
2: Lega ya. Kita seperti kita rasa nyaman karena kita membantu orang ya. Setiap kebaikan itu dapat menenangkan hati, di antaranya sedekah tadi. Nah, sedekah itu harus kita niatkan dulu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Kadang minta puji itulah. Minta
1: ikhlas pokoknya.
2: Harus ikhlas. Amal sedekah tapi minta kita puji, lalu orang kadang memuji, lalu kita enggak sedongkol jadinya.
1: Sarik.
2: Karena tujuannya apa? Tujuan minta puji. Tapi karena Allah, karena ikhlas, maka kita bersedekah itu hati kita tenang. Nah, itu.
1: Walaupun tidak diketahui oleh orang lain ya Ustaz ya.
2: Makanya itu.
1: Oke. Termasuk juga sedekah tadi mampu menolak bala ya Ustaz ya. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang mungkin merasa masih belum mampu bersedekah karena penghasilannya pas-pasan. Tapi secara keinginan itu ada Ustaz. Nah, bagaimana dengan kondisi orang kan gak sama gitu, tapi keinginan untuk kita beramal, keinginan untuk kita punya teman nanti di alam kubur, karena jerpian tadi kan yang namanya mati itu pasti ya, cuman gak tahu jadwalnya kita kapan gitu kan. Tunggu gilirannya. Yang menemani kita itu salah satunya adalah sedekah ini. Sedekah kan bagian dari amal. Kalau harta cuman ngantar aja, terus juga jabatan cuma mengantar saja, tapi yang benar-benar menemani itu kan amal. Pasangan kita aja pulang,
2: iya,
1: padahal udah janji sehidup semati Ustadz. Kita ditinggalin ya. Iya. Baik, ini apakah sedekah harus menunggu mampu Ustadz? Banyak orang merasa belum mampu bersedekah karena penghasilannya pas-pasan. Bagaimana kita memaksa diri kita dengan mungkin kita punyanya ini, ya udah kita sedekah gitu, gak harus nunggu kaya barangkali ya. Silakan ya, Ustadz.
2: Baik. Sedekah itu dalam artian tidak dinilai dengan angka, tapi adalah niat dulu, niat tujuan kita. Artinya sedekah itu dalam artian tidak harus dengan orang harus kaya aja sedekah, atau yang harus miskin aja, tapi sedekah ini siapa yang mau yang bersedekah, siapa aja, kaya, miskin, atau profesi apa aja mau sedekah, itu boleh-boleh aja sedekah itu. Karena sedekah itu dalam artian semampunya aja, tidak memaksakan, tidak memaksakan harus banyak. Seapa bila orang yang kaya, seapa sedekahnya. Bila orang yang miskin, seapa sedekahnya. Tidak harus sekedar kemampuan aja. Artinya tidak harus banyak sedekah. Sedikit tapi orang itu konsisten. Walaupun 1000 bahasanya lah, tapi konsisten istiqomah. Nah, itu mendapat nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang orang setahun tapi sekali aja. Nah, tapi tidak konsisten. Sekali setahun tapi tahun kayaknya ada lagi.
1: Yang penting udah itu ya. Cuman ada tandanya aja Ustaz ya.
2: Nah, itu. Baik. Tapi masing-masing dengan level pahalanya. Pahalanya kapannya sedekah, sekali itu jadi dapat pahala bersedekah. Tapi orang tadi setiap minggu, setiap hari bersedekah, maka itu dapat nilai.
1: Bikin jadwal aja gitu ya Ustaz ya.
2: Makanya kan ada bagus ada Jumat berkah biasanya kan, nah, untuk memberi orang makan, kemudian bersedekah. Nah, itu dalam artian asal teratur. Memberi sedekahnya, memberi bantuan kepada orang lain. Jangan sampai kita memberikan orang maksiat. Ya kan? Jangan sampai kita tahu kita memberi ini uangnya ini akan dilakukannya kemaksiatan. Nah, makanya jangan sampai kita terberi daripada orang yang untuk maksiat, tapi kita berikan kepada yang amal ibadah seperti kita membangun masjid, ya, membangun apa yatim atau pondok pesantren.
1: Maka tapi itu, misalnya ada juga yang mengatakan begini Ustadz, urusan saya itu memberi, urusan saya itu bersedekah. Ketika uang itu atau misalnya sedekah yang saya berikan itu dipergunakan seperti apa, itu sudah bukan urusan saya, itu udah urusan yang dikasih gitu Ustadz. Itu seperti apa tanggapan Pian?
2: Itu adalah ikhlas. Kita ikhlas, kita bersedekah, itu kita sudah pahala. Tapi kita kada tahu apakah dilakukannya untuk apa, kita tahu itu sudah dapat nilai pahala sudah. Yang penting kita sudah mengamalkan sedekah. Nah, itu sudah dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kada batal walaupun kita kada tahu
1: lah dibuat apa gitu.
2: Dibuat apa harta itu kita, tapi kita kada apa-apa. Artinya kita tetap dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya. Tidak mengurangi daripada pahala dalam artian itu anu kita kada tahu gitu kan.
1: Seandainya itu pun akan dibuat untuk maksiat, apakah dosanya kita dapat Ustaz?
2: Nah, kecuali kita sudah bermaksiat, lalu kita dorong. Nah, beli apa misalnya untuk ikam maksiat,
1: nukaran.
2: Selama inya berbuat maksiat, kita dapat kirimannya juga dosa.
1: Oh gitu.
2: Karena kita tahu nih. Nah, tapi sebaliknya bila kada tahu, artinya kita kada enggak apa-apa.
1: Oh, aman.
2: Karena enggak tahu, tapi kita tetap dapat pahala nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sedekah yang paling utama tadi, abdul sadaqati ayata alal mar'ul muslim, al man thumma yu'allimu akhul islam. Artinya sedekah yang paling abdul itu ialah mengajar seseorang itu, seorang muslim itu ilmu. Nah, itu paling sedekah, paling abdul. Kita bersedekah dengan mengajarkan ilmu agama. Nah, kemudian seseorang tadi mengajarkannya lagi kepada
1: sambung terus ya.
2: Sambung. Maka itu menjadi pahala-pahala jariah tadi.
1: Bisa jadi
2: pahala jariah. Karena apa? Ya. Paling abdul itu bersedekah yaitu ilmu agama. Karena ilmu itu dalam artian itu mencakup. Harta kita gunakan habis, tapi ilmu adalah berturut-turut. Artinya berjangka panjang.
1: Kita sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa, Ustadz. Nggak niat pun kayaknya mungkin belum, nggak yang beristilah benar berniat kayak gitu ya. Aku mau kasih himbauan ini ke A atau ke B gitu kan. Tapi ada yang barangkali satu kalimat yang membuat seseorang itu sadar, membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Tapi nggak ada niat itu gimana? Apakah juga akan tercatat nilai pahalanya, Ustadz?
2: Nah, bila kita itu bersedekah itu, kita tetap suatu kebaikan, tetap dapat kebaikan. Kita bersedekah
1: walaupun gak ada niat itu.
2: Gak ada niat, cuma sedekahnya tahu sudah baik aja sudah.
1: Iya.
2: Artinya, dalam artian ini artinya niat itu kadar sudah berbelapas lah. Artinya kita kebaikan kita beri, kita bantu, maka itu dapat nilai pahala juga.
1: Sudah.
2: Karena setiap kebaikan itu pasti dapat pahala.
1: Nah, supaya aman, barangkali pagi-pagi begini kita sudah pasang niat pokoknya untuk 1x24 jam ke depan ini kita mau berbuat baik gitu ya.
2: Berbuat baik.
1: Tahu nanti tiba-tiba mau nraktir orang aja ya kan, atau kita yang ditraktir. Ada yang gabung Ustaz, kita beri kesempatan pagi hari ini. Tema kita, bersedekah itu menyelamatkanmu. Bersedekah itu menyelamatkanmu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
3: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana Martapura, silakan Ibu Nana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Mbak, apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan, ditanyakan?
3: Kita kan tahu bahwa bersedekah atau berbuat baik itu bukan karena pujian makhluk. Nah, lalu misalnya niat kita itu ulun ini berbuat ini karena suruhan Allah dan Rasul. Nah, itu artinya kita menyatakan agar kita itu menjadi ikhlas. Bagaimana kira-kira Ustaz? Nah, yang kedua, kita misalnya sebelum bersedekah kita niatkan, ya Allah, pahala ulun ini ulun hadiahkan kepada kedua orang tua ulun, kepada kain nenek ulun dan sebagainya misalnya. Nah, lalu kita bersedekah kan bisa bukan dengan uang saja tetapi dengan harta, apa misalnya makanan, minuman ya. Nah, termasuk tadi yang Dian paparkan, atau misalnya sesuatu yang sudah kita itu sudah apa, sudah kelebihan kayak itu. Nah, nah ulun mohon maaf sebelum dan sesudahnya, mohon penjarahan pian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Nana di Martapura yang sudah bersama Hikmah Subuh pagi hari ini. Ada dua pertanyaan Ustadz ya, kaitannya dengan sedekah tentu saja. Kita tampung dulu, kita akan beri kesempatan lagi untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
4: Assalamualaikum Ustaz. Mama Rizky di Banjarmasin.
1: Mama Rizky?
4: Ya.
1: Oke.
4: Okay.
1: Ya, silakan.
4: Ini Ustaz, anak ulun sampaikan gini. Kan sedekah subuh ada sedekah kepada orang tua. Ada juga kayak itu ucapan kayak itu. Setelah itu kayak apa pendapat? Ya, karena pernah kejadian gini Ustaz. Dasar anak ulun ini kan bisi guru khusus mengaji bawakan anaknya, bawakan jadi anaknya di rumah. Lalu kan lalu berlebih memberi daripada yang setiap bulannya. Nama ulun menyambat tuh mama kan, guru mengajinya nih. Nama ulun baris ulun bersedekah lawan pian maaf lain daripada yang tiap bulan. Ucapan sidin apa takajud job kita mendengar. Maaf naklah, aku kan udah menerima sedekah sebab aku masih mampu pegawai. Nah, itu kayak apa Ustaz? Jadi aku pada berhak menerima sedekah sebabnya masih mampu. Jadi kalau ikan berhadiah memberi aku terima. Nah, itu Ustaz. Dan kedua ada lagi Ustaz, kalau orang bersedekah aja niatan gini, kalau kita bersedekah niatan mudahan kita terhindari dari bala. Itu kayak apa pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz lah atas pencerahan pian. Salah hilap mohon maaf. Berni terima kasih. Berni ya?
1: Bukan.
4: Berni apa Eli?
1: Eli.
4: Siapa?
1: Eli Bu.
4: Eli, Mbak Eli. Mbak Eli terima kasih ya atas waktunya.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Rizky di Banjarmasin. Juga dua pertanyaan Ustadz ya. Baik, ini ada empat pertanyaan sudah. Sementara kita juga masih menunggu, barangkali ada yang ingin bergabung kembali, silahkan juga ya di 3252602, bisa juga di 0895 3405 0953. Langsung saja Ustadz kita tanggapi untuk pertanyaan dari Ibu Nana tadi dari Martapura. Bukan karena tujuan untuk ingin dipuji begitu ya ketika bersedekah, karena memang sudah ada anjuran sebagaimana Allah memerintahkan dan juga Rasulullah seperti itu ya. Tapi supaya intinya itu supaya ikhlas itu bagaimana gitu. Silakan Ustaz.
2: Nah, jadi kita bersedekah itu agar dalam artinya itu ikhlas. Nah, itu yang pertama tadi, karena kita disuruh oleh Allah SWT. Artinya Allah menyuruh, teladan kita Rasulullah menyuruh untuk sedekah. Nah, itu nilai kita sudah ikhlas. Artinya kita tidak ada tujuan untuk dunia. Nah, hanya semata-mata hanya Allah dan Rasulullah. itu termasuklah ikhlas. Artinya masalah pahala itu urusan Allah. Ya kan? Yang penting kita mengumpati Rasulullah. Nah, itu maka itu nilai daripada level ikhlasnya daripada bersedekah tadi. Nilainya. Nah, Allah membalaskah kadakah itu hanya Allah
1: urusannya.
2: Urusannya. Nah, artinya bila Allah Ta'ala itu memberikan kita berkah daripada sedekah tadi, kita sedekah alhamdulillah, artinya Allah memberi nikmat, bersyukur. Nah, itu termasuk ikhlas karena tujuannya Rasul Allah Ta'ala dan Rasulullah.
1: Iya,
2: nah, yang kedua itu tadi daripada apa tadi? Yang kedua tadi pertanyaannya
1: ya, ini kan yang itu tadi menarik Ustadz ya. Ini sudah benar nih, karena Allah pokoknya sebagaimana Rasulullah juga menyontohkan untuk bersedekah gitu kan, ya udah bagus nih. Tapi kemudian kan biasanya godaan itu datang terus ya Ustadz ya. Udah kita niatnya karena Allah, tiba-tiba terbersit lagi. Aku nih sudah bersedekah nih, aku nih sudah melakukan perintah Allah gitu kan. Hati ini geser dikit ria nih Ustadz ya, supaya tetap lempeng lurus itu gimana sih tipsnya Ustadz? Nah, supaya jangan dibarengi dengan yang begitu-begitu gitu ya.
2: Nah, kita beramal ibadah ya tadi tidak ada gorot, artinya tujuan. Makanya inna a'malu binniat. Kita pasang diri dulu, kita ini niatkan bersedekah atau buat amal ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipujikah kadakah kada apa? Kada kada mengharap pujian. Nah, bila orang tadi sudah bersedekah, kemudian sudah baik bersedekah dengan tempatnya, kemudian dicela orang.
1: Seituannya aja.
2: Kenapa biasanya lah bapak mau masjid misalnya mencela. Nah, orang tadi siapa ikhlasnya benar kada? Bila orang tadi bujur aja, tidak ada tujuan, tapi inya marah daripada orang mencela tadi. Nah, itulah kalau kita menilai antara ikhlas ke ikhlas, inya ikhlas ada tak? Ikhlasnya lebih tinggi, ada yang pertengahan dan paling rendah ikhlas itu. Nah, bila orang yang paling tinggi, walaupun orang mencela, inya kada apa-apa.
1: Santai aja.
2: Santai aja. Artinya aku kada tak mengharap pujian makhluk. Walaupun orang makhluk itu mencela, akbar bapak, kenapa? Tujuan hanya kepada Allah. Nah, itulah ikhlas orang itu bersedekah daripada hartanya.
1: Baik.
2: Tidak ada minta pujian. Walaupun dicela, ini tidak apa juga.
1: Gak goyah.
2: Nah, itulah orang ikhlas.
1: Tetap baik-baik tetap aja. Baik, ya. Paling esok ada memberi lagi, Ustaz. Sarik nih berarti ya. Gak gitu juga ya, Ustaz ya. Ternyata yang dikasih apa enggak berkenan gitu ya kan. Ya udah enggak apa-apa. Kita tetap memberi tapi ke yang lain aja gitu.
2: Nah, itulah godaan kita untuk himmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian.
1: Ujian ya Ustaz.
2: Ujian daripada kita itu setiap kita berbuat baik pasti ada ujiannya.
1: Iya, berbuat baik aja ada ujiannya ya Ustaz ya.
2: Godaan daripada setan menggoda kita, nafsu ya kah? Artinya sedikit pulang duit ya. Nah, sebenarnya semakin kita bersedekah semakin banyak harta kita seperti ledeng.
1: Oh gitu.
2: Semakin kita buka maka mengalir terus. Kan itulah sedekah. Nah, lalu kita tutup maka rezeki itu melosot. Nah, makanya banyak bukti-bukti bila kita bersedekah itu malah rezeki kita tambah banyak.
1: Sudahkah bersedekah pagi hari ini? Kami akan kembali untuk Anda pendengar sesaat lagi, tetap di Sajian Hikmah Subuh. Bersedekah itu menyelamatkanmu, bersama Ustadz Ilyas SPDI. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan tunggu setelah beberapa yang berikut ini mau lewat ya Ustadz ya. Tetap bersama di Pro4 FM.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area reunion.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Demikian juga untuk pemirsa yang masih bersama sajian nikmat subuh perempat pagi hari ini. Sudah di menit ke-32 jam 6 waktu Indonesia Tengah. Masih kita lanjutkan untuk kebersamaan kita bersama Ustadz Ilyas SPDI. Tema kita hari ini, bersedekah itu menyelamatkanmu. Dan untuk penelpon berikutnya, sambil kita juga masih tetap menunggu ya Ustadz ya, yang lainnya yang ingin bergabung silakan. Ibu Rizky di Banjarmasin, ini Ustadz ya, dengan pertanyaannya tadi terkait dengan sedekah subuh yang diniatkan untuk orang tua, terus juga kaitannya dengan sedekah tadi yang memberi berlebih dari angka yang biasanya menjadi ketentuan begitu ya, karena berlebih terus diniatkan sedekah, tapi yang disedekahi ini menolak Ustadz ya, katanya karena beliau itu masih mampu dan masih banyak yang layak untuk diberikan sedekah, tapi kalau diberi berupa hadiah menerima, tapi kalau ucapannya disedekahi gak mau Ustadz ya, mungkin seperti itu maksudnya ya. Baik, silakan tanggapannya Ustadz Ilyas.
2: Sedekah itu secara umumnya itu ialah kita secara ada aturannya, yaitu beradab.
1: Artinya
2: kita, kebaikan kita lakukan itu ada tata caranya juga. Nah, artinya kita sedekah. Sedekah itu dalam artian itu biasanya itu kita memberi kepada orang fakir miskin, orang tidak mampu, dan orang yang membutuhkan sebenarnya. Itu namanya sedekah. Artinya kebanyakan di bawah kita, di bawah garis kemiskinan, itu namanya sedekah. Nah, biasanya kita sedekah di masjid, sedekah berupa misalnya uang harta ya kan, artinya wakaf itu seperti barang semen misalnya itu bahasanya wakaf. Itu segi bahasa daripada sedekah, itu bahasa itu menunjukkan suatu adab juga.
1: Infak beda lagi, infak ya.
2: Infak beda juga. Nah, jadi bila kita bersedekah dalam artiannya orang yang lebih tinggi pada kita, artinya orang mulia, artinya kita sifatnya umum, kita memberikan suatu hadiah, makanya tahadau tahabu, hanya berhadiah-hadiahlah kalian, maka kamu akan berkasih sayang. Artinya kita memberikan kepada yang kita sayangi atau yang kita muliakan, itu sebutannya hadiah.
1: Memang begitu.
2: Nah,
1: ya
2: itu adabnya kita kepada guru-guru kita, bagaimana kita beradab memberikan hadiah. Nah, makanya bila orang itu memberi hadiah, Rasulullah tidak menolak. Kenapa? Kenapa hadiah?
1: Hadiah.
2: Nah, karena bila kita menerima, maka kita dapat pahala. Yang memberi dapat pahala juga.
1: Okay.
2: Nah, karena itu hadiah.
1: Hadiah.
2: Bahasanya kenapa itu lebih mulia? Diarahkan orang lebih tua atau orang yang lebih mulia, tuan guru, itu namanya hadiah.
1: Ada karena ilmunya.
2: Ada ilmunya. Nah, itu kita memberikan hadiah.
1: Bukan sedekah. Nah,
2: sedekah. Karena walaupun orang itu mampu aja, orang itu dalam arti orang itu kaya aja, orang itu cukupan aja, tapi diberikan hadiah kepada orang itu baik menerimanya. Setelah menerima, terserah sidin aja. Artinya hendak sidin balikan ke lain kah? Yang penting kita, tapi kita orang yang mampu tadi, tuan guru itu beradab juga, berakhlak juga, menerima daripada orang beri hadiah. Nah, itu segi bahasa, tapi itu termasuk adab. Nah, seperti kita orang tua kita, kita memberikan hadiah. Nah, hadiah itu adalah seakan-akan memuliakan seseorang, memuliakan hadiah.
1: Tapi berarti hanya merubah ininya aja ya Ustadz ya, bahasanya, karena ini kaitannya dengan adab ya.
2: Itu adab aja, adab. Artinya, makanya kita perlu ilmu daripada kita mengaji bagaimana sedekah yang benar.
1: Betul. Nah,
2: itu sangat penting. Yeah. Jangan sampai kita tersalah.
1: Iya.
2: Yeah. Yeah, tersalah. Betul. Di antaranya
1: apa? Niatnya udah bagus.
2: Niatnya sudah bagus. Yeah. Lalu kita ada ilmu cara berakhlak beradab.
1: Ini kalau salah paham ini bisa begini lagi, bisa panjang lagi. Ini orang sidin ini tahu ilmunya kok orang mau bersedekah dihalangin gitu, kok nggak mau ya kan, pasti gitu ya, seuzon jadinya. Padahal ada adabnya. Seandainya kita ucapkan ini sedekah, berubah menjadi ini hadiah gasan pian, kalau masih nolak mungkin memang nggak mau. Ya, baik. Dan apa istilahnya, kalau niatnya tadi ucapannya diniatkan untuk orang tuanya, itu gimana Ustadz? Ini kan sedekah nih dengan guru, dengan orang yang pokoknya guru ngaji atau apa gitu kan, kan sudah tahu ilmunya nih pagi hari ini, bahwa Sidin aja sudah tahu, makanya ngasih tahu kan, kalau misalkan sedekah masih banyak orang yang lebih berhak, maka kalau hadiah saya terima. Nah ini udah tahu nih. Sekarang kalau kita merubah niatnya bahwa hadiah yang kita berikan itu adalah tujuannya agar amalnya itu untuk orang tuanya. Nah itu gimana Ustadz ya? Apakah sedekah juga atau pemberian berupa hadiah?
2: Dari kita, guru-guru kita dulu mengajarkan, daripada guru-guru kita, guru-guru bahari, yaitu kita memberikan suatu pahala, atau kita beribadah, atau kita beribadah beramal, makanya ada suatu hadiah. Nah, itu sebutannya kita berhadiah kepada pulan bin pulan.
1: Oh, berhadiah juga
2: hadiah
1: ya?
2: Hadiah juga, karena itu kan sudah memberi kepada orang yang mendului kita. Nah, itu bisa dengan amal ibadah. Dengan harta, tergantung niatnya tadi.
1: Iya, tapi tetap hadiah ya.
2: Iya, hadiah.
1: Lisannya hadiah.
2: Artinya kan itu bahasa, makanya karena itu lebih baik bahasa kita memberikan hadiah kepada orang yang mendahului kita. Misalnya orang tua kita mendahului atau yang sana kita mendahului kita, maka kita memberikan hadiah kepada orang yang mendahului kita. Makanya kan kita disunahkan, disuruhkan kita mengucap salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, berarti yang kita memberikan salam itu berarti mendengar. Nah, sama kita memberikan misalnya kita niat bapak uang untuk kita wakafkan masjid, infak ke masjid, niatkan untuk pahalanya agar bulan bin bulan, maka pahalanya itu dapat.
1: Tapi ininya berhadiah ya.
2: Berhadiah. Orang yang kita hadiah dapat, dan kita membuat baik tadi juga dapat juga. Nah, artinya kita dapat pahala juga. Nah, ada juga orang yang seperti yang selamatan dan artinya setiap kebaikan itu pasti mengeluarkan akibatnya ada positif,
1: hasil positif. Jika yang seperti itu dikatakan hadiah, lalu bagaimana yang bersedekah ini? Tapi sebelumnya terima kasih untuk Syahmin ini di Kuala Kapuas menyimak Ustadz. Kemudian ada Nur Azbi Razimah juga menyimak ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sementara ya ini tentang sedekah dan juga hadiah gitu. Lalu kita yang benar itu seperti apa? Kalau ini nanti dikatakan sebagai sedekah Ustadz. Kalau yang disampaikan oleh Ibu Rizki tadi kan berarti itu harusnya hadiah ya. Kan gitu. Karena kalau bersedekah ternyata beliaunya yang dikasih ini lebih memahami. Padahal beliau ini gak nolak seandainya itu penyebutannya adalah hadiah. Ya, tapi karena sedekah, Sidin menyadari ada yang lebih berhak lagi untuk disedekahi.
2: Sedekah itu untuk semakin miskin. Orang mau perlu bantuan.
1: Nah, itu baru sedekah namanya ya.
2: Itu kita bersedekah kepada makin miskin. Nah, tapi yang lebih mulia tadi itu namanya hadiah.
1: Hadiah ya. Baik. Terus ini kita kembali ke sedekah. Terima kasih ya Ibu Rizki dan juga Ibu Nana. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Ilyas pagi hari ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke tema ya mengenai bersedekah. Ini kebetulan ada yang memang berhak Ustadz ya, di sekitar kita orang itu berhak untuk mendapatkan sedekah. Mungkin salah satu golongannya disebutkan adalah fakir miskin ya. Tapi kita juga punya keluarga yang tergolong fakir miskin Ustadz, tapi jauh gitu ya kan. Kalau kita mau ini, mana yang harus didahulukan Ustadz di dalam waktu yang sama?
2: Nah, bila kita memiliki harta rezeki yang banyak, makanya agama menyuruhkan kita memberi bantuan yaitu kepada keluarga kita dulu.
1: Keluarga kita dulu. Walaupun jauh nih posisinya. Udah transfer ya.
2: Ini kan digital karena banyak aja acaranya kan. Tapi kita pertama istri kita.
1: Oh, istri.
2: Kita. Artinya sudah kita mencukupi kan.
1: Oh, istri ini perlu disedekahi ya Ustaz ya?
2: Artinya kita menafkahi.
1: Wah, kenceng banget ini ngomongnya. Merasa jadi istri.
2: Nafkah daripada keluarga dulu. Nah, pertama kita menafkahi, dalam artian tuh kita dapat rezeki untuk pendidikan anak. Nah, kemudian kita kebutuhan kita di rumah tangga. Nah, makanya kita lebih daripada rezeki itu kita hendak memberikan bantuan daripada keluarga kita ya. Sebuah nama tuh ada sedekah, ada hadiah, tergantung kita cara kita bersedekah aja.
1: Sedekah, hadiah atau nafkah Ustaz?
2: Iya, nah, menafkahkan orang tua ya kan. Namun hadiah itu untuk orang keluarga, tapi bila sedekah tuh biasanya untuk yang fakir miskin. Tapi bila kita orang kita keluarga yang lebih tua kita atau lebih daripada kita umurnya, maka kita hadiah.
1: Kalau pasangan nafkah.
2: Pasangan bukan.
1: Enggak dapat ya.
2: Kalau sudah sah.
1: Nah, sudah sah.
2: Itu kita wajib menafkahi.
1: Nah, ya, beda lagi ya. Nominalnya juga beda. Iya. Baik, ini kita maksimalkan waktunya yang gak lama lagi ya Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa nyampe nih ya. Terus Ustadz, kita sudah mulai nih berbenah ya kan, mulai bersedekah, mulai memberikan hadiah seperti itu ya, karena sudah tahu nih kalau sedekah kemana, kalau hadiah itu kemana, walaupun mungkin nominalnya sama segitu atau bendanya kita kasih juga sama, atau kita ngasih sayur tetangga gitu. Itu sedekah gak sih? Terus supaya kita itu menjaga keikhlasannya Ustadz ya, memulai sudah ya kan, padahal memulai itu sulit loh Ustadz, katanya harus dipaksa kan gitu. Nih udah nih gitu kan, tapi tiba-tiba ketika kita udah rajin sedekah, ini itu godaannya banyak, karena perbuatan baik pun banyak ujiannya kan gitu ya Ustadz ya. Terus menjaga keikhlasannya itu seperti apa sih Ustadz?
2: Nah, menjaga keikhlasan kita dan antara tadi ya, tadi kita niatkan dulu kepada karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala
1: itu ya,
2: nanti kita menjaga keikhlasan. Artinya kita tidak ada keinginan, hanya Allah, terserah aja lagi, dalam artian kita semampu kita bersedekah, seapa yeah. kita mampu, dan kita harus kita pikirkan juga keluarga. Kita menjaga keikhlasan itu, kita sesuaikan diri dulu. Yang penting kita konsisten sedekah.
1: Kemarin sebelah sana 1 juta sedekahnya Ustadz, kita cuma 10 ribu, minder Ustadz, karena yang 1 juta disebutin ya. Yang ini enggak, itu gimana Ustadz? Hati ini di kayak, wah, dibolak-balik gitu ya kan, supaya dibikin gundah ini. Bagaimana Ustadz?
2: Jadi pahala itu tergantung orang, himmah seseorang.
1: Himmah.
2: Arti ya. Himmah itu adalah usaha seseorang. Antara orang yang sedekah sedikit, mungkin lebih besar nilai pahalanya.
1: Siapa tahu ya kan? Ya, yang 10 ribu jadi, malah nilainya banyak. Ya,
2: jadi tidak minder. Dibandingkan orang yang kaya, harga kakaknya triliunan, tapi sedekah sejuta.
1: Minder karena sedekahnya 10 ribu, besoknya gak sedekah lagi Ustadz. Jangan ya.
2: Malah yang 10 ribu tadi yang lebih nilainya yang besar. Karena seorang tadi yang miskin tadi sedekah 10 ribu. Padahal uangnya hanya 20 ribu. Separuh habis. Nah, dibandingkan orang yang triliunan tapi sedekahnya sejuta, malah pahala nilainya kebanyak orang yang sedekah 10 ribu.
1: Iya, triliun yang dibanding segitu kan gak imbang juga Ustadz ya, masih banyak stoknya ya.
2: Ada orang tadi, orang miskin tadi separuh daripada hartanya menyumbangkan, sedekahkannya. Maka nilai pahalanya itu banyak orang, banyak daripada banyak yang 10 ribu tadi.
1: Baik, ada yang tanya lagi nih Ustadz ya, kita dari Nur Azmi Ustadz ya. Senyum sedekah, tapi kalau senyum dengan yang bukan muhrim itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Boleh apa tidak? Misalnya senyum antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim.
2: Nah, jadi sedekah ya, senyum itu adalah sedekah. Tapi sesuaikan dengan hukum agamanya. Nah, makanya kita memberikan salam kepada bukan muhrim, hukumnya makruh.
1: Makruh.
2: Kita ada orang bukan muhrim, kita memberikan salam, maka hukumnya makruh.
1: Kalau saya dengan Ustadz gitu, makruh.
2: Bukan muhrim, artian itu ada menikung sahwat.
1: Oh.
2: Nah, bisa gitu. Sampai ke haram-haram. Tujuannya tuh mungkin apa tujuannya? Tapi bila kita bersalam kepada sesama teman, sahabat, ya kalau maka itu nilainya sedekah.
1: Sedekah ya.
2: Karena itu ada unsur sahwatnya, bisa menjadikan haram. Nah, maka senyuman itu dalam artian itu memang sedekah, tapi sesuai dengan aturannya. Apalagi kita senyum-senyum dalam artian itu tidak ada merawat, kita senyum-senyum sendiri. Itu bahaya kan.
1: Saya temanin Ustadz.
2: yang listrik disenyumin juga.
1: Iya. Saking baiknya Ustadz ya kan.
2: Nah, tapi kita biasa senyum kepada sesama muslim yang kita dalam artian sesuai dengan aturan agama, maka itu sedekah. Maka sedekah ini kadang mesti dengan harta. Ya tadi tengah-tengah tenaga. Tapi paling abdul adalah sedekah ilmu.
1: Ilmu
2: agama. Kenapa? Ilmu ini adalah berjalan terus. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk daripada pahala jariah, yaitu bila izamat al-insan qata amalu, bila mati seseorang itu putuslah amalnya. Melainkan sedekah jariyatin yang pertama, kemudian ilmu yang tapi ubihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladin soleh yadullah. Artinya kita sedekah itu yaitu yang paling berjalan terus, artinya berterus-terusan, berjangka panjang, itu sedekah jariah.
1: Sedekah jariah.
2: Nah, seperti apa kita memberikan masjid untuk kepentingan umum, bermanfaat bagi orang banyak, seperti kita membantu orang jalan aspal, maka itu termasuk kita pahala jariah. Walaupun kita di dalam kubur, kita dapat kiriman pahalanya.
1: Kita nggak ngikut aspal sih Ustadz ya, kita nggak ikut tapi kita ngasih minum orang yang ngerjain, sama aja ya.
2: Sama. Memberikan makanan, itu kita dapat pahala juga.
1: Ya, terima kasih untuk Nur Azmi Azimah ya. Jadi semua ada tuntunannya dalam Islam. Semoga senyum yang diberikan itu tetap bernilai ibadah. Tinggal niat kita tuh seperti apa. Ya, terus ini lagi Ustadz ya. Jika kita nih, baik pendengar, pemirsa atau siapapun yang tengah mendengarkan siaran Hikmah Subuh pagi hari ini, yang ingin memulai kebiasaan bersedekah tapi masih ragu dan takut kekurangan Ustadz ya, ragu dan takut kekurangan, terus langkah awal apa yang paling sederhana dan realistis untuk dilakukan setiap hari agar kita juga bisa mendapatkan pahala dari sedekah itu?
2: Nah, pahala sedekah daripada kita melakukan sedekah tadi, dalam artian itu kita yang ringan aja, ringan sampai kemampu kita, jangan sampai kita memaksakan diri untuk
1: soalnya kita masih ragu nih, ragu terus takut kekurangan Ustadz ya. Tipsnya, langkah awalnya apa ya Ustadz ya?
2: Itu artinya kita semampu kita dulu, kita
1: semampu kita,
2: dalam artian kita tidak memaksakan diri. Artinya jangan sampai kita bersedekah tapi
1: tekor,
2: mudarat untuk kita.
1: Kita ngutang buat sedekah ya. Sedekahnya bagus.
2: Makanya itu kan dalam agama kita semampu kita.
1: Semampu kita.
2: Artinya kita asalkan kita konsisten walaupun sedikit. Nah, artinya walaupun kita semampu kita, sedikit sedekah. Nah, maka sedekah itu nilainya di mata Allah sangat besar. Malah kita sedekah itu rezeki Allah Ta'ala memberi lebih besar daripada yang kita rezeki yang sedikit tadi. Diberi Allah Ta'ala rezeki banyak.

0: ada lewat orang yang kurang mampu nih, hati tergelitik nih, yang mana duluan gitu. Nah, itu seperti apa, Ustaz?
1: Kita ada hutang. Mm-mm. Kita sudah ada niat untuk membayar hutang.
0: Ada karena niat.
1: Hutang itu wajib dibayar. Yeah. Nah, jika orang seseorang itu mampu bayar hutang, nah, sudah duitnya cukup, maka dibayar, wajib bayar hutang dulu.
0: Oh. Nah, tapi kalau nggak cukup,
1: orang tidak cukup, dalam arti ini ada tujuan, sudah ada niat untuk membayar hutang, itu sudah kewajiban niat sudah. Nah, lalu kita tidak cukup, maka kita bersedekah. Agar apa? Kita bersedekah itu, insya Allah kita kok membayarkan hutang tadi.
0: Oh gitu.
1: Kemudian Allah Ta'ala memberikan rezeki kita bersedekah untuk hendak membayar hutang tadi.
0: Oh gitu ya.
1: Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki.
0: Amin. Nah, gitu. Karena kalau nunggu hutang lunas kayaknya enggak sedekah-sedekah Ustaz.
1: Benar. Masih kemampuan terbatas.
0: Oh, betul. Beda lagi nih kalau mau bayar hutang 100.000 enggak cukup karena uangnya 80.000, ya udah kita shopping dulu ya kan. Buat bayar hutang juga enggak cukup, deh lah beli makan aja dah. Beda lagi Ustaz ya.
1: Jadi misalnya banyak orang sudah cukup, bisa ada ingat lagi.
0: Nah, iya, itu kalau sedikit tanggung ya Ustaz ya. Kalau banyak ingat. Wah. Payah juga ini. Baik, baik, ini di sisa waktu kita pertanyaan terakhir Ustadz ya. Jika hari ini adalah kesempatan terakhir kita di dunia, sedekah seperti apa yang paling layak kita prioritaskan agar menjadi penyelamat saat bertemu Allah, atau ya di dalam kubur lah seperti nah, itu.
1: Ya, tadi kan yang tiga tadi yang terpotong itu kan bila amal terpotong jika orang tuh meninggal. Oh. Tapi yang tidak terpotong tadi itu sedekah jariah. Kemudian kita ilmu yang tapi obih, artinya ilmu yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Nah, maka kita itu pahalanya mengalir karena kita memberikan ilmu. Paling-paling abdul sedekah itu ilmu agama. Nah, bila orang itu mengerjakan, selama orang mengerjakan kita sampaikan ilmu tadi, selama itulah sedekah amal jariah kita terkirim kepada kita. Nah, itu yang sangat penting, abdul itu sedekah, karena sedekah daripada ilmu tadi. Bila orang itu kita memberikan sedekah daripada harta, habis sampai situ aja. Tapi bila kita sedekah dengan ilmu, selama orang mengamalkan, maka kita mendapatkan pahala orang mengamalkan tadi.
0: Berarti itu kalau misalkan kita nggak punya ilmu, apa yang mau diamalin ilmunya Ustadz?
1: Nah, ilmu itu dalam artinya itu apa yang kita tahu tentang agama, walaupun sedikit. Misalnya kita memberikan ketika makan, baca doa. Nah, selama orang itu baca doa, kita dapat pahala.
0: Mengingatkannya.
1: Sampai ini karena besar. Apalagi kita memberikan anak yatim, misalnya memberikan sedekah, maka selama anak yatim mendoakan kita, nah maka pahala kita dapat. Apalagi kita mendidiknya ilmu agama. Nah, selama orang itu mengamalkan ilmu agama, maka kita mendapatkan, walaupun kita dalam kubur, maka mendapatkan daripada ilmu tadi, ilmu daripada yang diamalkan orang yang tadi. Nah, jika harta sampai habis kita tak dapat lagi, karena harta itu ada
0: batasnya,
1: pada apa namanya, waktu itu habis.
0: Iya.
1: Nah, tapi bila ilmu orang
0: berkelanjutan ya. Iya. Nih ada teman yang tiba-tiba share-sharenya itu apa? Sharingnya itu tentang religius gitu ya kan? Hijrah dia kayaknya Ustaz udah. Masya Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Mungkin ada pesan singkatnya Ustaz sebelum kita akhiri terkait dengan kebersamaan kita pagi hari ini, bersedekah itu menyelamatkanmu. Silakan Ustaz.
1: Nah, jadi kita bersedekah dari peta kita amalkan, dalam artian itu kita harus bahwa dalam artian kita sedekah juga mengajarkan bahwa harta yang diberikan tidak akan pernah berkurang, artinya yang diberikan Allah tidak pernah berkurang untuk kita sedekahkan. Nah, kemudian daripada itu kita justru ia sedekah tadi sumber pahala dan kebaikan terus mengalir. Banyak orang takut kehilangan ketika memberi, padahal Allah itu menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Artinya kita niat kita untuk bersedekah karena Allah, dan tidak ada untingan tujuan.
0: Tidak ada untingan.
1: Tidak ada untingan tujuan daripada kita bersedekah tadi, hanya kepada Allah SWT. Diberi kita oleh hati oleh apa? Bila kadang ada apa juga. Nah, artinya kita sedekah hanya kepada Allah SWT.
0: Iya,
1: karena maka Allah. Kita sedekah itu yang penting kita bernilai di mata Allah daripada di sisi Allah SWT. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Salah kita pun dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dan sana Pro4 kaum muslimin dan muslimah, pendengar dan juga pemirsa yang bersama di Pro4 pagi hari ini, demikian tadi kita sudah simak tausiah bersama Ustadz Ilyas SPDI dengan tema bersedekah itu menyelamatkanmu. Semoga apa yang sudah disampaikan pagi hari

ini tidak hanya menambah ilmu bagi kita, tapi juga menggerakkan hati kita untuk lebih gemar berbagi dengan ikhlas karena Allah SWT. Mari jadikan sedekah sebagai kebiasaan, meskipun sedikit, karena yang dinilai Allah SWT bukan besar kecilnya pemberian, tapi keikhlasan hati. Dan semoga Allah senantiasa melapangkan rezeki kita, menerima setiap amal kebaikan, dan menjadikan sedekah sebagai jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Saya Eli, pagi hari ini juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar, pemirsa yang sudah bersama di Sajian Nikmat Subuh secara langsung ataupun yang menyimak saja. Semoga kita bisa ambil manfaatnya ya dari kebersamaan hari ini, atau silaturahmi juga ya, Sajian Hikmah Subuh yang bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini, Yoga, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan tanam padi perdana di Desa Galagah, Kecamatan Sungai Tabukan. Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat daerah Nang ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara lawan jajaran Dinas Pertanian supaya mendongkrak produktivitas sektor pertanian. Agenda strategis di kawasan persawahan Nang itu dihadiri Bupati Hulu Sungai Utara Sahruzani, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Heru Setiawan, unsur Forkopimda, anggota Dewan lawan juga ratusan kelompok tani. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Ahmad Rizani mengawal program teknis pertanian Nang itu memadahkan data potensi luas lahan persawahan potensial daerah. Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan memiliki luas lahan pertanian yang potensial mencapai 22.777 hektar. Kondisi tanah di wilayah Hulu Sungai Utara dinilai juga sangat subur karena didukung infrastruktur pengairan yang optimal melalui sistem tata air polder Alabio. Wakil Bupati Heru Setiawan juga mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam menyukseskan masa tanam. Sinergi kuat lintas sektor Nang ini diharapkan kawa menjaga stabilitas stok pangan daerah, lawan juga meningkatkan kesejahteraan para petani secara berkelanjutan di Banua. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

Pas buat yang, berarti pas buat saya ya. Atau pas buat Anda nih ya. Yang pasti pilihan dan sarang perempat pas pagi hari ini untuk bersama di program 4 Suara Budaya Banjar, baik melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini pendengar, kita masih akan teruskan dengan menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, menemani Anda yang tengah melakukan berbagai persiapan ya, terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan pagi hari ini, kemanapun tujuan Anda, apapun aktivitas dan sarang perempat, semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan untuk kita semua ya. Sementara lagu-lagu dari berbagai daerah juga kami sertakan dengan informasi-informasi yang melengkapi kebersamaan kita. Satu lagu dari daerah Bali bersama De Ulik sudah kita dengarkan. Kami juga sampaikan pendengar salah satu informasi dari Bali, di mana Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai salah satu kegiatan saat perayaan hari ulang tahun ke-67. Dan untuk festival ini digelar sekaligus menjadi upaya dalam melestarikan warisan kuliner Bali. Ngelawar Fest ya, jadi simbol bahwa pelestarian budaya itu bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan juga. Diharapkan Kebun Raya Bali bisa menjadi ruang kolaborasi bagi konservasi, edukasi, dan juga budaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kegiatan yang dilaksanakan merupakan festival dan juga kompetisi pendengar, yakni kompetisi lawar pertama kalinya diinisiasi oleh pihak non-pemerintah karena selama ini umumnya diselenggarakan oleh Pemda di Bali. Ajang ini sekaligus juga menjadi ruang kolaborasi baru bagi para pelaku budaya, kemudian komunitas, pelaku UMKM, bahkan generasi muda untuk menjaga keberlanjutan kuliner tradisional Bali. Karena lawar ini adalah salah satu kuliner Bali ya, kuliner khas dengan mempertahankan cita rasa otentik, ada filosofi dan juga nilai-nilai budaya yang melekat pada hidangan lawar. Baik, dari Bali pendengar, pagi hari ini kami ajak Anda untuk kembali menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara di Pro 4 FM.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dua, tiga.
1: Dah, ini kayaknya bagus nih.
2: Bentar, kayaknya ada.

Masih bersama di Pro 4 ya, dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Pendengar, sudah jam 7.29 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Yang tengah melakukan berbagai persiapan, mungkin lagi sarapan ya, atau lagi cek-cek kendaraannya lagi, atau bahkan yang sudah dalam perjalanan untuk menuju ke tempat aktivitasnya. Semoga semuanya dimudahkan ya, tidak ada kendala untuk hari ini. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, pendengar, menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan Liang Metandung di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional sudah selesai dilaksanakan pada pekan yang lalu. Penetapan status sidangnya sudah selesai. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah desa Liang Kabori, para pemangku adat, peneliti, dan juga komunitas budaya, serta seluruh masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas itu hingga melaksanakan festival Liang Kabori keempat tahun 2026. Melalui festival dan juga penetapan status, pendengar, maka dinilai Indonesia kembali membuka babak krusial dalam sejarah umat manusia, mengingat situs itu menyimpan salah satu bukti peradaban tertua di dunia. Fadlizon juga mengungkapkan bahwa situs Liang Metanduno menjadi sorotan arkeologi global setelah publikasi hasil riset lintas perguruan tinggi dalam dan juga luar negeri bersama Australia dan juga Balai Pelestarian Kebudayaan pada 22 Januari 2026 yang lalu.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Baik pendengar dan sana Pro 4, selamat pagi untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengan bersama kami ya, untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang kami hadirkan untuk Anda sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur pendengar, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna menekan laju inflasi saat musim kemarau yang dimulai pada bulan Juli ini sampai Desember 2026 ya. Jadi seluruh perangkat daerah itu sudah melakukan langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya itu pada akhir tahun 2026. Ini juga yang disampaikan oleh Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman di Sangatta Kaltim ya. Sejumlah hal yang sedang mendapat perhatian utama adalah ketersediaan air baku untuk pertanian hingga air bersih untuk kebutuhan warga. Untuk air bersih, PDAM diminta bersama instansi terkait segera menyusun langkah mitigasi dengan memanfaatkan seluruh sumber air yang tersedia sebagai antisipasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Nah, semua pihak tidak boleh hanya bergantung pada sumber air yang ada saat ini. Jadi, untuk potensi penurunan debit sejumlah sungai juga perlu dilakukan antisipasi dengan memanfaatkan embung maupun sumber air alternatif agar kebutuhan masyarakat bisa terus terpenuhi. Sedangkan di sektor pertanian, diinstruksikan agar dinas terkait melakukan penyesuaian pola tanam agar produksi pangan tetap terjaga. Maka pendengar, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan bersama Dinas Ketahanan Pangan menyusun strategi yang mampu membantu petani dalam menghadapi keterbatasan air. Instruksi ini sudah disampaikan, jadi Bupati menekankan pentingnya kelancaran bidang perdagangan terutama terkait kebutuhan pokok ya, sehingga kerjasama dengan daerah penghasil komoditas strategis itu bisa terus diperkuat sehingga mereka bisa menjamin pasokan kebutuhan pokok jika suatu saat terjadi gangguan distribusi akibat El Nino.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, Hai, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Selamat pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Wan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan menyepakati percepatan pertanian modern gasan peningkatan produksi padi. Keberhasilan program pertanian modern membutuhkan kolaborasi, integritas, dan juga mitigasi resiko nang baik. Hal nang ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Samsir Rahman. Dengan target perluasan tanam seluas 16.040 hektar sebagai bagian dari program nasional perluasan tanam 1 juta hektar Kementan, maka Kalimantan Selatan berupaya keras mewujudkannya. Adapun langkah-langkah percepatan pelaksanaan nang disepakati mulai dari penetapan hamparan potensial, lalu kesiapan benih wanjua irigasi hingga pengembangan lokasi percontohan nang mengadopsi praktek baik dari Kabupaten Barito Kuala lawan juga Kabupaten Tabalong. Langkah nang itu menjadi modal penting gasan Kalimantan Selatan supaya kawa merealisasikan target perluasan tanam sekaligus meningkatkan produksi padi, memperkuat ketahanan pangan wanjua mendukung swasembada pangan nasional. Gasan tahun 2026 produksi didorong naik melalui program cetak sawah baru seluas 30.000 hektar termasuk 16.040 hektar melalui program PMAAS. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.